0: oleh seorang tekong warga tempatan bersama tiga kru warga Myanmar berusia antara 35 hingga 54 tahun. Katanya ketiga-tiga kru warga Myanmar ditahan atas kesalahan Akta Immigration 1959 Palang 63. Sekian Warta Perak 8 pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Cerita bersama Komersial.

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Kau mahu tahu ke?
3: Pada hari ini 29 hari bulan September dalam tahun 1974, lebih 5,000 orang penduduk dalam kawasan sempadan Malaysia Thailand telah mengadakan perarakan besar-besaran di Pekan Kruh. Perarakan mengutuk dan menentang pengganas komunis ini turut disertai oleh pelbagai penduduk berbilang bangsa, termasuklah penduduk berbangsa Thai yang tinggal di Kampung Tasik. Dalam perarakan itu, mereka membawa sepanduk mengutuk pengganas-pengganas yang telah mengancam kehidupan dan perpaduan mereka. Perarakan yang dianjurkan oleh sebuah jawatan kuasa khas itu telah dipengerusikan oleh anggota Parlimen Greek yang berhormat Encik Syamsuddin bin Haji Din. Rapat umum tersebut turut disertai oleh Menteri Besar Perak yang amat berhormat Tan Sri Muhammad Ghazali bin Chawi, setiausaha kerajaan negeri merangkap pengurusi Majlis Keselamatan Negeri Encik Ishak Tadin dan Brigadier Haji Abdul Latif bin Hussein serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan dan polis. Perarakan ini jelas memperlihatkan pahaman komunis tidak mendapat tempat di hati rakyat negara ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Pera FM 95.6 MHz.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa.

0: sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan betulah answer dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fiera FM. Untuk koma aja.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Fiera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Fiera FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma.

0: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi mesti seri. Salam ceria, Perak FM.
1: Anda sudah mendengarkan.
2: Dengarkan Perak FM, pagi koma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Perak FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja dah pun di jam yang ketiga dalam Gegar Pagi.
2: Ya, assalamualaikum semua, selamat pagi. 8:28 minit pagi sekarang ini, 29 September 2026, hari Selasa. Mimrik dan juga
0: Siti True.
2: Ada singgi ya, bro?
0: Ada pagi Selasa.
2: Temam ke apa tau kalau ada singgi kan? Apa? Jantung berdebor.
0: Berdebar ke berdegup?
2: Berdegup kencang.
0: Oh, berdegup nadi ke jantung?
2: Bagaikan genderang perang.
1: Wow. Hebat eh Mika, ayat Mika pagi. Yelah, kita semangat lah sebab ada aura positif kat sini. Ada Zeti.
2: Zeti bawakan satu aura yang positif pada kami. Semangat yang lebih untuk buatkan kami bekerja yang lebih rajin.
0: Lebih berdebar tu kan? Zeti pun berdebar
1: dah ni. Sebenarnya cerita dia berdebar ni, hari ni juga merupakan sambutan Hari Jantung Sedunia.
2: Jadi kita topik kita ni kisah pasal jantung lah.
0: InsyaAllah
2: kan? Boleh. Sebab kita kena agaki jantung kita ni tau. Betul. Antara organ yang paling penting.
0: Ya ke? Macam cakap dengan cermin je. Pagi tadi jaga jantung.
2: Itu bukan jantung. Itu bukan jantung.
0: Oh, itu nyawa.
1: Itu jantung hati.
0: Kan? Ya, yang faham-faham.
2: YTJT.
1: Ya. Okey, kami bertiga menemani Koma, mencerikan Koma. Dan kejap lagi, kita nak kongsikan bersama dengan Koma antara topik yang ingin diborakkan.
2: Pagi-pagi ini kan, apapun kepada Koma yang mungkin sedang memandu hati-hati kan, boleh tengok kami di TikTok kami yang live sekarang ni. Ui, ramai pagi ni semua tengok JT kan.
0: Yes, tadi 200 lebih.
2: No. Oh, siapa tak tengok JT kan?
0: Dah masuk live tu share lah kan, abang kan? Dah masuk live apa, live tu takkan tengok saja, share-share lah.
2: Saya babab tau.
1: Okey, juga terima kasih yang menghantarkan ucapan di rumah hijau kita pun. Ada doa banyaknya yang dititipkan oleh saudara Zaifuzil. Moga diampunkan segala dosa kita, dosa kedua bapa kita, diberikan kebaikan, sejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat.
2: Amin. Mana tu yang ramai-ramai tengah mengaminkan seorang tu makbul. Dapat kita kebaikan. Terima kasih.
1: Juga ada Cik Angah dari Puncak Jelapang, Amy Roti Canai Kampung Manjut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Eh, lama tak orang macam ni kan?
0: Bila lah
2: orang
0: macam ni? Semalam.
2: Tengok si
1: Tercana.
0: Oh, Tercana.
1: Okey, juga ada Tuan Haji Syahrudin dari Taman Keledang Jaya.
0: Tuan Haji.
2: Kak Zah. Ada kuliah katanya pagi ni.
1: Kuliah duha.
2: Oh, bagus.
1: Juga ada Yong ataupun Kak Ros. Dari Greek. Katanya tengah sarapan Maggi goreng je.
2: Sedap. Untunglah.
1: Selamat menjamu selera.
2: Yang menjamu selera tu makan elok ya.
0: Ya.
2: Jati dah sarapan belum?
0: Jati minum kopi je sempat.
2: Why?
0: Tak sempat nak.
2: Sekarang orang dia memang suka minum kopi pagi-pagi supaya dapat boost.
0: Ya betul. Jati suka. Tapi jati kopi O lah tapi. Bukan kopi yang tu.
1: Kau pilih mu di sini.
0: Kau pilih mu di sini sampai di sini. Ada nervous
2: lah. Janganlah.
1: Okey, kejap lagi kami kongsikan apa topik yang ingin kita borakkan.
0: Ya.
1: Boleh kekal
2: Perak FM
0: untuk Koma.

Betul hari ini. Antara petua untuk jantung sihat adalah dengan memilih makanan yang rendah dengan lemak tepu dan kolesterol. Pilih bahagian daging yang kurang berlemak dan kurangkan makanan bergoreng. Makan ikan setiap hari dan pilih ikan daripada laut dalam seperti ikan salmon dan ikan sardin. Banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran kerana mereka merupakan sumber serat, vitamin dan mineral serta fitokimia yang lebih baik untuk jantung kita. Di samping itu, kita digalakkan untuk mengurangkan pengambilan garam dan gula. Apa lagi koma? Cuba, jangan tak cuba.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja udah pun 8.40 minit pagi.
1: Ya, masih lagi kami bertiga, Mimri dan juga Zeti dekat sini. Okey, kita nak spill kita punya topik pagi ni. Nak berhenti ke lah?
2: Kecak sangkut.
1: Apa yang Zeti? Zeti sesangkut. Zeti sangkut bawah kursi.
0: Tolong.
1: Apa Mi akan datang?
0: Jangan risau. Okey, semua terkawal. Okey, terima kasih korang yang terus kekal layan Perak FM berteman dengan kami bertiga. Dan seperti yang kami kaburkan, hari ini merupakan hari jantung sedunia.
1: Dan topik kita pagi ini, apakah yang bisa membuatkan jantung kita berdebar kencang?
2: Serius lah.
1: Koma lah. Macam mana kan? Setengah orang dia steady je.
0: Bil elektrik sampai.
2: Berdebar banyak benda yang berdebar.
1: Oh ya, berdebar mereka ni
2: Anxiety pun berdebar juga kan.
1: Kalau macam tengah malam nak sebelum tidur, tiba-tiba rasa jantung berdegar.
0: Berdebar lah.
1: Tiba-tiba teringat kerja esok.
2: Selalunya berdebar ni macam nervous ke kan.
0: Saya pernah merasai apa yang Mim rasa tu. Apabila saya, orang kata, baru mula kerja lah. Kita pula nak mensimulasikan. Kita pun nak macam nak memberikan yang terbaik sebenarnya. Tapi kita memikirkan apa nak jadi esok ni kan. Debor juga tu.
2: Sebab first time kan, macam nak start balik kan.
1: Faham. Dan mula-mula kerja.
2: Macam Zeti first time dapat Perak FM dengan berdebarnya dengan Abang Fitri.
1: Oh iya ke? Dengan Fitri pun berdebar.
2: Dengan Fitri berdebar lah. Manis-manis tu berdebar.
1: Zeti boleh tepuk.
2: Mestilah berdebar. Malam tu pun tak boleh tidur juga. Dia macam macam mana keadaan.
0: Ada aura dia.
2: Ada. Ada aura siapa?
0: Aura Fitri Azman.
2: Ya, mesti ada sampai ke rumah aura dia.
1: Bayang ikut. Itu bukan aura
2: Zeti. Abang yang cakap Zeti tak cakap
1: Itu bayang Zeti.
2: Itulah.
0: Okey, ceritanya mengenai situasi koma. Bila rasanya koma rasa berdebar lah kan.
1: Setengah orang dia akan berdebar bila takut, terkejut.
2: Betul.
1: Kucing lompat, mak engkau.
2: Betul.
1: Dia kejap yang mari. Betul, dia elok lah.
2: Betul. Tapi sebenarnya berdebar ni tak semestinya cinta je kan. Okay. Macam banyak lagi kan. Macam duit tak ada pun berdebar je kak.
1: Nasib pernah kena.
2: Ya ke?
1: Ya, satu sumpah pagi yang nyaman cerita sih.
2: Itu kena share tu.
0: Kejap lagi lah kot saya share. Tapi kita nak dengar juga pendengar kita yang nak kongsikan cerita koma mengenai situasi berdebar ni. Kan, yang teri lah orang kata. Boleh kongsikan bersama kami 545-8559.
1: Ya. Sambil-sambil tu kot kita lah kan boleh kongsikan

0: Betul?
1: Ada pendengar ni?
2: Ada lah.
0: Selamat
2: ada.
0: Pagi.
2: Dah nak kongsi ni.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oi, ini macam
1: macam orang mana ni?
2: Dia macam orang ni Mutebe rasanya.
1: Mutebe?
3: Kan. Kena mana?
0: Wah, selamat pagi.
3: Hari ni kena je.
1: Dia bijak, dia bijak. Nasib dia memang bijak.
2: Alhamdulillah.
3: Hari lalu ke kolej.
0: Oh, faham. Selamat pagi, Kak.
3: Ni pun
0: tebal. Siapa nama? Kak Zah. Oh, Kak Zah.
1: Kak Zah, apa yang buatkan jantung Kak Zah berdebar?
3: Kak Zah kalau buat jantung berdebar, kalau sesuatu yang kata apa nama ni, macam nak apa, dah terjadi ke, macam ada anak-anak ke yang apa, sakit ke apa ke, macam Kak Zah ke ada satu-satu urusan yang sangat penting.
0: Faham?
3: Memang berdebar-debar rasa jantung
1: dari kecil macam tu?
3: Memang dari kecil. Kak Zah pula pernah kena anxiety 2-3 kali.
1: Oh ya ke?
3: Ya, lagi
1: dia jadi macam mana? Dia berdebar, jantung jadi berdebar lah.
0: Berdebar, berpeluh.
3: Kena anxiety, turik, anxiety. Baik mati dari hidup.
1: Ya,
0: dia macam
1: Kenapa?
3: Dia rasa macam mana? Lain pun kita sanggup kalau kena anxiety. Ya Allah, itu, Tuhan yang tahu.
1: Itu saya tak faham. Dia rasa macam mana?
0: Dia berdebar sampai berpeluh-peluh kan?
3: Ya, rasa berdebar, kejap berpeluh, kejap sejuk.
0: Lepas tu dia tak boleh nak tenangkan diri kita.
3: Memang tak boleh tenang.
1: Berapa lama? Malang berapa lama benda tu akan jadi kat koma?
3: Kak Zah pernah kena sampai 6 bulan setengah kat Zah tak tidur malam. Makan pun tak boleh. Lalu.
1: Sebab anxiety ni?
3: Ya. Tengok makanan pun, tengok nasi, Kak Zah kata macam tengok ulat.
1: Ui. Apa sebenarnya Kak Zah? Sebab apa sebenarnya? Anxiety tu sebab apa sebenarnya? Apa trigger dia tu?
3: Kak Zah ni kalau macam sesuatu macam Kak Zah, kalau orang nak renovation rumah ke kan?
0: Faham.
3: Kita dah keluar duit banyak, kita fikirlah rumah aku ni saya lagi selesai elok ke orang
2: terlampau
3: ni buat
2: mikir.
0: Overthinking.
3: Ada setengah tukang tu dia buat tak memenuhi kita rasa kita kan. Lagilah kita tu
2: jadi debu
3: berdebor
1: model dah keluar
2: macam marah pada bukan sebab marah kan?
3: Kita fikir tak tahu dah buat macam mana dah kata. Lepas itu kita pun jadi macam tak seronok hati tu kan. Lepas itu malalah dapat anxiety.
0: Dia terlalu fikir yang enggak-enggak. Benda-benda
1: yang belum pasti.
3: Itulah jadi macam takut lah, macam risau lah, macam susah hati lah.
0: Betul.
3: Tengok berdekat dengan orang pun tak nak kalau orang kena anxiety ni.
1: Rasa Kak Zah rasa nak duduk seorang macam tu je.
3: Duduk seorang pun dia rasa macam sepi. Lepas tu bila tengok orang kan macam tak suka pula.
0: Itu teruk tu anxiety tu.
3: Badan pun jadi kurus.
1: Meredat
3: kan? Meredat.
1: Kak Zah, Zeti tak tahu meredat tu apa.
0: Janganlah kabur.
2: Macam mana Kak Zah boleh hilangkan
0: anxiety? Tanggasi pula. Tanggani.
3: Apa dia mean?
1: Macam mana boleh lawan lah anxiety tu? Dah okey kan? Belum anxiety tu?
3: Lawan lah. Tapi apa nama ni, masa Kak Zah duduk batu gajah tu, Kak Zah kena sekali. Duduk ni pun tebal ni kena 2 kali. Lawanlah, berzikirlah, sembahyang kan.
0: Tu Ustaz cakap zikir.
3: Tapi masa kalau kita tengah kena tu, kita nak sembahyang, kita jadi macam takut tu. Tengok Quran tu, nak pegang Quran pun menggigil-gigil satu badan.
1: Macam mana?
0: Sebab dia menggeletar bang. Kita menggeletar.
3: Kalau dengar orang bang kan, nak sembahyang masjid ke surau ke, kita dah jadi tak tentu hal-hal rasanya. Mula lah nak peluk suami lah. Tak boleh berjauhan dengan suami. Bila kerja pun sekejap, suruh dia balik. Tapi bila dia balik kan, kita
1: rasa okay, boleh kan?
3: Macam tak suka pula jadinya. Itulah kalau orang yang kena anxiety, ya Allah Tuhan yang tahu. Lepas itu Kak Zah ubat lah, ubat kampung lah apa semua. Last kali Kak Zah kena anxiety tahun 2012, hari tu Kak Zah berubat sampai 2013 lah baru bilang. Kak Zah berubat dengan adik Ustaz Sarhan, Ustaz Samsuri. Alhamdulillah lah. Lepas tu Kak Zah telefon radio, sembang dengan Ustaz Harundin.
2: Wow.
3: Dia suruh Kak Zah banyak berzikir. Lepas tu bila datang apa nama ni, anxiety tu, dia kata ha, pegang tangan dada kita ni dengan tangan kanan, letak atas dada belah kiri, tangan jantung kita ni lah kan. Dia kata suruh baca, suruh berzikir, suruh baca
0: Auzubillah. Betul, sama je macam Ustaz Zeti juga.
3: Teratus kali dia kurang lah, hilang sikit-sikit lama-lama kelemahan dia kan, kurang. Tapi Kak Zah tak boleh sunyi sorang-sorang.
0: Kita anxiety ni tak boleh sorang-sorang.
3: Tak boleh risau, tak boleh takut. Ada jadi balik.
1: Oh, faham-faham. Dia akan trigger balik lah.
3: Memanglah kalau kata orang kena anxiety ni, rela mati sehari hidup. Kita rasa diri kita orang nak buang dari bangunan yang tinggi sampai 30-40
0: kaki tu. Kak Zah, jangan ya.
3: Mandi pun kita takut. Jadi
0: sebab jantung rasa nak tercabut.
3: Oh ya, betul,
1: kata
0: Zaiti tu. Sama je Kak Zah, saya pun pernah alami anxiety.
1: 6 bulan juga?
0: Tak adalah 6 bulan. Dah ada benda tu.
1: Oh, dia sekali dah kena, dia akan kena lagi lah.
3: Dia kalau kita dah kena, memang
1: senang nak kena lagi. Okey Kak Zah, terima kasih Kak Zah atas perkongsian Kak Zah. Kak Zah sihat-sihat selalu. Jaga diri, jangan sedih-sedih tau. Happy-happy selalu tau.
2: Terima kasih semua ya. Baik Kak Zah, itu dia perkongsian daripada Kak Zah. Dan alhamdulillah dia juga kongsi tip lah tadi. Yalah. Bagaimana koma, mungkin ada yang mengalami perasaan yang sama. Koma, gunalah tip tu kan.
0: Betul.
2: Letakkan dada tangan kiri. Pejam mata.
1: Selawat.
2: Saya bukan pakar fasiliti tu kan.
0: Tak, apa pejam mata ingat kau Wahid apa Walid. Bukan yang tu tau.
1: Jangan ingat Walid.
0: Jangan pejam ingat mata Walid.
1: Jangan ingat Walid.
0: Fikir tau.
1: Tapi betul, tapi dia punya trigger pasal dengan dia punya jantung berdebar tu sebab model dah keluar.
0: Ya, betul lah. Dia macam fikir macam terlampau rumah
2: memikir
0: aku
2: kan.
0: Sebenarnya tahu tak orang anxiety ni kena ada seorang yang tenangkan dia, cakap je benda molek walaupun benda tu tak berlaku pun, cakap je yang positif. Dia nak tahu yang tu je. Asal tenangkan dia macam tu. Patut orang anxiety kan jangan nak bagi gantung-gantung ayat ke apa, mulalah
2: contoh. Oh, dia memikir nanti.
0: Macam Zeti,
1: Tak apalah.
0: Oi, kau jangan. Kau tahu aku ada anxiety, tak boleh macam tu.
2: Okey. Lelaki pun pernah agak berdebor.
1: Hai, kami
2: banyak kali. Waktu kecil banyak debor.
0: Yang
2: tu kat.
0: Faham.
2: Okey. Kita kongsikan.
1: Tapi saya tak berdebor tadi. Ini pahlawan dah.
2: Hebat. Terus kekal.
0: Kau maju. Hebat semua seorang. Tengok wayang pun seorang. Suka dah seorang-seorang. Hidup pun macam seorang. Tak ada nak panggil sayang. Kesian.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi.

Ya Pion, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaannya Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035, Putera 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putera 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putera. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qinwan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsung Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Sivasangkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Cik, itulah bunyi cicak.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Wayan Kunyit atau Musang King terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja, kami kembali bersama di jam yang keempat ini. Jangan ke mana-mana koma.
2: Masih lagi berteman dengan kami bertiga di sini, Mimri dan juga Zeti, bercerita mengenai dengan The Ball.
3: Ya, dia The Ball dengan The Good ni sama tak?
4: Sama. Dia The Ball duk-duk-duk, The Good dia duk gedak geduk gedak geduk gedak.
3: Pinggang rasa nak goyang lah. Faham. Oh, tadi ada kan dia mau share apa, The Ball tekan loceng apa, beh.
2: Oh, tekan loceng beh, ya. Zaman-zaman dulu lah, sempat lah kita masa si kan.
1: Perkongsian daripada Cu Intan. Kabarnya cuaca di Sarawak cantik secantik Zeti.
3: Wow, lain macam ni.
2: Handsome dan juga Rui.
1: Pick up line ni. Katanya tajuk berak pagi berdebor ya. Cu ni time berdebor kalau ada orang nak datang rumah.
3: Tu memang Zeti pun berdebor nak masak apa.
2: Okay. Bukan tak tahu nak masak.
1: Lagi satu, kalau anak-anak cucu-cucu nak balik berdebor-debor juga rasanya. Dan entahlah, kalau cu pergi ke mana pun cu debor-debor juga. Dulu masih anak dara, nak first date pun debor juga kabarnya. Kan dulu jalan ke Kuala naik bas, nak turun nak picit loceng bas pun berdebor kamunya.
2: Takut loceng tak bunyi.
3: Ada cakap ke?
2: Ada, dia tekan-tekan.
3: Kau tak bunyi nak buat apa?
2: Abang berhenti.
3: Tu yang kena marah tu tadi. Okey, faham.
1: Memang driver tu akan terlajak ke depan lah. Sampai jerit dekat driver, bas berhenti-berhenti, baru bas berhenti. Dulu waktu raya koma, bas sesok koma. Kami orang kampung tengok wayang. Raya kedua memang panggung penuh dia koma.
2: Zaman tu kan rupanya. Raya-raya pergi tengok.
3: Macam spend time lah.
2: Okey, Abang Fendi kita pada juga. Jantung saya berdebar bila mendapat berita yang menakut kan atau yang menggembirakan. Abang Mendy. Zeti kata Abang Zeti handsome lah. Dengan spek mata kan.
1: Dan ada juga ni
2: hamba Allah.
1: Hamba Allah katanya dengar suara Zeti pun debor juga.
2: Ramai yang cakap betul sebenarnya. Kan dengar suara Zeti berdebor kan. Ramai-ramai ada lah seorang tu kan.
3: Macam mana saya nak hilangkan debor tu?
1: Kak Mona katanya jantung berdebor. Debor bila time nak jumpa doktor.
3: Ya Allah, tu pun betul.
2: Samalah.
3: Doktor gigi.
2: Ini sama-sama. Ini sama. Saya tak tahulah, pergi hospital je
3: automatik kan.
1: Betul. Tak tahu ngapa katanya. Padahal bukan doktor nak makan kita.
2: Memang dia tak makan kita nanti, dia akan potong kita
1: sebelum dia makan kita. Baik, kita makan dia. Lepas tu lagi satu, kalau dulu naik ban bila nak sampai ke destinasi, memang debor-debor nak nekan loceng. Sama
3: juga. Ini memang orang-orang otai lah ni.
1: Okey, ada wartawan lokasi kita. Apa ceritanya?
2: Abang Hei, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gegar pagi, salam borak pagi buat DJ Nashrik, DJ Mim dan Zaki. Topik pagi di Perak FM pada pagi ini tentang kadang kita berdebar lah situasi. Jadi saya boleh kongsikan beberapa situasi ataupun keadaan di mana saya boleh berdebar lah. Yang pertamanya, apabila saya nak interview kerja lah. Hati saya memang berdebar lah pada malam tu. Saya tertanya-tanya apa soalan yang akan ditanya oleh penduga dan apa jawapan yang perlu saya penjelaskan jawab dalam proses temuduga tersebut.
3: Betul.
5: Itu yang pertama lah. Yang kedua, apabila saya temuduga nak masuk ke universiti lah, pada masa itu memang kita tertanya-tanya kan apa soalan yang ditanya oleh penduga dan apa perlu persediaan ataupun jawapan-jawapan yang perlu kita perjelaskan, yang perlu kita jawab dalam keadaan temuduga tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apabila saya melihat sesuatu aksiden ataupun kemalangan di lebuh raya, di jalan raya, jadi saya kira pada masa itu hati saya memang nervous, throbbing, dan ini membuatkan saya Jantung saya, the heart will be beating fastly and rapidly pada masa tu.
3: OMG.
5: Jadi yang seterusnya, apabila hati saya throbbing, nervous, apabila berlakunya saya mendapat berita-berita ataupun berita-berita yang tidak elok lah, dalam sesuatu masa, satu ketika, misalnya ada kematian, ada saudara mara yang masuk ke hospital, yang meninggal, jadi memang debal. My heart will be beating in the rapid and fast circumstances. Itulah yang boleh saya rakamkan, yang boleh saya kongsikan, keadaan-keadaan ataupun situasi yang membuatkan hati saya berdebar-debar. Throbbing saya will be moving fastly, and sometimes sweat will be come out.
3: Berpeluh-peluh dia mah.
2: Berjujur-jujur.
5: Jelaskan.
1: Baik, terima kasih.
3: Banyak dia
2: abang
3: punya
2: kita sampai berjurai-jurai belum.
3: Ni ada orang tanya Pak Mek Pamio ni. Capsicum. Capsicum. Tadi kan sebut kan.
2: Apa yang cakap?
1: Circumstances.
3: Apa maksudnya tu?
1: Dalam keadaan saya, tentulah. Ya, kalau macam tu lah.
3: Dalam satu situasi yang tertentu lah.
2: Tengok muka lah. Hey,
3: so, London, education.
1: Ha? Mahat Tafiz tau.
2: Dulu Mahat Tafiz tau.
3: Mantap.
1: Okay, Kak Aino ni dah apa cerita?
6: Dalam mana ni lenteng kan Israel kan
2: dalam lenteng.
6: Assalamualaikum Israel.
2: Waalaikumsalam. Kata dia berdebar-debar bila
3: tengok nasi.
2: Ya saya.
1: Apakah jalan lenteng
2: melihat,
1: dia
2: melihat nasi sebagai jalan lenteng. Dia akan berdebar-debar macam tu. Lihat kasih hatinya.
3: Panjang panjang. Cakap macam pendek.
2: Saya tolong translate.
3: Okey, terima kasih bang.
1: Hai, terima kasih.
3: Untuk kau aja.

0: Tiba Rambler informasi tentunya untuk kamu aja mendengarkan radio nombor 1 orang Perak.
1: Oh, mana lagi kalau bukan Perak FM untuk komen aja. Sudah pukul 9.32 minit pagi.
2: Eh, sumpahlah. No. Cepatnya. Kan? Tak habis lagi nak
1: borak. Jadi, benda yang best, Jati. Dia memang cepat berlalu.
2: Faham? Dia tak sedar.
1: Dia tak sedar. Hidup.
2: Faham? Tapi kan, Zeti ternampak satu komen kat TikTok ni. Tapi tak nak lah cakap sebab macam body shaming sikit. Tapi Zeti pun nak ambil sikit. Zeti berdebar juga tengok penimbang. Itu pun salah satu benda yang berdebar. Macam penimbang, nak timbang. Risau.
1: Oh, boleh jatuh anxiety ya?
2: Tak adalah sampai anxiety. Tapi macam takut lah.
1: Oh, takut dengan keputusan yang kita tak jangka.
2: Ya, betul.
1: Keputusan yang kita tak harapkan.
2: Ya.
0: Okay, Yong memang fobia dengan alat penimbang eh?
2: Mestilah. Kenapa? Tak. Pasal kita orang ada group. Macam tak boleh lebih pada 50. Kalau lebih pada 50, kena out group.
0: Apa? Serius?
2: Ya.
1: Weh, gila. Betul kumar.
2: Ya, sebab kumar kita nak kekalkan yang... kawan-kawan semua bawah 50 je. Macam tu.
1: Oh, maksudnya kawan yang...
0: Radikal kat ni?
1: Oh, radikal kumar. Kumar ni...
2: So, macam kalau
1: dah... Masuk balik lah. Bila dah kurang 50, masuk balik boleh.
2: Dia macam kena kecam sikit lah. Macam tu.
0: Okay, cerita kita pada pagi ini mengenai debaran. Okay, ada perkongsian daripada Alami. Katanya Alami dari Taman Samudera Simanjung berdebar ya. Yang paling tak boleh ingat masa nak akad nikah pada 26 Mei tahun 2000.
2: Dia ingat tarikh.
1: Dia sekali lafaz. Mika berapa kali ni?
0: Sekali
2: tak, teman, tiga tak kali.
1: Jadi tiga.
2: Jadi
1: tak saya.
2: Berapa?
1: Empat.
2: Apa hal?
1: Tak tahu sih.
2: Kenapa?
1: Empat kali.
0: Tak apa.
1: Kan? Tapi bukan aku yang salah.
2: Oh, faham.
1: Imam tu salah. Aku sekali ya. Dia empat kali disebut nama saya. Mim Irab. Apa nama toh dia ni?
0: Okay, sebab tengok Mirawan debor lah.
2: Atau lagi dia mungkin. Kan debor tengok bini abang.
0: Aura Mirawan.
1: Aura main bini kan. Aduh.
0: Katanya memang debor lah. Tapi alhamdulillah sekali lafaz dia je. Settle, hilang debor.
2: Mesti malam tu praktis kan kawan-kawan.
0: Okay, dan juga mengajak kita ni untuk menyaksikan ni perlawanan sepak takraw regu akhir Malaysia Thailand.
1: Mantap. Ni seteru lama ni.
0: Seteru eh. Orang kata dia El Clasico.
1: Klasiko lah. Malaysia, Thailand. Thailand kita tahulah memang kata
2: memang hebat
1: kan. Sana,
2: betul.
1: Kan?
0: Okay. Kita ada pemanggil nak cerita pasal debor ni.
1: Siapa tu?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf kan?
0: Khabar baik.
1: Khabar baik. Saya Maaf eh.
3: Alhamdulillah.
0: Debor juga ni Maha call ni.
3: Kalau tak sihat, kita sihat-sihatkan juga.
2: Alhamdulillah. Amin.
1: Bagus macam tu.
3: Kita bagi semangat pada diri kita yang dah berumur ni.
1: Betul-betul. Umur sekadar umur je. Jangan petik semangat. Muda dalam.
2: Betul.
3: Betul. Umur belakang kira.
0: Okey.
3: Umur pun hati muda.
0: Maha cerita pasal debor ni Maha.
3: Debor
0: ya. Ada ke situasi?
3: Yang kalau kata pada maha yang berdebar, kalau jumpa dengan doktor. Bila jumpa yang pertama tak apa, yang ambil darah ke betul.
1: Kan? Biasalah tu.
3: Bila nak tahukan keputusan yang
2: tu. Ya betul. Yalah. Kecil manis ke apa berdebar. Kan.
1: Takut lagi teruk kan.
3: Kita takut darah kita tinggi.
2: Betul.
3: Ada kecil manis ke, ada itu ada ini kan. Tapi bila dah doktor cakap okey semua,
1: hilang debar.
3: Dah. Kira-kira okey lah dah kan.
1: Makan pun lalu lepas tu.
3: Makan lalu. Tapi Maha memang makan Maha. Alhamdulillah lah seleranya okey kan.
1: Tak pernah tak lalu lah.
3: Sebab apa Maha pada Maha. Mana yang depan mata rezeki itu
1: sendiri.
3: Rezeki
1: bagus,
3: kita kan.
2: Macam Mak Zeti cakap lah. Selagi boleh makan kita makan je.
1: Ya. Patut Zeti makan sebab semua
3: benda. Maha teringat suami Maha pesan dulu kan.
1: Dia cakap apa?
3: Dia siapa pun. Dia kata apa? Kalau ada selera makan, makan.
2: Betul.
3: Nanti kalau tiba masa tak ada selera.
2: Betul. Bila Allah dah tarik nikmat tu kan.
3: Makan. Tapi kita ingatlah berpada-padalah kan. Itu je kalau macam Zeti kata apa, pasal takut gemuk, takut ini kan. Jangan risau lah.
1: Tidak lah.
2: Zeti tak risau. Kita kontrolkan diri kita. Tak boleh lah Mak. Zeti kalau makan memang tak boleh. Zeti kok makan.
3: Ya, Zeti tau. Ada setengah orang dia makan banyak mana pun dia tak naik badan.
1: Tahu siapa Kak Mai? Kak Mai kita.
3: Itu bukan Mak Ha kata, diri Mak Ha sendiri. Memang daripada dulu Mak Ha kadang-kadang kalau tiba macam lapar tengah makan malam pun Maha boleh makan.
1: Betul. Maha macam Kak Mas lah.
2: Zeti pun suka makan tengah malam.
3: Badan tak ada naik. Biasa.
1: Cerita makan pula ni.
2: Itulah.
1: Hilang debar. Hilang debar.
2: Itu cara hilangkan debar Maha tadi. Makan.
1: Makan. Ya.
3: Okey. Hilang.
2: Okey. Okey Maha.
1: Terima kasih Maha.
2: Okey, terima kasih Mak.
1: Terima kasih Mak.
2: Jaga diri, jangan makan.
1: Hey, mana boleh jangan makan?
2: Jaga makan lah.
1: Jangan jaga makan.
2: Zat cakap apa tadi?
1: Jangan makan.
2: Jaga makan.
1: Itulah Mak kita berkongsi dengan debarannya.
2: Jumpa doktor.
1: Bila kita jumpa doktor lah. Teman tak lepas jumpa, nak pergi jumpa doktor, dah debar lah.
0: Oh, yeah.
2: Dah tahu kan. Dah tahu tarikh nak jumpa doktor tu.
1: Fobia. Dia jadi main fobia. Rasa macam apa benda lah dia nak buat kat aku ni kan.
0: Pernah itu overthinking kat tu.
1: Aku memang jenis overthinking. Kadang-kadang kita, itulah macam kita cakap kan. Tengah malam sebelum kita, macam Mika cakap lah, Besok apa nak kena bala ni. Maksud mungkin kita fikir apa besok, apa kita nak buat, apa benda yang takut kita tak mampu nak buat.
2: Betul.
1: Takut macam tu kan.
0: Okey, kejap lagi kamu boleh kongsikan telefon kami di 5458555.
1: Alright.
2: Okey, untuk kamu aja.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja 9.45 minit pagi. Tiga ni koma.
1: Alright, pasal dengan topik kita pagi ni, apa yang buatkan jantung koma berdebar-debar?
2: Ya, yeah, tapi dia jelas Abang Nasyid dah start berdebar dah baca komen tu.
1: Ya. Yeah.
2: Oh, sebab orang tu kalau cakap selalu jadi.
1: Tidak.
0: Iqbal ni memang katanya radio Brunei minat dia.
1: Oh, wow. Bukan Limbang.
0: Lebih kurang lah.
2: Abang Nasyid dah mula. Awak berdebar ke?
0: Tak. Saya tak debar. Saya masih lagi dalam keadaan terkawal. Okey, boleh kongsi ingat lagi. Okay. Cerita mengenai debaran.
1: Yep.
0: Adakah koma rasa debarnya? Telefon kami 545-8559.
1: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang.
3: Ya, dah minum ke belum?
1: Belum.
2: Abang Pian.
3: Ya.
1: Nanti pun apa nanti kan?
2: Ya, dah tahu dah suara lenggok-lenggok ni Abang Pian dah.
1: Ada manja kan?
2: Ya.
3: Manja-manja.
1: Ada.
2: Oh, Abang Pian suka call pagi eh. Petang tak pernah call.
1: Abang Pian morning person.
3: Tak ada buka topik petang-petang tu. Tak ada
1: call. Tak ada, boleh je call. Saya saja call, tanya khabar.
3: Ya, tak ada orang angkat. Tak ada yang kita nak call.
2: Abang Pian, apa yang buat Abang Pian berdebar-debar?
3: Abang Pian yang buat perasaan berdebar ni kalau nak balik kampung jauh-jauh.
2: Kenapa tu?
1: Oh, nak drive.
3: Nak drive.
1: Oh.
3: Daripada malam tu dah geduk-geduk hati ni mikirkan macam mana.
1: Sebab apa abang Pian tak biasa drive jauh-jauh ke?
2: Oh, takut macam
3: mesti. Memang bukan sekarang. Dulu masa abang Pian duduk jauh-jauh dulu.
1: Okey.
3: Bila dah tunggu siang je mula menggigil rasa lutut ni kan, mikir kan. Macam mana kita nak bawa ramai kan? Anak-anak kita kan. Sebelum tu macam-macam layak yang kita baca nak hilangkan debaran tu.
2: Faham?
0: Right.
3: Yang membuatkan kita jadi macam tu daripada malam dah.
2: Macam
3: nak tidur kan? Tak tidur je mikirkan.
0: Sonok
3: nak
0: sampai sangat kot.
1: Excited.
2: Sangat nak naik kampung.
3: Bukan excited. Kita takut tu memang semula jadi. Daripada bujang sampai ke dah beranak pinak lah kata orang.
1: Sampai sekarang pun masih abang takut kalau nak drive jauh.
2: Nak drive je debor.
3: Tapi sekarang ni dah tak ada lah sebab kita dah banyak menumpang orang.
1: Betul tu.
2: Tak debor. Untuk orang tu bawa kita tak debor.
1: Tak debor lah.
3: Itu tak tahulah. Debaran kita tahulah orang punya debaran. Kita tak tahulah.
2: So Abang Pian untuk diri Abang Pian je lah berdebor. Abang Pian takut nak drive.
3: Tambah kalau kena jalan jam, mulalah kita
1: betul. Betul lah. Abang Pian cakap, bos saya tersedar.
2: Macam mana?
1: Betul. Nak lintir kan. Nak potong dekat jalan ramai orang apa semua. Kita nak potong berdebar tu.
3: Takut kereta kita bermasalah.
1: Ya.
2: Overthinking.
3: Kita dah duduk di tengah. Tiba-tiba dah katalah kereta kita problem. Macam mana, bukan ada orang nak tolong kalau tengah sibuk-sibuk tu.
2: Saya ditolong.
1: Apa ni kereta saya rosak, saya kau cek.
2: Faham Abang Pian, itu je.
3: Masa itu tak kenal Zeti lagi. Kalau sekarang ni Zeti bukan nak layan. Bukan dia nak layan. Tambah kena dekat kerja panah-panah dekat highway.
2: Jadi kalau kawan-kawan memerlukan, sampai bang.
1: Bentuk pun tak apa.
2: InsyaAllah.
1: Bagus Zeti ni brotherhood dia.
2: Faham? Itu je ke yang Abang Pian berdebarnya?
3: Yang itu je. Yang lain tu kurang lah debarannya.
1: The drive tu.
3: Masa drive tu je. Masa nak mula tu je.
1: Buah mulanya
3: bila dah tengah-tengah tu dah rasa dah hilang getarannya sikit.
1: Amboi.
2: Faham?
0: Anxiety ke tu? Okay.
3: Anxiety.
1: Terima kasih Abang Pian.
2: Abang Pian gelap tadi.
3: Sama-sama.
2: Okay Abang Pian.
1: Tapi Abang cakap betul. Ada orang, saya sendiri pun kadang-kadang kalau tengah drive tu kan, dia rasa bukan anxiety, dia rasa berdebar. Bila keadaan tu memaksa kita, tempat ramai orang, teman tak boleh sih. Tiba tersempit ke apa semua, tak boleh. Walaupun kita boleh bawa kereta,
2: betul?
1: Lama bawa kereta, tapi bila satu masa kita akan rasa debaran tu.
2: Betul,
1: bila
2: macam faham keadaan kita tak tahu.
1: Tambah teman berdebar tu kan kat kamera kan.
2: Betul.
1: Aduh
2: kan. Resort lab ke apa ke kan. Tanah runtuh. Jalan-jalan tanah runtuh kan.
1: Ni kalau pergi Kampung Tonggang. Tak bisa pergi kan. Kena pergi try sekali Kampung Tonggang, jalan dia tengok. Berdebar.
2: Tu kat mana? Kenapa pergi situ?
1: Pergi mandi.
2: Faham.
0: Okey, kalau cerita mengenai debaran ni ataupun gangguan kecemasan dalam bahasa Melayunya. Tapi dalam bahasa Inggerisnya adalah anxiety disorder.
1: Gangguan kecemasan.
0: Terbahagi kepada beberapa jenis utama. Antaranya gangguan kecemasan umum yang ada perasaan bimbang, takut atau risau yang berlebihan. Serta berterusan terhadap pelbagai perkara harian walaupun tiada ancaman yang nyata.
2: Faham?
1: Ini yang overthinking ni macam ni.
0: Okey, dan juga ada panic disorder. Serangan rasa takut yang amat sangat secara tiba-tiba tanpa sebab jelas. Rasa macam ya ada orang lah ni, ni apa semua. Mungkin lah macam tu kan. Dan disertai.
1: Tapi dia boleh sesak nafas bro. Itu yang buat dia rasa
0: berdegup kencing. Seperti kendera mau perang. Okey, dan juga ada gangguan kecemasan sosial, fobia spesifik, ketakutan yang tidak rasional terhadap macam-macam objek, haiwan, tempat atau situasi tertentu. Agrofobia.
2: Agrofobia.
0: Ya kan, agro tu. Agro makanan. Maafkan saya.
2: Agrofobia.
0: Agorafobia. Yang mana ketakutan berada di tempat awal macam Mim kata tadi. Katanya tiba. Situasi yang suka untuk melarikan diri, mendapatkan pertolongan jika diserang panik. Dan yang terakhir adalah gangguan stres pasca trauma. PTSD, kecemasan yang berlaku akibat pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang trauma lah.
1: PTSD ni teman biasa tengok dekat tentera-tentera yang balik perang.
2: Faham.
1: Dia dapat PTSD tu. Maksudnya dia teringat balik masa dia perang. Yalah, dia buat benda
2: yang betul menakutkan kan.
1: Dia akan jadi trauma, pas trauma lah ini nama dia.
2: Tapi abang kan, kan ni anxiety bahasa
1: orang putih.
2: Orang putih lepas tu dah bahasa Melayu kan. Bahasa yang orang kampung kita cakap apa tu?
1: Apa?
2: Bisikan syaitan.
0: Alamak, dia sebab bisik-bisik lagi. Bisikan syaitan.
1: Anxiety ni bisikan syaitan.
2: Ya, itu dalam segi itulah
1: dia.
2: Dalam
1: segi apa, rohaninya.
2: Tapi kita di English kan dia anxiety.
1: Sebenarnya kan, kiranya benda ni dah ada lama dulu.
2: Kan selalu benda tu kan anxiety adalah pemikiran yang tiba-tiba kan. Padahal kita tak perlu pun nak rasa benda tu.
0: Macam Zeti, apa yang Zeti rasa debaran tu?
2: Anxiety ni macam sakit sebenarnya. Selalunya Zeti akan rasa bila kita sorang-sorang, kita teringat balik. Sebab Zeti pun pernah, kita pun ada trauma yang ditinggal kan. Kita bila datang tiba-tiba saat tu, tak boleh. Tapi dulu Zeti akan buat duduk dalam bilik air, mandi kan.
1: Lama-lama. Siram air.
2: Shower. Tapi ustaz cakap tak boleh duduk dalam toilet lama-lama, tu lagi buat kita macam fikir kan. Contohlah. Zeti ada pergi macam counseling ustaz lah untuk kita nak rohani kita tu murni kan. Tapi itulah susah.
1: Zeti mengalami yang teruk.
2: Sebab
1: Tahu.
2: Kita kan anak bongsu. So untuk nak mematangkan diri kita,
1: saya pun anak bongsu juga.
2: Tapi pengalaman abang mungkin tak sama kot. Sebab kita pun perempuan kan.
1: Satu lagi mental saya kuat.
2: Mental Zeti tak kuat.
0: Mika Melayu Proto.
2: Kadang-kadang
1: Norwegian.
2: Zeti tak suka bila orang suka macam perdekahkan benda yang kena-kena ala benda kecil. Tapi korang tak ada dalam trauma tersebut, so tak tahu. Macam tu.
0: Itu perasaan yang pernah mengalami.
2: Dia pun dah berdebar. Dia sampai tak rasa nak nangis pun ada.
1: Itulah kadang-kadang teman dengar lah, kita rasa macam kita pun jadi happy kan. Bila kita dengar baru kita tahu sebenarnya ada benda macam ni. Ada barang-barang macam ni yang buatkan kita rasa panik, buat sesak nafas kan. Kita tak pernah mengalaminya, jadi kita tak tahu. Jadi kita jumpa orang yang betul lah ni kan. Adalah benda-benda kat manusia yang ada yang mungkin tak.
2: Tapi dia punya ni ialah jangan duduk sorang-sorang sebenarnya.
0: Duduk ramai-ramai bayar sorang-sorang. Tentulah. Abang berpijik. Itu cerita dia. Terima kasih yang berkongsi telefon kami, berkongsi tip juga. Macam Kak Zah tadi, kalau rasa-rasa debaran tu,
1: zikirlah.
0: Zikir
2: betul lah.
1: Ingatlah
2: ustaz pun cakap
0: kekuatan rohani tu penting.
1: Makanan rohani kita.
2: Ya betul, kena zikir ataupun kita kena ceria, banyak tengok kartun-kartun. Bagi benda trauma tu gone.
0: Bergaul.
2: Ya betul, kena bergaul. Macam dengan Abang Mim, Abang Nasyid, sembang pasal duit. Main pingpong.
1: Kami tak sembang pasal duit. Akhirat je kami.
2: Alamak, saya tahu duit je ni macam mana ni.
1: Apa, kita seimbangkan.
2: Faham.
0: Okay, untuk itu sampai di sini saja. Tugasan kami bertiga. Sebab Zeti mungkin dia rehat kejap kan.
1: Kejap je.
0: Rehat.
2: Boleh tak nak bagi kata last?
1: Boleh. Apa tak boleh.
2: Zia ada petikan something lah daripada kita punya semalam punya kesedihan, okay, kan.
1: Wow. We all the sinner. Yeah. Oh, itu.
2: Kan. Oh. Ayat dia, one day all we have left are memory. That is why some love deserve to live forever.
0: Wah lama. Okay, silakan translate. Sabar go.
2: Translate dia suara satu hari nanti yang tinggal hanyalah kenangan.
1: One day.
2: Sebab itulah ada sesetengah cinta yang layak untuk hidup selamanya.
1: Oh.
2: Allahu Akbar.
1: I miss you.
0: Alamak buruk.
2: Itu je lah.
0: Okay. Okay, Jati, jumpa lagi.
1: Yeah. Jumpa lagi Jati, jangan risau. InsyaAllah, kita akan kunti balik.
2: Okay, bye.
0: Salam hormat.
1: Bye-bye semua.
2: Okay, I love you. I love you.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini di Perak FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada $131.16 bilion Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir $200 bilion pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbandar Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Shumei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. KM negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026. Penubah Jerman, Leonard Josh menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6km dari taping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Josh mengambil alih jersey Jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhi Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala, Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Press M untuk koma aje.
1: Jadi ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Aik, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layar pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik beli kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
0: Untuk koma aja di mana-mana saja. 10 pagi hingga 2 petang untuk koma aja. Kera FM.

0: Assalamualaikum semua, dah pun 10.09 minit pagi. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang dan segmen Yop Yong kita ya. Dah pun hari Selasa hari ini 29 September bersama dengan 17 Rabu Akhir 1448 Hijriah. Macam PRFM terus menjadi pilihan koma di mana saja ya. Terima kasih banyak pada sahabat saya, rakan DJ, Nashrik, Mim dan juga Zeti Idrus ya. Dan bersama kau pada segmen Gegor pagi tadi ya. Okey, dah siap semua ke? Tangan fit sihat sebentar saja lagi.
1: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan berbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
2: Dan kalau kita sebut tentang vape, mungkin orang rasa mereka sudah biasa lah dengan isu ni. Tetapi sebenarnya perkembangan semasa menunjukkan isu e-vape ni dah semakin kompleks. Dahulu kita banyak bercakap tentang nikotin dan ketagihan. Sebenarnya vape ni bukanlah pengganti kepada rokok. Okey, kalau kita tengok vape atau rokok elektronik ni, dia ni adalah peranti yang memanaskan cecair lah untuk menghasilkan yang kata kan wap air. Apa yang disedut sebenarnya ialah aerosol yang boleh mengandungi pelbagai bahan kimia.
3: Osteoporosis ni sebenarnya dia bukan penyakit. Semua orang akan mengalami osteoporosis. Dia cuma tunggu masa saja. Bila kita umur 25 tahun, kita punya tulang maksimum kuat. Lepas umur 25 tahun, kita akan hilang lebih kurang 0.2% tulang setiap tahun. Untuk wanita-wanita, dia akan hilang jauh lebih cepat bila dia dah menopause nantilah. So dia dipanggil silent disease sebab benda ni kita tak tahu bila dia terjadi. Tiba-tiba jatuh yang ringan saja, tulang dah patah.
1: Fit Sihat, sehari Selasa, 10 pagi hingga 11 pagi, di PRFM lah. Fit Sihat, jaga badan, jaga kesihatan dan jaga kehidupan, hanya di PRFM.
0: Okey, biasa lagi bersama koma pada sehari Selasa ya. Dan pada kali ini, saya ada bersambung pula dengan tetamu di konti, iaitu Puan Nurul Afiqah binti Yarahim. Pegawai Pemerasi Hospital Kampar. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Puan pagi ni?
4: Alhamdulillah, sehat seadanya.
0: Daripada Pegawai Pemerasi Hospital Kampar Puan.
4: Atikah. Puan Atikah sebenarnya.
0: Atikah. Okey Puan Atikah. Bukan dengan kenali ahli farmasi rakan ubat anda. Nak kenal lah. Saya dah fahamkan minggu ni adalah sambutan ahli farmasi sedunia. Betul Puan ya? Jadi boleh Puan terangkan perjalanan kejaya seorang ahli farmasi ni sebagai ahli farmasi rakan ubat kami. Okay.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan rakan-rakan DJ lain dan seluruh pendengar Pera FM. Alhamdulillah, sebenarnya Hari Farmasi Sedunia ataupun World Pharmacist Day kami sambut pada tanggal 25 September lah, iaitu Jumaat lepas sebenarnya. Minggu lepas. Dan tujuannya sambutan ni adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang profesion ahli farmasi lah.
0: Betul.
4: Dan dalam masa yang sama kita nak tunjukkan betapa pentingnya bidang farmasi ni dalam bidang perkhidmatan kesihatan di Malaysia kita ni lah.
0: Ya, saya.
4: Sebenarnya bila kita sebut ahli farmasi, selalunya kita terbayang kat kaunter ubat dekat hospital dengan klinik kesihatan saja kan.
0: Betul.
4: Tapi sebenarnya fungsi ahli farmasi ni dia meluas. Dia bukan setakat di belakang kaunter ubat lah. And then kalau kita tengok pula perkataan farmasi tu sendiri, dia berasal daripada bahasa Greek, pharmakon, yang berbau maksud medication ataupun ubat. Jadi secara ringkasnya kita boleh cakap ahli farmasi ni adalah orang yang bertanggungjawab ataupun dia ada ilmu lah tentang ubat-ubatan. Atau kalau macam DJ tanya tadi, macam mana nak jadi ahli farmasi kat Malaysia ni kan. Saya seronok nak kongsi sebab in case ada di kalangan anak-anak pendengar ataupun pendengar-pendengar Pera FM ni tertanya-tanya ataupun berhajat, berimpian nak jadi ahli farmasi di Malaysia. Okay, first step yang penting pertama sekali kena belajar ataupun melanjutkan pelajaran di dalam bidang farmasi di institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia dan mendapat ijazah sarjana muda. At least kena ada ijazah sarjana muda lah.
0: Betul.
4: Dan keyword dia memang kena belajar di universiti yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Sebab kita bimbang kalau pergi belajar farmasi dapat ijazah sarjana muda tapi rupa-rupanya ia tidak diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Mungkin akan ada kesukaran lah. Tiba-tiba dah dapat ijazah, dah nak belajar, rupanya tak boleh nak
0: practice. Ada kes juga Puan ya?
4: Ada juga kes recently lah dalam beberapa tahun ni lah. Okay, so kita pastikan anak-anak yang berminat nak jadi ahli farmasi ambil bidang farmasi, belajar rajin-rajin, ambil ijazah sarjana muda di institusi yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Okay, itu first step. Tu bila dah belajar, dah dapat ijazah sarjana muda, second, kena lulus peperiksaan perundangan farmasi ataupun kami panggil sebagai forensic exam. Wajib lulus lah. Lepas dah lulus, baru abang boleh mendaftar sebagai PRP dengan Lembaga Farmasi Malaysia juga. So bila dah daftar, wajib pula menjalani latihan PRP ataupun kita panggil Provisional Registered Farmasi. Ni macam tak jarang dengar kan istilah ni. Kalau doktor kita panggil latihan houseman kan, houseman. Farmasi pun kita ada latihan. Latihan tu kita panggil latihan PRP. So minimum setahun, ada juga yang buat lebih daripada setahun, tapi minimum setahun. Dan kalau lulus, barulah boleh diiktiraf dan berdaftar sebagai Fully Registered Farmasi, FRP.
0: Bukan senang tu kan,
4: bukan senang lah. Dia PRP kepada FRP, kira dah upgrade. Itu maksudnya you dah jadilah ahli farmasi yang berdaftar di Malaysia. Dan yang penting setiap tahun kena renew. Lesen tu kena renew.
0: Oh gitu.
4: Lepas tu latihan PRP tu pula bukan boleh senang-senang pilih hospital yang kita nak. Dia ada senarai klinik, senarai hospital, senarai farmasi komuniti ataupun farmasi industri yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Dekat situ kita boleh buat latihan PRP. Dan sebenarnya setakat September ni kita ada lebih daripada 27,000 ahli farmasi yang berdaftar di seluruh Malaysia sekarang.
0: Saya baru tahu ni puan. Kata farmasi ni sebenarnya berasal daripada bahasa Greek Yunani, itu pharmakon.
4: Betul.
0: Oh ya, iaitu seorang yang bertanggungjawab ataupun ahli lah, yang punya kepakaran ya, ilmu dan ubat-ubatan ni. Bukan calang-calang farmasi ni puan ya. Sebab tu kalau kita pergi di mana-mana ada farmasi di kedai-kedai yang biasa lah, bukan hospital, mereka pun kena dapatkan seperti yang puan sebutkan tadi.
4: Betul. Di kedai-kedai farmasi tu kita sebut farmasi komuniti. Mereka pun perlu menjadi ahli farmasi yang berdaftar, baru diorang boleh run satu kedai farmasi,
0: buka kedai farmasi. Baru kita tahu puan ya,
4: bukan sebarangan lah yang boleh buka kedai farmasi tu.
0: Betul-betul. Okay, puan ya, terima kasih. Dan kita akan sambung lepas ni ya. Okay, menarik untuk kita tahu ya puan. Sebenarnya kita bersama dengan Puan Atikah kita ya, warga farmasi Hospital Kampar. Kenali ahli farmasi, rakan ubat anda.

0: Ya, kenali ahli farmasi, rakan ubat anda ya. Susu Hat di Padang FM. Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Okey, tadi kita dah kenalan ya puan ya, macam mana jadi ahli farmasi, lepas tu macam mana puan berjuang nak dapatkan apa ni kepakaran dalam ubat-ubatan ni kan. Bukan mudah puan. Berapa lama dah puan berada di Hospital Kampar sebagai pegawai farmasi ni?
1: Di Hospital Kampar saya bertugas sejak 2019. Tapi sebelum tu saya bertugas di PKD Kampar, di klinik kesihatan lah.
0: Di Kampar juga lah.
1: Kalau dalam KKM sejak 2010 lah. Latihan PRP 2010 terus praktis dalam KKM
0: sampai sekarang.
1: Sekarang alhamdulillah. Ada rezeki lagi.
0: Ada apa ni? Ada farmasi ni adakah kejaya yang memang menjadi pilihan puan ke macam mana? Memang dulu yang lain ke macam dia doktor ke mana?
1: Dulu ikut kan tak kenal juga farmasi tu apa kan. Lepas tu bila kita dah masuk matrik, dapat peluang sama pilihan sama ada medik ataupun farmasi, kita masuk farmasi. Kalau nak kata pilihan pertama tu, bukanlah mungkin sebab bukan tu mungkin sebab dulu tidak didedahkan.
0: Betul.
1: Sebab tu sekarang ni bila ada slot ni, saya seronok nak kongsi sebab saya nak anak-anak kita, anak-anak kita tahu
0: para belia kita ni
1: macam mana nak jadi farmasi. Sebab kita pernah di kaunter, kita pernah dapat soalan pada waris, dia ambil ubat. Tapi dia dah tertanya, saya nak anak saya apply kerja sini lah, macam mana? So that's why tadi saya tunjuk macam mana nak jadi ahli farmasi kat Malaysia ni.
0: Memang kena lulus banyak lah puan ya.
1: Kena lulus exam tu.
0: Pemeriksaan perundangannya. Betul. Latihan apa kan? Latihan lagi puan ya.
1: Latihan setahun.
0: Setahun ya. Okey, dan soalnya, secara umumnya ahli farmasi ni sinonim dengan orang yang bekalkan ubat di kaunter. Betul puan ya? Betul. Ya, namun saya difahamkan tugas farmasi bukan sahaja membekalkan ubat. Boleh puan terangkan dengan berlanjut bukan? Perkara ini.
1: Okey. Betul. Sebenarnya, tapi sebenarnya tugas farmasi ni dia luas sangat. Dia bukan hanya tertumpu sekadar pembekalan ubat kat kaunter, dispen ubat kat kaunter. Yang kita sebut dispen ubat tu sebenarnya proses kita bagi ubat kepada kita kepada pesakit. Itulah proses dispen ubat. Supaya sebenarnya kita nak inform hari ni, tugas peranan tugas dan peranan ahli farmasi sekarang ni sangat luas lah. Kalau di Malaysia ni ahli farmasi ataupun kita selalu sebut farmasis, kita ada peluang untuk bekerja sama ada dalam sektor awam ataupun sektor swasta. Kalau dalam sektor awam, kita refer bekerja di dalam KKM lah. Kita akan jumpa ahli farmasi selain di klinik kesihatan dan hospital. Di dalam KKM ni kita boleh jumpa farmasi dekat penguatkuasa farmasi, ataupun di JKN-JKN negeri, dalam Kementerian Kesihatan, ataupun di bahagian regulatory farmasi negara. Itu kalau dalam KKM. Tapi kalau dalam luar KKM pula, farmasi dia ada peluang kejaya, sama ada di farmasi komuniti. Farmasi komuniti tu apa? Adalah kedai-kedai farmasi yang berada dekat dengan anda. Nak sebut tak boleh kan? Ada kedai-kedai yang menjual ubat atau yang kita tulis farmasi, contoh farmasi Ipoh, farmasi Kampar. Itu adalah farmasi komuniti.
0: Walaupun tak tertulis itu pun komuniti tak tulis.
1: Tapi itu kita refer sebagai farmasi komuniti lah. Selalu dia akan ambil nama farmasi itu, dia letak nama nama dia ke, nama tempat tu ke, ataupun contoh farmasi Langkap. Itu adalah farmasi komuniti. Dekat situ perlu ahli farmasi yang mendaftar. Selain farmasi komuniti, luar KKM ni boleh juga jadi pesarah-pesarah farmasi, ataupun farmasi ketenteraan, farmasi maritim pun ada peluang juga untuk kita bekerja sebagai farmasi maritim, dan juga di kilang-kilang farmasutikal lah. Okay. Tetapi walau di mana sahaja ahli farmasi tu berkhidmat, luar kerajaan ke dalam kerajaan ke, matlamat utama ahli farmasi tu adalah sama, iaitu untuk pastikan terapi ubat yang optimum dan rasional diterima oleh setiap pesakit. Okey. Sebab ahli farmasi ni dia bukan setakat bagi ubat, tapi proses sebelum-sebelum ubat tu sedia untuk dibagi pun mereka terlibatlah. Contohnya dalam proses penyediaan ubat, pengagihan, pengawalan ubat-ubatan, dan juga dalam masa yang sama mereka ni orang yang bertanggungjawab untuk memberikan maklumat-maklumat ubat kepada orang awam ataupun kepada petugas kesihatan yang lain lah. Tapi kalau nak tengok bidan tugas farmasi di dalam hospital dan klinik kesihatan, macam DJ tadi cakap pernah ambil ubat dekat farmasi juga kan. Okay, itu kita namakan sebagai farmasi pesakit luar. Farmasi pesakit luar ni maksudnya patient dah jumpa doktor, doktor pun dah tulis surat ubat, patient bawa surat ubat ke farmasi, kita bagi ubat pada patient, patient balik rumah. So that's why kita bagi dia farmasi pesakit luar. Dapat ubat, dia terus balik, ubat balik rumah lah. Tugas utama farmasi pesakit luar ni memang dia bekalkan ubat lah. Tetapi hakikatnya nak di dimaklumkan setiap prescription yang patient bawa sebelum ubat tu selamat sampai ke tangan patient, dia melalui beberapa proses yang teliti yang dilakukan oleh ahli farmasi lah, yang dilakukan oleh farmasis. Contoh dia, patient bawa selai kertas prescription lah untuk ubat, farmasi terima, dia saring, saring tu dia semak, semak betul ke ubat ni untuk patient ni, betul ke dos dia, betul ke tempoh duration dia, ada interaksi ke tak. So bila farmasi dah semak thoroughly that prescription, baru kita proses dengan pengisian dan label ubat lah. Kita dah isi dah label, itu pun selalunya melibatkan beberapa orang farmasi yang lain. A buat proses ni, B buat proses ni, sebab kita nak pastikan setiap prescription tu kita semak betul-betul, nak elakkan kesalahan pengubatan lah. So bila dah ready, ubat yang betul tu dah ready, baru kita bekalkan ubat kepada pesakit. Kita dispense ubat kepada pesakit. Tu maksudnya kadang-kadang kita waktu dispense tu kita dapat, patient ni rasanya perlulah counselling ubat, ataupun patient sendiri request, boleh tak ajar saya cucuk insulin. Itu maknanya dinamakan proses counselling ubat-ubatan. Itu pun ada peranan ahli farmasi lah. Farmasi jugalah yang mengajar patient cara makan ubat, cara nak guna apa-apa device. Kat situ pun ada peranan ahli farmasi lah. So kita nampak macam simple je kan, okay, patient datang dapat ubat balik, tapi sebenarnya nak keluarkan ubat tu ada proses dia lah, proses yang sangat teliti,
2: bukan mudah,
1: bukan
2: kan?
1: Mudah itu farmasi pesakit luar untuk patient jumpa doktor dah dapat ubat dia balik. Kita pun ada juga farmasi pesakit dalam kan, dekat hospital. Okay, farmasi pesakit dalam ni maksudnya dia cater untuk patient dalam ward. Kita farmasi ni lah yang pantau, kita lah yang bekalkan ubat untuk pesakit dalam ward. Dan sekarang pun ada ahli farmasi, kalau kita pernah masuk ward ataupun kita pernah melawat sesiapa dalam ward, kita perasan kan pagi-pagi doktor dengan pakar ada round bersama-sama dengan nurse. Sekarang pun farmasi ada ikut round.
2: Ikut sekali.
1: Kita ada ikut sekali. Kita panggil dia farmasi klinikal lah.
2: Maknanya doktor tu merujuk juga pada farmasi tu.
1: Betul, doktor boleh
2: ubat
1: rujuk
2: ubat yang bagi pada pesakit lah.
1: Betul-betul. Kita pun boleh cadangkan pada doktor lah. Kita bincang pasal pesakit ni, kita boleh cadangkan dengan doktor, boleh terima ke tak treatment tu. Itu adalah fungsi farmasi pesakit dalam. Okay, selain daripada tu, pesakit luar, pesakit dalam, selain daripada tu, kita juga ada ahli farmasi yang bertugas di store-store ubat, ataupun yang menguruskan perolehan ubat-ubatan lah. Mereka ni mungkin tak, patient tak nampak dekat kaunter.
2: Iyalah.
1: Memang tak nampak lah, sebab diorang adalah di belakang tabir. Mereka ni sangat penting, sebab mereka lah yang memastikan ubat cukup ke tak, stok ubat ada ke tak, bila ubat sampai. Kalau ubat tu tak cukup kat fasiliti A, kita cari program farmasi store ni lah yang mencari pada fasiliti B, pinjam untuk pastikan ubat tu sampai untuk digunakan untuk patient fasiliti dia lah. Orang mungkin tak nampak program farmasi store, tetapi peranan mereka sangat besar lah untuk memastikan operasi hospital atau klinik kesihatan tu dapat berjalan dengan lancar. Selain daripada tu, sebenarnya dekat hospital-hospital besar, farmasi ni terlibat juga secara aktif dalam beberapa servis lain yang kurang popular. Dia kurang popular tapi penting. Contoh dia, ada sebahagian ubat dia perlu dipantau rapi untuk pastikan dos ataupun ubat tu berada dalam julat yang selamat. Di situ pun memerlukan kepakaran ahli farmasi. Perkhidmatan tu kita panggil dia TDM lah, ataupun pemantauan terapeutik ubat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kurang popular tetapi sangat penting, penyediaan ubat-ubat kemoterapi untuk pesakit-pesakit kanser. Nama servis tu CDR ataupun cytotoxic drug reconstitution. Di situ pun ada ahli farmasi yang bertugas. Okey, itu adalah untuk pesakit kanser. Bagaimana pula dengan pesakit yang tak boleh makan menggunakan mulut ataupun tiup, tapi dia masih perlukan nutrisi? Maka ahli farmasi di unit TPN ataupun Total Parenteral Nutrition, mereka lah yang menyediakan ubat steral dalam beg nutrisi. Nak pastikan pesakit tu berdapat juga nutrisi walaupun dia tak boleh makan dari mulut. Di situ pun ada peranan ahli farmasi. Dan di sesetengah fasiliti di seluruh Malaysia, kita ada juga radio farmasis ataupun nuklear farmasis lah yang terlibat dengan penyediaan ubat yang menggunakan radiasi untuk rawatan dan image diagnostik lah. Selain pada tu, farmasi jugalah tempat untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat ubat. Tak kisahlah anda orang awam ataupun anda petugas kesihatan lain, doktor, nurses, tapi rasa macam I need something, I need some info about this ubat. So siapa yang perlu call, anda boleh call farmasi lah. So
2: kalau kita lebih yakin lah lagi,
1: betul, kita yakin. Kita kata ini ahli dia lah.
2: Doktor pun dia rujuk pada farmasi juga.
1: Betul. Kita pun bekerjasama dengan doktor, yeah, kan. Lepas tu kalau nak compare tugas ahli farmasi dekat klinik kesihatan dengan hospital, sebenarnya lebih kurang sama. Terutamanya tugas farmasi di farmasi pesakit luar dan stok-stok ubat dia sama dengan farmasi di klinik kesihatan lah. And sekarang pun farmasi di hospital dan klinik kesihatan pun kita ada sebenarnya melawat rumah pesakit. Kita pergi rumah pesakit. Kenapa kita pergi? Sebab kita nak tengok kaedah penyimpanan ubat dan cara pengambilan ubat-ubatan pesakit di rumah.
2: Okey, nak seterusnya puan ya. Tadi kita dah banyak dah tahu dah banyak lebar tadi pasal berkaitan dengan peranan ataupun ahli farmasi di hospital dan klinik. Baik, macam mana pula tugas dan juga peranan ahli farmasi selain daripada fasiliti kesihatan ini? Bukan dia lain-lain lah kot. Tadi puan dah sebut sikit.
1: Di luar
2: kita ulang sikit.
1: Kan?
2: Okay.
1: Sebab kita tak orang kata kerja farmasi ni dalam klinik hospital. Kalau boring lah. Sebenarnya kalau anda berminat nak jadi ahli farmasi tapi rasa nak keluar, nak kerja luar daripada setting hospital atau klinik, ya, kita ada peluang untuk kerja sebagai ahli farmasi tapi di luar hospital atau klinik. Yang pertama sekali yang saya sebut tadi, farmasi komuniti. Ataupun kalau senang, kedai-kedai farmasi lah.
2: Sebutan farmasi komuniti.
1: Farmasi komuniti lah. Dekat kedai-kedai, dia Shoklot lah. Dekat Shoklot. Dekat kejiranan kita. Itu namanya farmasi komuniti. Tetapi walaupun dia kedai farmasi, setiap farmasi komuniti, dia memerlukan minima satu ahli farmasi yang berdaftar untuk run kedai tu. Okay, maksudnya tak semua orang boleh buka farmasi. Dia mesti ahli farmasi yang mendaftar baru dia boleh buka satu kedai farmasi. And then tugas dia sebenarnya lagi luas. Sebab dia seorang dan dia ada seorang ahli farmasi tu, dia jaga kedai tu. Dia yang menguruskan pemilihan ubat untuk kedai dia. Dia yang menguruskan storage ubat. And then dia juga yang menguruskan penjualan ubat. And then kalau patient datang kedai dia nak tanya pasal ubat, pakai ahli farmasi kat farmasi komuniti tu lah yang akan buat counselling ubat-ubatan dan juga pendispensan ubat kepada pesakit yang datang ke kedai-kedai farmasi lah. Okay, itu adalah farmasi komuniti. And then okay, ada tempat lain tak? Ada kilang-kilang ubat ataupun kita panggil industri pharmaceutical. Di sini pun kita perlu ada ahli farmasi kerana mereka ni lah yang terlibat dengan kawalan kualiti ubat, pendaftaran ubat. Diorang nak pastikan pengilangan ubat tu ikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan ada di setengah kilang-kilang ubat di Malaysia ni pun mereka melakukan R&D lah, ataupun kajian dan pembangunan bagi certain-certain ubat. So dekat situ perlu ada ahli farmasi di kilang-kilang ubat lah, ataupun industri pharmaceutical. Yang ketiga, kalau berminat nak jadi tenaga pengajar, saya ni suka mengajar tapi nak jadi farmasi, tapi ni saya suka mengajar orang, kita boleh jadi pensyarah ataupun tenaga pengajar lah untuk bidang farmasi. Tetapi selalunya ikut requirement institut tersebut lah, perlu sambung belajar dalam master ataupun PhD lah untuk menjadi seorang pensyarah. Okay, itu bidang akademik. Tetapi kita tak boleh nak nafikan kita sangat perlukan ahli-ahli farmasi juga untuk menjalankan tugas pengurusan dan pentadbiran di Kementerian Kesihatan Malaysia. Selalunya di bawah program perkhidmatan farmasi lah, PPF di KKM. Dekat sini kita ada sekumpulan ahli farmasi yang memainkan peranan yang cukup besar lah untuk pastikan masyarakat, untuk pastikan rakyat Malaysia ni mendapat produk pharmaceutical yang berkualiti, selamat dan berkesan. In basic kita cakap ahli farmasi dekat program perkhidmatan farmasi KKM ni, mereka lah yang merancang dan membuat dasar yang berkaitan dengan ubat-ubatan. Mereka jugalah yang memantau aktiviti farmasi di seluruh Malaysia. Dan mereka jugalah yang mengurus pembangunan profesion ahli farmasi di Malaysia. Selain daripada tu, macam saya cakap tadi, kita ada rakan-rakan farmasi yang kami panggil pegawai penguatkuasa farmasi. Pegawai penguatkuasa ni contohnya kalau kita tengok ada produk-produk yang tidak berdaftar, mereka pergi rate. Sebenarnya mereka adalah ahli farmasi, tetapi diorang dalam bidang penguatkuasaan. So mereka ini memang penting untuk memastikan kawalan import, export, pengilangan ubat-ubatan tu, pemasaran ubat-ubatan tu, periklanan ubat yang dekat pasaran ni ada tak ikut akta yang ditetapkan. So itu adalah tugas pegawai penguatkuasa farmasi. Mereka adalah ahli farmasi juga. Dan last but not least, kita ada juga rakan-rakan ahli farmasi yang bertugas di bahagian regulatory farmasi negara ataupun MPRA. Mereka inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan ubat yang dipasarkan di Malaysia berkualiti, selamat dan berkesan. Itu adalah contoh tugas ahli farmasi di luar hospital dan di luar klinik kesihatan.
2: Wow, saya terpegum dengar. Bukan setakat bagi ubat je,
1: banyak proses sebelum tu.
2: Dan kata kepakaran bidang ni pun diperlukan sangat-sangat.
1: Betul. Kita sangat memerlukan kepakaran dia.
2: Dan saya harapkan berlebih ramai lagi para belia kita, para graduan kita yang masuk bidang farmasi ni sebagai ahli farmasi macam
1: puan. Dialu-alukan dan dijemput.
2: Sampai depan-depan.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Ceruba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So, antara sumber jerubu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerubu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So, seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi, semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM.

0: Dia ada tanya dekat TikTok Puan ya, bukan dengan siapa nama ni, Ifan Grande. Dia kata, adakah penggunaan steroid untuk bela badan menjadi efek ke, tanya. Dia macam mana tu Puan?
1: Kalau penggunaan untuk bina masa. Sebenarnya kalau penggunaan di luar pemantauan ataupun di luar nasihat doktor dan di luar pemantauan doktor, ia akan memberi efek lah, sebab kita tak tahu adakah steroid kita ambil tu terlebih ke, tercukup ke, ataupun memang cukup-cukup. So nasihat saya, kalau perlukan apa-apa rawatan ataupun kita nak ambil apa-apa, kita rujuklah kepada doktor, biar doktor diagnose dulu. And then ada, kalau ada keperluan, baru doktor dia akan mulakan apa-apa rawatan. Baru proceed dengan mulalah. Maksudnya dapatkan nasihat dahululah daripada doktor.
0: Baru boleh ambil.
1: Baru boleh ambil.
0: Kadang-kadang dia terlampau nak sangat bina badan, ambil saja apa-apa yang, yang suplemen ke,
1: ya, betul,
0: minuman
1: apa-apa
0: ke.
1: Kena dipantau oleh ahli kesihatan lah.
0: Jadi saudara Ifan Granji ni, cek balik tengok.
1: Ifan cek balik, Ifan.
0: Dia tak tahu dari mana pula dia kan. Okey, dan ramai yang masih keliru Puan. Boleh tak Puan terangkan tu jelaskan apakah perbezaan antara doktor dengan fakar ahli farmasi?
1: Ya, betul. Terutamanya kan dalam ward. Sebab macam saya cakap tadi, waktu ward round kan, yang round tu doktor pakar pun round. Lepas ada doktor round pakai kot putih, farmasi pun pakai kot putih kalau kat hospital-hospital kan. So memang ada pesakit yang masih keliru. Kadang-kadang kita masuk ward pun dipanggil doktor-doktor, tapi kita ni farmasi kan. Tetapi doktor sebenarnya secara ringkasnya dia, mereka lebih pakar dan lebih fokus mereka adalah lebih kepada diagnose penyakit tersebut. Sebab itu kepakaran mereka. Kepakaran doktor adalah tentang penyakit. Tetapi farmasi pula, fokus kami adalah lebih kepada ubat-ubatan. Contoh dia, macam mana ubat tu digunakan, apa kesan sampingan ubat tu, apa jadi ubat tu bila dia masuk badan. Itu adalah fokus farmasi. Tetapi walaupun kita berbeza fokus, yang pentingnya sebenarnya doktor dan ahli farmasi ni sebenarnya complement each other. Saling melengkapi. Kita bertugas bersama-sama. Kita perlukan each other. Kita perlu bertugas sebagai satu pasukan lah, untuk pastikan pesakit-pesakit kita mendapat rawatan yang terbaik, mendapat rawatan yang lengkap lah.
0: Kalau ada pencanggahan ke Puan?
1: Kalau ada pencanggahan, kita rasa kita boleh berbincang. Sekarang
0: bukan
1: ni,
0: bukan hanya pengambilan dos contoh ni kan. Doktor kata dos dia macam ni, informasi kita tak boleh, dos dia kena macam ni. Itu ada pencanggahan juga di situ kan.
1: Kadang-kadang jika ada pencanggahan pun, macam saya cakap tadi, kita bincang balik dengan doktor, kita cadangkan balik ini, kita tunjuk rujukan-rujukan yang kita ada. Dan ada doktor yang menerima cadangan-cadangan farmasi.
0: Berita baik lah Puan.
1: Berita baik.
0: Puan sebut dia, doktor dia hanya pakar dalam bidang dia. Dia ubat-ubatan ke tanya kepada pakar farmasi, ahli farmasi ni. Okey, baik. Okay, saya memberi penerangan berkaitan ubatan fasiliti kesihatan. Adakah farmasi juga melibatkan diri bersama masyarakat atau komuniti? Ini mesti ada kan Puan?
1: Sudah tentu ada, sebab sekarang ni kerja kita bukan sekadar dekat belakang kaunter lah, macam saya cakap tadi, bukan sekadar kita duduk hospital. Tapi sebenarnya ahli farmasi sekarang pun kita dah mula masuk ke dalam community. Kita dah mula masuk ke dalam masyarakat dan turun padang dengan masyarakat. Contoh dia, melalui program Kenali Ubat Anda. Okey, program Kenali Ubat Anda ni kita nak pastikan masyarakat tu diguna ubat dengan betul, rasional dan selamat. Program ni dah lama, saya rasa dah hampir 19 tahun, itu pada tahun 2007 sejak dia mula-mula diperkenalkan. Waktu ni ahli farmasi dia dah masuk ke kampung-kampung, dah masuk ke sekolah-sekolah. Kita dah collab dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, diorang buat program, kita masuk sekali. Kita terlibat dengan aktiviti kesedaran lah. Contohnya kita buat ceramah, kita buat pameran, kita buat kuis dengan budak-budak sekolah tu, kita buat kuis.
0: Ada kaunter lah Puan ya?
1: Ada kaunter.
0: Kaunter bergerak
1: lah. Macam kaunter bergerak, ini kita bagi ceramah. And then kita tulis artikel, buat orang macam radio macam ni. Maksudnya kita nak kurangkan jurang di antara masyarakat dengan ahli farmasi. Dulu mungkin kita percaya ada sedikit jurang di antara petugas kesihatan dengan masyarakat. Tetapi dengan adanya program Kenali Ubat Anda ni, kita pun dah turun padang. Kita percaya jurang itu dapat dirapatkan lah. Dan program Kenali Ubat Anda ni kita fokus kepada konsep 5 betul ataupun 5B lah, iaitu pengguna ubat yang betul, ubat yang betul, dos yang betul, cara penggunaan ubat yang betul dan pengambilan ubat yang betul. Ini konsep asas yang kita tekankan kepada masyarakat bila kita buat program Kenali Ubat Anda. Tapi 5 tahun lepas tu, dalam 2012, kita kembangkan lagi program Kenali Ubat Anda ni. Kita perkenalkan lagi satu program, tapi dia collab lah, dia berkait dengan program Kenali Ubat Anda, iaitu program Duta Kenali Ubat Anda. Duta maksudnya

0: Ya, konsep program ni menarik. Kita jemput ahli masyarakat ataupun kita jemput orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, jemput mereka untuk menjadi duta kenali ubat anda. Untuk jadi duta kami, contoh dia pensioner-pensioner. Pensioner kan bila dia dah pension, tapi dia masih ada aktiviti dengan komuniti dia. Dia pergi surau. Ataupun kita jemput wakil-wakil NGO. Kita jemput selebriti ataupun pengarah untuk jadi duta, dan kita latih mereka dengan modul asas, modul yang bersesuaian, dengan harapan duta-duta ini dikembali kepada komuniti dia, dikembali kepada masyarakat dia, dia dapat kongsikan semula maklumat-maklumat yang dia belajar dalam modul yang berkaitan dengan ubat-ubatan itulah. So pendekatan ni lebih kurang dengan peer education lah. Kita kadang-kadang kita nak cakap dengan pakcik-pakcik, mungkin dia orang tak ready, kata siapa dia ni, petugas kesihatan, dia rasa ada jurang kan. Tapi bila kawan dia datang cakap, kau kena ambil ubat betul, itu konsep dia. Maksud dia kita guna peer education, so kita dapat pastikan maklumat asas lah, maklumat asas berkata ubat-ubatan tu lebih mudah dengan untuk disampaikan kepada masyarakat oleh rakan mereka sendiri yang dilantik menjadi duta kami lah. Dan sejak 2012 tu kita dah ada almost 1,000 duta kenali ubat anda, dan alhamdulillah sebenarnya untuk pengetahuan semua, setiap duta kenali ubat anda ni mereka melakukan aktiviti ni secara sukarela, tanpa bayaran. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua duta kenali ubat anda di seluruh negeri Perak yang sama-sama membantu kami ahli farmasi untuk menyampaikan maklumat tentang penggunaan ubat yang betul kepada masyarakat anda.
1: Dia tarik dengan 5B jadi Ban, 5B, iaitu syarat yang pertama tu
0: pengguna ubat yang betul, pengguna ubat yang betul. Lepas tu ubat tu ubat yang betul,
1: ubat yang betul.
0: Lepas tu dos ubat yang betul, cara penggunaan ubat yang betul, dan cara pengambilan ubat yang betul lah.
1: Kadang-kadang cara ubat tu betul dah, cara pengambilan tak betul,
0: cara pengambilan tak betul kan.
1: Itu sebab kena ubat 5B ni Ban, dan juga tanah juga pada mereka kapal dilantik meduta kenali ubat anda ni,
0: betul.
1: Yang puan kata dah hampir 1,000 dah,
0: betul,
1: yang ada di negara kita ni.
0: Setiap tahun ni kami rekrut juga duta duta baru. So kalau dia berminat,
1: dia berminat
0: nak jadi duta, pergi klinik kesihatan, pergi hospital, pergi farmasi, dia kata macam mana nak jadi duta kenali ubat anda, saya minat ni.
1: Boleh lah approach cikgu-cikgu, para pendidik kita,
0: betul,
1: yang tak ada apa nak buat lapang kan,
0: kadang-kadang pensioner kan.
1: Tak kisah, contoh saja lah, yang lain-lain pun boleh juga,
0: boleh
1: duta kenali ubat anda.
0: Betul.
1: Okay, kembali depan ni Ban, soalan terakhir.
0: Okay.

0: senang, whatever.
1: Dengarkan Fit Sihat hanya di PRFM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Puan dah kira sampai soalan terakhir Puan ya. Satu yang menarik konsep pertunangan, apakah take home message sebagai simpulannya Puan untuk masyarakat dan juga penonton pendengar kita pada hari ini? Silakan Puan.
3: Okay. Baik, kalau saya nak tinggalkan satu perkara penting kepada semua pendengar dan juga penonton di sesi live Facebook ataupun TikTok, sebenarnya kalau ada sebarang kemusykilan atau masalah berkaitan ubat ataupun penyakit, rujuklah kepada ahli farmasi dan doktor, rujuklah pada mereka yang memang arif dalam bidang masing-masing, dan elakkan diri daripada terpedaya dengan maklumat yang salah, sebab akhirnya mungkin akan memudaratkan diri kita sendiri ataupun nyawa kita sendiri lah. Dan jadikanlah kami ahli farmasi sebagai rakan ubat anda. Dan kami ahli farmasi ni sebenarnya sentiasa berganding bahulah dengan profesional kesihatan yang lain untuk memastikan penjagaan kesihatan pesakit adalah pada tahap yang optimum. Dan bersempena Hari Farmasi Sedunia yang baru saja berlalu,
2: 25 September
3: tahun ni, tema kami adalah memperkasakan ahli farmasi demi masa hadapan yang lebih sihat.
2: Tema ni
3: memang bertepatan lah, memperkasakan peranan ahli farmasi tu,
2: empowering
3: sebab,
2: empowering
3: peranan farmasi
2: for healthier futures,
3: sebab kita nak pastikan kesihatan rakyat lah lebih baik di masa hadapan, dan farmasi pun perlu memainkan peranan masing-masing lah. Dan saya jemput kalau pendengar ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan ataupun National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800 886 722. Tapi hari bekerja, waktu bekerja lah.
2: Hotline apa ni?
3: Hotline dia
2: 1-800-886-722.
3: Ataupun kalau nak kodek-kodek website, boleh terus pergi ke website kami, www.knowyourmedicine.gov.my, untuk dapatkan maklumat lanjut lah. Dan kami juga jemput pendengar semua untuk follow lah, follow kami di media sosial, Facebook Program Perkhidmatan Farmasi, atau Facebook Duta Kedali Wanda, IG Kenali Wanda, atau sekarang kita pada TikTok, Kenali Wanda. Kalau nak dapatkan sebarang hebat informasi terkini berkaitan penggunaan ubat-ubatan, dan kalau boleh sebelum saya akhiri perkongsian saya pagi ni dengan izin DJ ni lah, saya ingin ambil peluang untuk menitikkan ucapan buat semua rakan-rakan ahli farmasi di seluruh negeri Perak, dan rakan-rakan penolong-penolong pegawai farmasi. Sebab kami pun ada tim kami, penolong pegawai farmasi, kita ada pembantu farmasi, ada PKA, organisasi farmasi ni besar. So ucapan untuk semua anggota farmasi di seluruh negeri Perak, tak kisahlah bertugas di klinik kesihatan, di hospital, rakan-rakan ahli farmasi komuniti sendiri, rakan-rakan penguatkuasa farmasi dan rakan-rakan pengurusan farmasi negeri Perak. Saya doakan semoga walau di mana pun kita berkhidmat, semoga kita terus diberikan kekuatan, kesabaran dan kemudahan untuk buat yang terbaik lah demi pesakit dan masyarakat kita lah. Saya percaya setiap organisasi yang kita berada tu ada cabaran masing-masing lah. Saya percaya memang cabaran masing-masing tu lain-lain, tapi kita akan rasa penat, kadang-kadang kita akan rasa penat, so berehat lah, tapi come back stronger. Saya seru untuk masing-masing carilah kegembiraan dalam kita menyampaikan khidmat kita secara harian kepada pesakit dan masyarakat, dan semoga amanah untuk kita pastikan masyarakat kita ni mendapat terapi ubat yang optimum, rasional dan selamat, mampu untuk terus kita galas bersama. Selamat Hari Farmasi Sedunia.
2: Kita semua alim termasuk Puan Natika.
3: Terima kasih DJ.
2: Selamat ujung jaya. InsyaAllah jumpa lagi Puan ya.
3: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Jadi acara tetamu kita konti Fit Sihat bersama dengan Puan Nur Atikah binti Rayahim ya. Puan Farmasi Hospital Kampar, terima kasih atas maklumat yang bila kongsikan bersama kita pada pagi ini. Jumpa minggu depan.
4: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
5: Kita kena kawal bacaan
6: gila. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
7: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
8: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
9: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit Sihat.

mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Okey, selamat hari kerja. Jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 06 akan berlangsung pada 1 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas ya, dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan termeruga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda sekarang, mungkinlah peluang kerjaya yang anda cari. Betul, bersama saya Ellie hingga jam 2 petang dalam segmen Yop Yong.

0: Ai, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Hai, saya Najwa Latif. DJ Elifazila le bersama anda. Dengan FM untuk koma aja.
1: Ya, pastinya pada FM untuk koma aja. Bukan untuk orang lain ya. Okey. Sedang mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 3 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan ya. Jadi kemas kini zoomi anda sekarang, mungkin peluang kerjaya, inilah peluang kerjaya yang anda cari. Okey, dah pun dah 11.10 minit pagi. Terus saja bersama Eli hingga jam 2 petang nanti.
2: Kemas

0: Ellie belanja lagu tak? Seleksi pendengar untuk koma je. Seleksi pendengar, anda pilih DJ Sia untuk koma je.
1: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang, di FM le, untuk koma je. Jabat FM menemani koma 18 jam setiap hari ya. Jam 6 pagi kita mula bersiaran hingga jam 12.30 malam. Bersama saya DJ Eli hingga jam 2 petang hari ini menemani koma dan segmen Yop Yong kita. Boleh saja saya belanja koma lagu ya. Jam 12 ke atas lah sebab saya ada tetamu lagi di konti pada FM ni. Kita nak bersama dalam tetamu kita konti, iaitu yang berbahagia Puan Kava Rama, anak perempuan Subramaniam, pengarah Pejabat Pembangunan Waritan di Perak, dengan tajuk kempen menangani kegasan terhadap wanita 2026 atau EVAW. Selamat pagi Puan.
2: Selamat pagi.
1: Ya, yeah. Letakkan dah. Okey, yang sana dah ambil belakang sana. Okey, Puan ya.
2: Okey, selamat pagi.
1: Baru dengar. Okay. Terima kasih Puan datang ke konti pada pagi ini Puan ya.
2: Okey, terima kasih jemput kami jugalah.
1: Yeah. Satu yang menarik adalah kita kongsi pada kempen menangani kegasan terhadap wanita 2026 Puan ya. Dan soalan saya yang pertama ni, 25 November setiap tahun merupakan sambutan hari menangani kegasan terhadap wanita. Betul Puan ya?
2: Betul.
1: November bulan 11 lah.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi boleh Puan terangkan lebih lanjut berkaitan sambutan ni. Silakan Puan.
2: Ya. Yeah. Okey, selamat pagi lagi sekali. Yeah. Seperti mana Puan katakan tu, memang pun tanggal 25 November setiap tahun ini merupakan tarikh penting lah di peringkat antarabangsa. Yeah. Kerana ia disambut sebagai hari antarabangsa bagi penghapusan keganasan terhadap wanita ataupun kita panggil sebagai International Day for the Elimination of Violence Against Women. Yang Puan kata tu EWOW lah, kita panggil sebagai EWOW. EWOW, kita panggil itu. Sebenarnya sambutan ni bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan juga mengerahkan tindakan bersama untuk menghentikan sebarang bentuk keganasan terhadap wanita. Itu tujuan lah kita buat dengan kempen EWOW sepanjang, sebenarnya program ni sepanjang tahun. Tapi as usual, every year kita ada satu tarikh yang kita akan letakkan sebagai tarikh sambutan.
1: Betul.
2: That's why yang 25 November ini sebagai dengan kita katakan dengan harilah sambut dengan EWOW. Okey, kalau kita tengok dengan keganasan terhadap wanita ni sebenarnya bukannya satu isu peribadi kita katakan, tetapi betul, itu adalah satu isu boleh dikatakan isu hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan keluarga dan keharmonian masyarakat. Sebenarnya keganasan ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk fizikal, emosi, psikologi, seksual ataupun ekonomi, gangguan seksual, eksploitasi serta keganasan dirija. So macam-macam ada keganasan.
1: Ya, macam-macam Puan, ya.
2: Macam-macam yang kita ada. Kalau kita tengok dengan kementerian kita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, melalui Jabatan Pembangunan Wanita, sentiasa committed bagi melaksanakan kempen dan program advokasi bagi meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai isu ni. So melalui dengan sambutan EWOW yang saya katakan, Eliminate Violence Against Women, ini dalam bahasa Inggeris. Tahun 2026 ni, message utama yang kami ingin sampaikan ialah keganasan terhadap wanita mesti dihenti melalui tindakan bersama. Tindakan bersama melibatkan sama ada kerajaan, keluarga, community, agensi, NGO, termasuk juga dengan sektor swasta dan juga masyarakat secara umumnya. So boleh dikatakan tema sambutan pada tahun ini ialah Unite to end violence against women and girls. Ensure justice, protect survivors and impunity. Biasanya tema tu dia akan sebab international, so dalam bahasa Inggeris. So itu yang kita letak dalam bahasa Inggeris. Itu yang overall picture yang kali boleh katakan dengan berkaitan dengan EWOW sebenarnya. Kalau Puan nak tanya pasal dekat di Malaysia ni sebenarnya, kes-kes keganasan terhadap wanita masih di tahap yang boleh dikatakan membimbangkan lah. Kalau kita tengok dengan statistik melalui dengan PDRM, kalau kita tengok tahun 2025 sebenarnya kes keganasan rumah tangga yang melibatkan wanita adalah sebanyak 5,430 daripada jumlah 7,391. Maksudnya three quarter of the yang tiga persuku daripada kes ni keseluruhannya adalah melibatkan dengan wanita. So wanita menjadi mangsa lah dalam kes keganasan rumah tangga. Bagi tahun 2026 sehinggalah data Jun, data menunjukkan sehingga bulan Jun ni
1: yang terbaru lah Puan.
2: Yes, terbaru ni 2000, boleh dikatakan 3,015 kes KRT keganasan rumah tangga adalah wanita daripada jumlah 4,014 kes keseluruhan. Yang ni pun dah 90% adalah mangsa adalah wanita. Diboleh katakan. So, kalau kita nak bandingkan pada tahun 2025, yang tu tadi saya katakan adalah KRT, keganasan rumah tangga. Tapi jumlah kes bagi gangguan seksual juga dilaporkan. Bagi 2025 adalah sebanyak 1,038 kes. Manakala bagi tahun 2020 ada sehingga Mei 2026 adalah 388 kes gangguan seksual telah pun dilaporkan.
1: Statistik dia Puan.
2: Statistik lah. So semakin meningkat.
1: Membimbangkan lah. Macam Puan sebut tadi Puan.
2: Yes, betul.
1: Jadi kita tahu ganasan ni macam punya bentuk ada. Fizikal, emosi, psikologi, seksual, ekonomi, gangguan seksual, eksploitasi kerja serta ganasan digital pun ada Puan. Itu semua termasuk dalam ganasan terhadap wanita.
2: Yes, keganasan terhadap wanita.
1: Okay, soal-soalnya Puan, saya dapat ada program EVAU tadi kan. Terdapat juga program seperti advokasi anti gangguan seksual. Ini menarik Puan. Boleh Puan jelaskan berkaitan program ni pula.
2: Tapi sebelum kita pergi dekat program ni, sebenarnya dekat kementerian kita ni, JPW ni, sebenarnya kita melaksanakan banyak program. Itu yang kita nak sebut lepas ini. Banyak program. So, selain daripada program EVAU ni, sebenarnya banyak yang program seperti advokasi anti gangguan seksual ni melalui JPW ni turut diadakan lah. Contohnya program advokasi keselamatan kesejahteraan wanita termasuk program advokasi anti gangguan seksual. Sebenarnya program-program ni adalah bertujuan untuk meningkatkan dengan kepahaman masyarakat mengenai maksud gangguan seksual, bentuk-bentuk gangguan seksual, kesannya kepada mangsa serta saluran aduan dan tindakan yang boleh diambil. Program sebenarnya dibawa dengan kementerian ataupun JPW ni lebih kepada dengan advokasi. Kita nak bagi menyedarkan, bagi kesedaran kepada masyarakat di luar sana ni betapa seriusnya kes ini dan cara untuk kita menangani. Sebenarnya itu yang kita nak bagi keutamaan. Okey, kalau kita tengok dengan gangguan seksual lah Puan, gangguan seksual ni bukan sahaja secara fizikal tetapi juga melalui kata-kata, boleh katakan kata-kata, isyarat, message, gambar, sentuhan yang tidak diingini, ugutan, penyalahgunaan kuasa dan gangguan melalui dengan medium digital. So sebenarnya program-program ini juga selaras dengan penguatkuasaan kita ada anti gangguan seksual 2022 Akta 840 yang memberi penekanan kepada perlindungan, kesedaran dan akses kepada mekanisme aduan sebenarnya. So dalam masa yang sama, Jabatan Pembangunan Wanita turut melaksanakan program-program seperti program literasi perundangan dan hak wanita. Kita panggil sebagai IRIS lah. Program itu sebagai IRIS. Program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita yang disebut sebagai Matahari. Matahari ni macam bagi sinar kepada dengan wanita. Aku Wanita at KRT maksudnya lebih kepada program keganasan, menangani keganasan rumah tangga. Sari KRT serta Prismanita. Semua program ini membawa matlamat yang sama, iaitu memperkukuh pencegahan, meningkatkan kesedaran, membina daya tindak wanita dan memastikan masyarakat tahu ke mana untuk mendapatkan bantuan sebenarnya.
1: Itu yang paling penting ya. Masyarakat tahu mana mendapatkan bantuan.
2: Itu yang kita nak utarakan dekat sini lah.
1: Okey, baik kita kembali pas ni Puan ya. Okey. Jadi kita tahu berkaitan dengan keganasan wanita ni. Masa Puan tamu kita.

0: Tama Eli de Konti ya, iaitu Puan Kawah Ramah dan pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Perak. Baik Puan, jadi kita tahu tadi jenis-jenis ganasan yang Puan dah sebut awal tadi Puan ya. Jadi bagaimana pula dengan adakah kementerian akan menilai keberkesanan program ini dan juga menggerakkan masyarakat daripada fasa kejaran kepada fasa tindakan? Itu dia.
1: Okay.
0: Fasa kesedaran dengan fasa tindakan.
1: Yeah. Mesti ada penilaian.
0: Betul.
1: Kalau kita buat program ataupun apa-apa, mesti perlu buat dengan penilaian supaya kita boleh tahu keberkesanan itu sehingga mana kita boleh tengok itu.
0: Yeah.
1: Okay. Keberkesanan sebenarnya program, kita tidak hanya ukur melalui dengan jumlah kehadiran peserta semata-mata.
0: Yeah.
1: Bagi kementerian, kita boleh katakan perkara yang lebih penting ialah sejauh mana program ini dapat mengubah kefahaman, sikap dan juga tindakan masyarakat sebenarnya.
0: Yeah.
1: So kalau kita tengok antara kaedah penilaian yang boleh digunakan ialah maklum bala peserta. Selalunya kalau kita buat dengan program, mesti kita akan minta dengan diorang dengan
0: maklum balas,
1: dan juga melalui maklum balas tu kita boleh buat penilaian manfaat program kepada peserta. Tahap kepahaman peserta terhadap bentuk keganasan, pengetahuan mereka mengenai saluran bantuan serta kesediaan mereka untuk membantu atau membuat rujukan sekiranya berlaku dengan keganasan. So yang biasanya inilah penilaian yang kita boleh pakai borang tu, dan kita akan dapat feedback daripada peserta dan untuk kita come out dengan penilaian tu. Kalau kita tengok dengan program EWOW 2026, pendekatan program dicadangkan tidak hanya untuk berbentuk ceramah. So boring ya, kalau sekadar hanya ceramah boring kan. Tetapi kalau ni terus melibatkan dengan forum, dia ada of course kita kena ada ceramah juga, dan kita ada forum, sesi soal jawab, ada pameran agensi, lepas tu kita ada juga reruai daripada Prismanita. Sebenarnya Prismanita adalah boleh dikatakan satu ruang ataupun platform di bawah dengan JPW ni untuk membantu dengan semua yang perlukan apa-apa saja bantuan. Dia jadi bagi platform untuk dengan tempat rujukan. Tempat rujukan, dan juga boleh katakan kaunter informasi, kuis interaktif, boleh katakan dengan edaran bahan eban dan sesi advokasi yang lebih dekat dengan peserta. Kalau kita tengok dengan ruai pameran ni, bukan sahaja daripada agensi yang terlibat saja, tetapi kita jemput juga agensi-agensi lain kerajaan, contohnya daripada PDRM, daripada hospital, daripada JKM dan sebagainya. Semua agensi yang berkaitan akan berkumpul di sana untuk memberikan dengan maklumat juga informasi yang diperlukan. Kalau kita tengok di peringkat negeri, contohnya kami di negeri ini, Pejabat Pembangunan Wanita Negeri ini akan melaksanakan kempen EWOW ni yang digabungkan dengan elemen Hari Terbuka Prismanita, Aku Wanita Ke Hati dan Sari at KRT. Ini semua program-program. Tapi ini semua akan menumpukan ataupun menumpukan dengan berkaitan dengan hentikan keganasan terhadap wanita dan juga dengan sexual abuse lah. Yang itu yang dalam kebanyakan program ni kita selitkan yang ni. So boleh dikatakan pendekatan ini boleh membolehkan peserta ni bukan sahaja mendengar maklumat, tetapi juga berinteraksi terus dengan agensi, mengetahui saluran bantuan dan memahami langkah awal yang boleh diambil. So boleh dikatakanlah maklumat akhirnya adalah untuk menggerakkan masyarakat daripada sekadar sedar tentang isu keganasan kepada mampu bertindak dengan betul. So itu yang sangat penting. Some people, everybody know, okay, ini adalah masalah, tetapi diorang tak tahu apa yang perlu buat. The next step apa, tak tahu. So kalau berdatang dengan program, menyertai program seumpama macam ni, dia akan dapat dengan input, dengan kesedaran, what's the next step. Macam kita katakan, most of the time kita katakan itu hal rumah tangga orang, kita tak boleh kacau, kita tak boleh jaga dengan tepi kain orang dan sebagainya. Tetapi nowadays this is not true. Ini tak betul. So kita perlu jaga juga tepi kain orang dengan ada dengan dia punya syarat-syarat dan sebagainya.
0: Betul.
1: So melalui program seumpama ini, pendedahan diberikan kepada dengan masyarakat. Boleh dikatakan macam itulah.
0: Jadi apa, adakah kementerian juga sudah mengambil sebarang tindakan atau merancang inisiatif baru untuk mengukuhkan sokongan kepada mangsa penderaan rumah tangga yang terselamat?
1: Betul. Kementerian memang sentiasa komited dalam memperkukuhkan sokongan kepada mangsa dan pemandiri keganasan rumah tangga melalui melalui dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pelbagai agensi. Macam saya katakan, dia bukan dengan tanggungjawab dengan Kementerian Wanita sahaja. Sebenarnya dia cut cross banyak agensi yang terlibat dalam dengan menangani dengan isu ini. Okey, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh JPW, Jabatan Pembangunan Wanita, ialah Prismanita yang saya dikatakan. Sebenarnya Prismanita adalah satu pusat perantara rujukan, intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita. Okay, Prisma Nita berperanan sebagai saluran awal di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri untuk membantu wanita mendapatkan maklumat, bimbingan, sokongan psikososial, asas dan rujukan kepada agensi yang bersesuai. Tak semestinya JPW sajalah. Yeah. Kita akan cut cross. Kita akan dapatkan bantuan dan saluran ni daripada agensi-agensi yang berkaitan dan bersesuaian. Selain itu, program Aku Wanita ataupun KRT, KRT ni merujuk kepada keganasan rumah tangga lah, memberi tumpuan kepada advokasi kesejahteraan wanita berkaitan keganasan rumah tangga. Program ini sebenarnya melibatkan ada elemen-elemen seperti ceramah, forum dan juga perkongsian kepakaran, sesi interaktif Q-Chat serta pameran oleh rakan strategik seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, PDRM, Jabatan Bantuan Guaman, lepas tu One Stop Crisis Center daripada hospital, KKM, dan juga NGO-NGO yang berkaitan. So bagi pemandiri adalah survivors, pemandiri KRT pula, inisiatif seperti Kesari at KRT ataupun Santun Kasih pemandiri at KRT, ini adalah satu pemberian kepada sokongan, pemulihan dan pemerkasaan. Program ini adalah bertujuan untuk membantu pemandiri ini membina semula keyakinan diri dan mendapatkan sokongan yang sesuai dan mengetahui dengan saluran bantuan yang boleh akses. Maksudnya, they got two ways. Satu itu kepada dah jadi mangsa, apa bantuan kita nak bagi. Satu lagi adalah kepada kesedaran kepada masyarakat di luar supaya tidak menjadi mangsa. So, ada dua perkara yang telah pun disantunilah dalam program seumpama inilah. So, boleh dikatakan isu keganasan rumah tangga ni bukan saja satu perkara yang tidak boleh ditangani oleh satu pihak saja. Ia memerlukan dengan peranan daripada pelbagai agensi lah, seperti mana saya katakan kebajikan, polis dan semualah aspek-aspek keselamatan dijaga juga. So melalui dengan bantuan guaman, NGO, community, termasuk dengan keluarga terdekat. Sekadar dengan agensi, kita tak mampu dengan menangani. Diperlu ada dengan support system daripada family ataupun daripada dengan kawan-kawan dan juga community. Itu yang kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat di luar sana.
0: Baik.

0: mungkin dia akan rasa takut apabila ugutan pasangan bimbang keganasan menjadi lebih teruk selepas laporan dibuat. Itu yang mungkin okay, kalau buat laporan buat tu lagi teruk. Ataupun most of the cases saya nampak yang sebab kita deal dengan cases ni, takut hilang tempat bergantung. So somebody is depending dengan another person. Kalau berlaku dengan keganasan ni, dia takut mana nak pergi, macam mana nak menyara kehidupan, anak-anak ada lagi-lagi, macam mana kita nak bagi makan minum untuk anak semua tu kan. So takut benda ni. Satu lagi rasa malu, dan tekanan keluarga dan stigma masyarakat yang rasa tidak yakin bahawa mereka boleh dibantu. Stigma masyarakat kadang-kadang ni hilang title lah, hilang title sebagai dengan sebagai orang yang berkahwin. So dia takut dengan stigma masyarakat yang akan menyatakan kesalahan ni pada satu pihak saja. So that's how sometimes people ni memang takut untuk buat dengan laporan. So ada juga mangsa yang masih berharap pasangan mereka akan berubah. Hoping kan, terutamanya apabila pasangan mohon maaf selepas berlaku dengan keganasan. Ini banyak kes. Dia kata yang masa itu saya memang tension. So minta maaf je lah kan. So keadaan ini sebenarnya first tu kita nampak okay, but benda ni berulang. Bila berulang, ini akan menyebabkan mangsa ni sebenarnya terperangkap dalam kitaran keganasan yang berulang. So so benda ni semua kita kena ambil maklum. Selain itu, boleh katakan sebahagian mangsa ni kurang mengetahui hak mereka di sisi undang-undang dan tidak pasti mana harus mereka mendapatkan dengan bantuan. Inilah sebabnya program-program kita buat di JPW ni macam EWOW, Aku Wanita dan sebagainya sangat penting untuk dengan mereka untuk mendapatkan dengan maklumat supaya mereka tahu. Message kepada mangsa saya boleh katakan, keselamatan adalah sangat penting dan anda tidak bersendirian dan bantuan boleh diperoleh secara berperingkat mengikut dengan keadaan serta tahap keselamatan masing-masing. Must be aware on that lah, saya boleh katakan.
1: Itu Puan ya. Okey, jadi apa yang menarik, kita balik pada EWOW ni. Bulan November nanti akan diadakan untuk sambutan EWOW 2026 ni. Ada pun yang boleh nanti, Tuan.
0: Okey. Sebenarnya EWOW ni di setiap negeri pun kita dah start buat lah dengan kempen ni bulan 10. Di peringkat HQ pun akan kita buat juga. Kalau kita tengok dengan 25 November 2026 ni di Menara Kuala Lumpur, Ibu Pejabat mencadangkan buat dengan sambutan EWOW ini di Menara Kuala Lumpur lah sebagai lokasi simbolik yang ikonik dan mudah dikaitkan dengan message solidarity national menentang keganasan terhadap wanita. Pengisian program bukan sahaja dalam bentuk majlis sambutan tetapi turut melibatkan dengan forum, ceramah, lepas tu kita boleh katakan pembentangan, kepakaran, perkongsian isu semasa, lepas tu of course exhibitions kita ada, pameran agensi serta aktiviti yang interaktif yang memperkenalkan dengan saluran bantuan dan perkhidmatan sokongan kepada peserta. So sebenarnya yang EWOW ni dia ada tema warna tu orange colour. Itu yang kata kempen Orange the Nation melibatkan dengan pencahayaan warna oranye pada struktur dan bangunan ikonik sebagai simbol solidariti dalam usaha menghentikan. Maksudnya kita buat pencahayaan kepada ikonik building warna orange. Kalau nampak dalam bulan 11 ni bangunan-bangunan ni warna orange pencahayaan ni, maksudnya itu adalah solidariti kita nak menunjukkan kepada dengan kempen anti keganasan terhadap wanita sebenarnya. Okey, saya seperti mana saya katakan tadi ni sebenarnya warna oranye ni membawa message harapan, keselamatan dan juga masa depan bebas keganasan. So boleh dikatakanlah bagi peringkat JPW pula, dia ada macam-macam plan komunikasi telah dibangunkan meliputi semua saluran media masa dan juga pengiklan out of home yang kita katakan digital out of home dengan menyasarkan menyasarkan dengan lokasi strategik yang berpotensi untuk meningkatkan visibility KPW dan kementerian untuk memberi impak yang optimum terhadap kempen KRT, EWOW dan di peringkat nasional. Kalau kita tengok di peringkat negeri, throughout the year memang kita ada program, tapi sebab dah ada dengan kempen, banyak program yang kita buat. Contohnya di Perak, kita akan buat di, kali ini kita buat di Taiping pada 17 dan 18 18 kita akan buat di Taman Tasik Taiping sebagai walkabout lah untuk dengan kempen EWOW ni. Dan 19 kita akan buat di Hotel Taiping Perdana. The whole day itu kita buat dengan program lah berkaitan dengan Eliminate Violence Against Women. So untuk dapatkan maklumat lanjut tu boleh layari dengan kita punya Facebook dan dia boleh call dengan Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Perak untuk dapatkan dengan maklumat lanjut sebenarnya.
1: Soalan terakhir ni Puan, apa nasihat Puan lah kepada rakyat Malaysia di luar sana yang

lukisan yang hari ini dan semalam ya. Hari ini pun hari Selasa. Selasa ya. Isnin dah kita tinggalkan ya. Kita mulakan hari baru hari ini dengan lebih cemerlang lagi insya-Allah. Okey, sedang mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kejaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di Mesh Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan jekat atas ya, dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskin resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kejaya yang anda cari. Okey. Terima kasih semua dengan Pada FM hari ini ya. Daripada pagi tadi kita mula mendengar Pada FM, hinggalah ke saat ini. Pastinya Pada FM jadi stesen nombor satu pilihan orang Perak kan? Betul kan? Baik.

0: lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aje.
1: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pada FM untuk koma aje.

Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Daripada pagi dah ke sampai tengah hari dah kita ya. 12 minit tengah hari. Okey, sedang mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 3 September pada hari Rabu di Mesh Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang ya. Lebih kurang lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuka terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin dengan peluang kerjaya yang anda cari. Terus saja bersama Eli dengan jam 2 petang nanti jalan.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki baraat nikli hai aaj dil ke dwaare
0: itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada.

0: Okey, terima kasih semua dengan Pan FM. Selamat tengah hari. Salam Selasa semua ya. Buat kita ke 12:30 tengah hari pada tengah hari ni saudara. Nampaknya Eddie juga ada tetamu di konti ya. Itu yang berbahagia Puan Roziah binti Sharif. Ibadah pengarah Tanah Negalian bagi pendaftaran dan juga Puan Katiah Azmin binti Rusdi, Ketua Pengarah Tanah Galian pendaftaran. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar tengah hari ni?
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah, jumpa kita di Konti pada FM tengah hari ni. Eh? Okey, dan ada beberapa soalan nak Eli tanyakan pada tetamu-tetamu Eli di Konti pada tengah hari ni. Bukan dengan soalan yang pertama ni. Boleh Puan terangkan kepada pendengar kita, apa sebenarnya inisiatif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat Dukuh Sodonam ini? Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih DJ Eli.
0: Sama Puan.
1: Assalamualaikum dan terima kasih banyaklah kepada RTM dan Perak FM atas peluang yang diberikan untuk kita menerangkan berkenaan dengan insentif Perak Sejahtera pada hari ini. Okey, insentif Perak Sejahtera dan juga Prihatin Rakyat 2026 ni sebenarnya adalah inisiatif kerajaan lah untuk merasai denyut nadi rakyat, dan ia merupakan peluang keemasan yang ditawarkan oleh Pentadbiran Tanah Negeri Perak, yang di mana kita menyediakan beberapa kemudahan dan insentif kepada rakyat, khususnya pemilik tanah di negeri Perak atau siapa-siapa sajalah yang mempunyai urusan berkenaan tanah, bertujuan untuk memudahkan urusan berkaitan pentadbiran tanah. Okey, jadi melalui insentif ini, rakyat Perak berpeluang rakyat atau pemilik tanah di negeri Perak berpeluang menikmati beberapa tawaran, 4 tawaran sebenarnya. Yang pertama, lanjutan tempoh bayaran cukai tanah untuk tahun 2026. Dan berkait dengan bayaran cukai tanah tersebut adalah insentif kedua, iaitu pengecualian denda lewat bagi cukai tanah tahun 2026 juga. Dan yang ketiga, lanjutan tempoh sah notis 5A dan 7G yang kita kemukakan kepada para pemohon yang memerlukan untuk mereka untuk membayar premium lah. Ini kita bagi lanjutan. Dan yang keempat adalah kita bagi diskaun. Ini menarik lah bagi carian rasmi, carian persendirian dan beberapa urusan-urusan tertentu lah yang kita bagi diskaun dengan kadar-kadar tertentu. Jadi insentif ni kita tawarkan bermula Mei sehingga 30 September lah. So di kesempatan ni kita menyeru semua rakyat negeri Perak, terutamanya mereka yang mempunyai tanah, milik tanah di negeri Perak dan ada urusan tanah di negeri Perak, untuk mengambillah peluang keemasan terakhir ini sebelum tamatnya tempoh pada 30 September. Tinggal 2 hari saja lagi lah.
0: Dekat ni Puan ya?
1: Ya, dekat sangat dah.
0: Dekat sangat dah. Lanjutan tempoh bayaran cukai tanah, pengecualian denda lewat bagi cukai tanah 2026, lanjutan tempoh sah notis 5A, 7G pun ada Puan ya?
1: Ya.
0: Serta diskaun bagi carian dan urusan tertentu.
1: Ya.
0: 2 hari lagi je Puan ya, kita rebut dah ni ya. Okey. Jadi apakah tujuan utama insentif ini diperkenalkan Puan?
2: Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada DJ Eli dan Perak FM kerana telah sudilah menerima kehadiran kami pada hari ini. Sebenarnya insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026 ni dia tercetus ataupun diilhamkan semasa krisis konflik Asia Barat sekitar awal tahun ini lah. Pentadbiran tanah dan kerajaan negeri Perak khususnya menyelami dan memahami denyut nadi rakyat yang akan terkesan dengan keadaan ekonomi semasa lah. Namun begitu, pada masa yang sama, kita tetap perlu menggalakkan pemilik tanah terutamanya supaya terus mengambil berat tentang tanggungjawab mereka sebagai pemilik tanah lah.
0: Betul.
2: Khususnya dalam memastikan bayaran dan urusan tanah ini dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi pada dasarnya sebenarnya insentif ni kita perkenalkan untuk memberikan sedikit kemudahan dan sedikit ruang lah kepada rakyat dan pemilik tanah terutamanya dalam menyelesaikan urusan berkaitan dengan tanah mereka lah. Dan kita secara personalinya kita nak pentadbiran tanah negeri Perak ni secara personalinya inginkan rakyat dapat merasailah sendiri insentif yang kita perkenalkan ini dan bukan sekadar membaca sajalah peluang-peluang keemasan ini, tapi mereka dapat merasai dia. Jadi tujuan utama dia itulah.
0: Sejak bila tadi Puan ditawarkan?
2: Daripada bulan Mei tahun ini.
0: Bulan Mei sekarang daripada bulan September. Tapi mungkin ada yang tak tahu ke, baru dengar ke, ataupun kadang leka-terleka sikit lah tentang insentif nanti bertawarkan ya puan ya. Betul ya.
2: Jadi sebab itulah tujuan kita datang ke hari ini di Perak FM ni. Dan sebelum ni kita juga ada mengadakan promosi lah. Kita ada juga
0: Turun Padang
2: promosi di media sosial, digitalisasi dan sebagainya.
0: Baik-baik. Okey, jadi siapa yang boleh menikmati insentif yang tawarkan ni puan?
1: Okey. Okay, DJ, secara umumnya insentif ni melibatkan pemilik tanah lah di negeri Perak dan mana-mana pihak saja yang punya urusan berkaitan pentadbiran tanah di negeri Perak, sama ada pemilik tanah individu, syarikat, mana-mana entiti lah, semua boleh selagi ada urusan tanah yang perlu, yang dia rasa ada kepentingan lah. Okay, tapi urusan-urusan tersebut tu dia punya package insentif tu takluk kepada syarat lah dan jenis-jenis urusan yang kita telah tetapkan bagi setiap insentif tersebut yang akan kita terangkan.
0: Okey, baik, kita dengar lagu dulu Puan. Okey, tambah sebanding ya. Baik.

0: sana eh. Dengar ini Ellie bersama dengan wakil dia pejabat pengarah talian galian di Perak. Kita berbahagia Puan Ruzia binti Syarif dan juga Puan Katiah Azmin ya. Baik, kita soalan susun ni. Antara perkara yang menjadi perhatian rakyat ialah cukai tanah. Betul Puan ya?
1: Betul.
0: Jadi apa kemudahan yang diberikan kepada berkaitan badan cukai tanah ni?
1: Okey, DJ Eli. Yeah. Sebelum saya pergi kepada kemudahan dalam package insentif ni, yeah, saya ingat saya berkongsi dululah. Sebab ada, saya percayalah ada pendengar-pendengar di luar sana, mungkin dia orang tak tahu pun apa beza cukai tanah dengan cukai taksiran. Jadi cukai tanah ni kadang-kadang dah kata, eh saya dah bayar lah cukai tanah. Padahal dia bayar tu adalah cukai taksiran. Jadi cukai tanah ni sebenarnya kita bayar dekat pejabat tanah lah. Dan cukai taksiran tu ataupun sebenarnya dikenali sebagai cukai pintu, biasanya kita bayar dekat PBT ataupun majlis lah. Itulah beza antara cukai tanah dengan cukai taksiran.
0: Jangan keliru pula.
1: Jangan keliru. Sebab cukai tanah ni kita collect setahun sekali saja. Berbezalah dengan cukai taksiran yang dua kali setahun. Jadi di bawah insentif ni untuk cukai tanah ni sebenarnya kita memberikan lanjutan tempoh bayaran cukai tanah serta pengecualian denda lewat cukai tanah bagi tahun 2026 ni lah. Jadi untuk makluman semua pendengar di luar sana dan semua pemilik tanah, cukai tanah ni sepatutnya mesti dibayar pada atau sebelum 31 Mei setiap tahun. Tapi tahun ni specialnya kita bagi extension sampai 30 September lah.
0: Lanjutan esok lah.
1: Lanjutan iaitu esok lah. Jadi sesiapa yang bayar untuk tahun ni sebelum 30 September tu, kita tak akan kenakan denda. Tapi kalau yang dah terlepas, kita akan kenakan denda lah. Jadi itulah antara yang specialnya lah mengenai package insentif prihatin Perak Sejahtera 2026 ni. Sebab kita tak pernah buat lagi pentadbiran tanah. Belum pernah mengadakan sebarang insentif ataupun diskaun lah.
0: Pertama kali lah ni.
1: So this is the first year and this is the first time. Jadi kita berharap lah agar orang ramai semua merebutlah peluang ni. Dan saya juga suka ingin mengingatkan, mungkin ada yang tertanya dekat sana kan. Kalau kata tak bayar cukai tanah, apa yang akan terjadi? So sebenarnya dia tak payah tunggu bertahun-tahun lah. Walaupun setahun kita tak bayar cukai tanah, dia dah membolehkan tanah itu untuk dikembalikan semula kepada kerajaan. Maksudnya kalau kita ada kebun contohnya, kita tak payah cukai tanah setahun, dah boleh dah menjadikan itu sebagai tanah kerajaan lah.
0: Itu baru setahun pun ni. Kalau bertahun-tahun tak tahu.
1: Jadi itulah pesanan saya kepada semua. Kita nak menyerulah kepada semua agar manfaatkanlah peluang yang ada ni, yang kita berikan ni. Buatlah bayaran cukai tanah tuan-tuan dan puan-puan pada tahun ini, sebelum hari ini dan sehingga detik esok lah.
0: Esok
1: 12.01 tengah malam 1 Oktober dah tak boleh buat bayaran dah.
0: Sebab buka pun pukul 5 petang
1: sebelum dikenakan denda ataupun mungkin tindakan yang seterusnya, pengembalian tanah kepada kerajaan.
0: Yang tadi ada Puan Rozia sebutkan dengan notis 5A 7G. Daripada kita nak tahu apa kemudahan yang ditawarkan dengan notis-notis ni Puan.
2: DJ Lee. Okay, saya terangkan dulu apa itu notis 5A dan 7G kan.
0: Betul.
2: Okay, notis 5A ni dan 7G ni adalah notis yang kita keluarkan kepada pemohon-pemohon yang mengukakan permohonan untuk 5A tu untuk permohonan pembemilikan tanah kerajaan ataupun pelanjutan tempoh pajakan lah. Tapi dalam insentif ni kita bagi lanjutan 5A tu untuk pelanjutan tempoh pajakan saja ataupun PLTP kita sebut. Pelanjutan tempoh pajakan ni maksudnya tanah yang kita ada, tanahnya dah hampir luput tempoh pajakan dengan kerajaan atau telah luput, kita nak mohon renew dan teruskan pajakan kita tu kan. Jadi ada sedikit bayaran 5A tu kita kena bayar lah. Itu untuk 5A. Okay, untuk 7G pula, 7G juga adalah notis tuntutan bayaran premium bagi penukaran syarat nyata atau kategori tanah. Okay, ini adalah pemohonnya adalah tuan tanah yang mana dia nak tukar kategori tanah dia. Kalau kita tengok dalam dokumen hak milik atau bahasa pasar kita ni geran lah. Kita ada nampak kategori bang, apa tu, pertanian, bangunan, industri. Dia mungkin nak tukar daripada pertanian kepada bangunan. So dia mohon, so kita akan kenakan premium. Dia kena bayar melalui notis 7G tadi, kita akan kemukakan. Dan juga syarat nyata ni pula, katalah tanah tu tadi dalam kategori pertanian. Syarat nyatanya kadang-kadang kalau kita nampak tertera di situ, tanah ini hanya boleh ditanam dengan pokok getah sahaja. So dia nak tukar kepada kelapa sawit ke, macam itulah. Jadi untuk membolehkan kategori tanah atau syarat nyata ni di ditukar setelah kita luluskan, kerajaan negeri luluskan, mereka kena bayar premium terlebih dahululah melalui notis 7G tadi. Jadi untuk 7G dan 5A ni biasanya mereka perlu bayar dalam tempoh 3 bulan daripada 5A dan 7G ni diterima. Tapi sekarang atas keprihatinan dan kemurahan hati kerajaan negeri, kita lanjutkan dengan syarat-syarat tertentu lah yang banyak kita war-warkan dalam promosi kan. So sehinggalah 30 September ni tadi.
0: Sama juga esok.
2: Ya, package ini. So ambil lah peluang sebab premium ni banyak. Nilainya kadang berpuluh ribu, beratus ribu. Besar nilainya.
0: Bukan calang-calang juga nak bayar ni kan?
2: Ya.
0: Puan, okey, sebut tadi ada juga sebut diskaun. Tadi sebut ribu-ribu kena bayar kan? Apa jenis urusan yang mendapat diskaun ni?
1: Okey.
0: Potongan
1: Potongan harga. Kat bawah package ni selain daripada tadi macam saya cerita yang pasal lanjutan tempoh cukai tanah tu, kita juga bagi diskaun lah kepada carian dan urusan tertentu bergantung kepada jenis urusan yang ada dan syarat yang telah ditetapkan. So yang pertamanya, kita bagi diskaun 20% bagi denda lewat perserahan urus niaga. Selalunya urus niaga ni adalah pindah milik lah, macam jual beli. Kalau dia dah sign borang 14A tu lebih daripada 3 bulan, kita akan bagi dia diskaun 20% untuk denda lewat. Dan pembaharuan semula lesen pendudukan sementara, ataupun ada setengah orang panggil TOL, tol. Mungkin tol ada orang tahulah. Bagi tahun semasa 2026. Yang keduanya, kita bagi diskaun 30% kepada carian persendirian. Yang carian persendirian tu harga dia kalau sebelum offer RM50. So selepas offer kita akan tolak 30% lah. Dan kemudiannya carian rasmi, carian rasmi harga sebelum diskaun RM80. Dan juga salinan sahak milik, salinan sahak milik ni pun sebelum diskaun RM80 harga dia. Jadi kita akan bagi off 30%. Tapi pembelian-pembelian carian persendirian, carian rasmi, salinan sah ni mestilah dibuat secara atas talian yang akan menikmati diskaun tu lah. Kalau datang ke kaunter tak dapat.
0: Okay. Online juga lah ni.
1: Kita nak menggalakkan orang supaya menggunakan aplikasi digital.
0: Baru dapat diskaun tu, potongan harga.
1: Yang terakhir, yang paling menarik sekali, saya ingat kedai-kedai lain pun tak ada bagi. Kita bagi ni diskaun 100%. Okey, untuk untuk pengecualian penuh denda lewat kutipan hak milik. Denda hak milik ni dia kalau kita katakanlah macam DJ Eli, dia baru dapat geran, geran tanah tapi tak pergi kutip lagi kat pejabat tanah. So kita akan kenakan denda lewat kalau lambat kutip sebanyak RM30 per hak milik lah. So dalam tempoh ni sampai esok je, kita waive 100%. Jadi tak ada dah jumpa kedai-kedai lain yang buat diskaun macam ni. Jabat tanah je bagi diskaun macam ni. Jadi jangan tunggulah, rebutlah peluang yang ada ni.
0: Untuk bayaran cukai tanah pula puan, apakah rakyat perlu datang ke kaunter macam mana tu?
1: Okey, nak datang ke kaunter tu boleh. Tapi sekarang ni pentadbiran tanah ni pun dah maju lah koma. Kita pun dah ada dah aplikasi-aplikasi digital ni semua. Kita dah boleh buat bayaran cukai ni selain daripada portal awam yang disediakan. Yang portal awam tu of course lah kena access melalui komputer. Kita juga sekarang dah ada mobile apps kita sendiri. Mobile apps ni kita boleh access ataupun boleh muat turun melalui Google Play Store kalau kita pakai Android, and then Apple's App Store, dan juga Huawei Apps Gallery lah, bagi yang memakai telefon jenis Huawei. So cari je e-tanah Perak. Apps dia e-tanah Perak. Dan once dah download tu, kita memang boleh buat terus bayaran cukai tanah dan membuat beberapa urusan perkhidmatan tanah lah di dalam kita punya aplikasi mudah alih tersebut. So ini merupakan sebenarnya antara satu inisiatif lah pentadbiran tanah dan kerajaan negeri Perak lah, bagi memudah cara rakyat supaya urusan dapat dilaksanakan lebih cepat dan juga di hujung jari lah, dan tak perlu lagi susah-susah di ke kaunter.

0: menit tengah hari. Sambung balik. Sama-sama Wali Dekonti itu kini, Puan Rizah juga Puan Katia. Okey, bukan dengan sudah sampai kita penghujung wawancara kita tengah hari ini Puan ya. Jadi tempoh insentif, apakah pesanan pihak PTG pada Lek Perak ni? Tempoh sekejap bahaya esok ni Puan.
1: Okey.
0: Ya, silakan.
1: Okay, kita daripada PTG ataupun Tadbiran Tanah Negeri Perak ni menyeru dan menyerulah menyeru kepada rakyat Perak dan semua pemilik tanah di Negeri Perak, tak kisahlah dekat Johor ke Sarawak ke, kalau ada pemilik tanah di Negeri Perak, jangan tunggu saat akhir. Macam Puan Kit sebut tadi tu, 100% diskaun mana ada orang bagi kan, dia macam durian runtuh dan runtuh dan runtuh lah. Banyak kita bagi di situ.
0: Betul.
1: So ambil peluang keemasan ini sebab tempoh insentif ni tinggal esok saja lagi lah, baki 2 hari. Jadi kalau ada cukai tanah yang belum diselesaikan, ada urusan tanah yang belum yang mungkin boleh mendapat manfaat daripada insentif ini, boleh buat semakan secepat mungkin. Tambahan pula sekarang ni bil cukai tanah kita dah tak cetak. Kita dah tak cetak, kita dah tak post dan hantar kepada pemilik tanah. Jadi kita berharap sangat supaya pemilik tanah boleh buat semakan secara online di medium-medium yang Puan Katia sebutkan tadi, mobile apps e-tanah, portal awam e-tanah, semak untuk pastikan kalau ada tunggakan agar peluang ni tak terlepas kan. Kita tak naklah rakyat dan pemilik tanah di Negeri Perak terlepas peluang ni, durian runtuh ni.
0: Runtuh kan maknanya. Jadi apa hanya harapan pihak PTG lah dengan pelaksanaan insentif ini Puan?
1: Okey, kita amat berharaplah, besar harapan kita ni agar pelaksanaan ini dapat sedikit sebanyak membantu meringankan urusan rakyat dan pemilik tanah di Negeri Perak. Dan pada masa yang sama menggalakkan lebih ramai pemilik tanah untuk pastikan urusan tanah diorang tu dikemas kini dan dibayar dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tambahan pula ada apa, extension lanjutan ni kan. Ambillah peluang keemasan ni.
0: Betulnya. Jadi selama kita tamatkan sesi ni, boleh pihak Puan berikan satu pesan ringkas apa dengan PFM kedai dengan pelaksanaan atau insentif yang diberikan kepada kita?
1: Okey, macam kita sebutkan tadi, dia ada 4 insentif lah. Yang pertama, lanjutan tempoh bayaran cukai tanah. Yang kedua, pengecualian denda lewat. Ini kedua-duanya adalah bagi cukai tanah dan denda lewat tahun 2026 lah. Okey, itu dua. Yang ketiga, lanjutan tempoh sah notis 5A dan 7G kita lanjutkan hingga 30 September. Dan yang terakhir, diskaun bagi carian, carian rasmi, carian persendirian, salinan sah hak milik, yang apa tu, dan kutipan lewat urusan hak milik tanah kan, yang tidak dikutip setelah tempoh 3 bulan yang kita bagi waive sehingga 100%. So jadi untuk keempat-empat insentif prihatin rakyat ni, kita mahu

0: kerajaan yang sentiasa berusaha untuk memudahkan urusan rakyat. Macam yang Puan Katia sebut tadi, kita hendak rakyat rasa, bukan sekadar baca. Jadi koma-koma di negeri Perak ni ambillah peluang ni.
1: Okey, Puan Katia nak kata apa Puan Katia sebelum berpisah kita hari ini?
2: Pesanan saya lebih kurang samalah dengan bos saya tadi, dengan Puan Rozia tadi. So kepada seluruh rakyat Perak, tolong manfaatkan peluang keemasan yang kita sediakan ni. Berbaki 2 hari saja lagi tinggal. Jadi kita amat berharaplah agar semua pemilik-pemilik tanah dan rakyat negeri Perak khususnya dapat memanfaatkan dan menikmati insentif yang julung-julung kali lah diadakan oleh pentadbiran tanah dan kerajaan negeri Perak ni lah khususnya. Jadi mahulah koma, lereh. Tinggal 2 hari je lagi baki.
1: Hari ni juga esok. Ada yang baru berdengar ni bukan apa kan? Boleh rebut peluang kat masa ni ya. Terima kasih banyak Puan Rozia, Puan Katia. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi ya.
2: Terima kasih DJ.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Terima kasih DJ. Okay.
1: Bila suara ya. Puan Rozia binti Syarif di Malang Pengarah Tanah Galian Perak dan juga Puan Katia Azmin binti Rusdi, Ketua Pengarah Tanah dan Galian PTG Perak.

0: Jom lah komen, dengar segmen Yop Yong di Perak FM le. 10 pagi hingga 2 petang, eksklusif untuk komen aja.
1: Dah bertemankan Nelly di Konti Panai FM untuk hari ini, hari Selasa hari ini ya. 29 hari bulan September, dan ini maklumkan azan Zohor akan berkumandang pada jam 19 tengah hari di kawasan Bandar Ipoh ya. Okey, sedang mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kejaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh, jam 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khusus untuk jawatan eksekutif dan juga atas dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuka terus dengan majikan. Jadi kemaskin resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kejaya yang anda cari.

Hamish ya. Lagi 5 minit ke 1.5 hari. Lagi yang dimaklumkan azan zuhur masuk pada jam 1.30 hari bagi kawasan Bandar Ipoh ya. Sedang mencari kerja yang lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kejaya My Job Future Jobs 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 pekerja menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan juga ke atas dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuduga terus dengan majikan. Jadi kemaski rezervi anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari ya. Dan sebagai penutup untuk tengah hari ini, kita berita tengah hari dari Legacy 221 Hati.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui pos UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada termasuk kawasan yang telah padat selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan dalam mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC Muhammad Zaid Abdul Jalil 55 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun 46 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang
tunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan, manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kus mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas sekadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kus berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Cerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lengkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan saja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jom le komen, dengar segmen Yop Yong di Perak FM le. 10 pagi hingga 2 petang, eksklusif untuk komen aja.
1: Kak Gaby, ke mana tu? Kerem kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

InsyaAllah jalannya syurga ya. Baik saudara, nampaknya dan cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kejaya My Future Job Periman 2026 akan berlangsung pada 30 September pada Rabu di MH Hotel Ipoh di jam 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas ya. Dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskan resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Dalam mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini Zara ya. Carnival Lindung Kejaya My Future Jobs Perimian 2026 akan berlangsung pada 30 Disember pada Rabu di Mesh Hotel Ipoh dan 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskan resume anda sekarang. Mungkin nak peluang kerjaya yang anda cari. Dah sampai di hujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk kali ini menemui koma dan segmen Yuk Yung hari sehari Selasa ya, 29 hari bulan September. Dan esok insyaAllah hari Rabu saya kembali bertugas ya. Saya ke segmen petang, segmen Mogebang pula, pada petang hingga 7 malam insyaAllah. Dan saya masih akan tugas, masih tetap akan masuk bersama koma segmen Mogebang. Dan teruskan bersama kami The Fam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: macam salam yang kita duk beri, assalamualaikum, itu maknanya adalah doa daripada kita kepada orang yang kita tujukan salam, iaitu sejahtera ke atas kamu.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita satu tips yang sangat berharga, tak susah pun kita nak buat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya, hanya dengan mengucapkan salam. Afsus salam bainakum. Hebat kalau ucapkan salam. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
0: Salamu alaikum. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yang mula memulakan memberi salam itu, dia itulah yang terbaik. Bila kita berjumpa dengan orang, kita nak beri salam, jangan tunggu. Kita yang start dulu. Sebarkan

dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ha, ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah. Ha, perbezaan dengan insan. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia. Yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita. Dari sudut fizikal. Manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah-kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Kalau itu dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu, Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis, Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi. Berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita. Kita yang kenal sahabat. Kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai Allah SWT. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya, dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena. Kata Nabi, telah hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur. Tidur guna mata je. Kenapa? Ha, inilah perumpamaan kata Nabi SAW. Sakit diri, tak pergi kerja. Pergi kerja pagi kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi. Emosi tak stabil. Buat kerja tak boleh. Nak marah seumur. Contoh. Maka ini kata Nabi SAW. Inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang begitu banyak. Riwayat Muslimnya. Riwayat Bukharinya. Seorang Muslim adalah seluruh Muslim yang lainnya. Ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Ha, itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa? Kawan biar seribu, kasih biar se. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah. Dah buat kajian lah. Maknanya melihat kepada kualiti, bukan kuantiti. Dari sudut sahabat. Itulah. Kasih Allah SWT, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baik baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama manusia, sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak. Maknanya sahabat ini, kata para ulama, boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita. Bukan orang yang bukan pelindah. Sedara mara pun sahabat juga.

0: jadi sahabat? Kan dalam tarbiyatul aulad. Abdullah Nasir Ulwan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni. Umur hak satu tahun sampai berapa tahun hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegak. Bukannya tegak sepanjang masa, masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama kita sudah.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia bahagian 2 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Ikuti sambungan tajuk Akhlak Mulia bahagian 3 esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: Rivera FM bersama DJ Maslita untuk Kome Aziz.
1: Ya, pastinya Perak FM untuk Koma Aja. Assalamualaikum. Salam pertemuan untuk Koma yang terus mendengarkan Perak FM. Dan mungkin ada yang baru aja tune mendengarkan Perak FM. Di mana saja berada untuk meneruskan lagi siaran Perak FM. Mengambil alih tugas dari rakan tugas DJ Elie Fazila Hanafi yang dah pun menamatkan tugasan konti untuk segmen sebelum ini. Ya. Untuk tarikh hari ini, hari Selasa, kita melangkah ke 29 hari bulan September 2026 Masihi. Dan kalender Islam kita melangkah ke 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mulai saat ini hinggalah 7 malam, izinkan suara ini, suara Maslita Anak Pak Lut, kembali menemani petang Koma, merangkap jugalah nak masuk ke senja nanti ya, jam 7 malam. Okey, pastinya pembukaan untuk segmen Mogebang kita dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan Koma. Apapun, ciptalah kenangan selagi kita mampu, kerana selagi masih ada waktu, selagi masih diberi kesempatan, hargailah setiap detik bersama orang-orang yang kita sayangi ya. Kerana suatu hari nanti yang tinggal mungkin bukan lagi kebersamaan, tetapi kenangan yang kita simpan dalam hati. Jangan tunggu nanti untuk menghargai hari ini. Itulah kata-kata untuk pembukaannya, untuk terus bersama

0: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.

Okay, itu dia mengimbas kembali lagu dari Vadeliana dengan hangatnya cinta. Menerusi seleksi nostalgia kita. Itulah dianya hangatnya cinta dari mula bercinta sehinggalah ke akhir hayat kalau boleh ya. Kehangatan itu masih lagi terasa. Hingga ke hujung nyawa. Mainlah sebab sekarang ni rata-ratanya di semua platform medsos kita ya bercerita berkenaan dengan kisah mantan yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tun M, Tun Mahathir kita dan juga Allahyarhamah Tun Hasmah. Kita belajar satu perkara iaitu kesetiaan. Sebab apa? Kesetiaan itu mahal. Bukan kerana mereka tak pernah melalui susah, jatuh dan bangun, tetapi kerana mereka memilih untuk tetap berjalan bersama ketika hidup tidak selalu mudah. Dan cinta bukan sekadar hadir ketika semuanya indah. Cinta yang sebenar ialah tetap menggenggam tangan yang sama walaupun perjalanan sudah panjang dan usia semakin senja. Kerana pada akhirnya yang paling mahal bukanlah siapa-siapa yang datang ketika kita berjaya, tetapi siapa yang tetap tinggal ketika kita sedang jatuh. Itulah cinta hingga ke hujung nyawa. Itulah harga sebuah kesetiaan. Okey. Dan saya juga meraihkan rakan pendengar yang mendengarkan Perak FM ketika ini walaupun di Skinchan Selangor sana kan, di luar Perak. Pastinya kamu boleh mendengarkan kami. Yop Manan, terima kasih banyak-banyak hadir mendengarkan Perak FM petang macam ni kan. Dan apa yang saya kongsikan sebentar tadi katanya mengingatkan kembali arwah orang rumah namanya Kamalia. Dan kalau bolehlah lagu yang mengembalikan nostalgia saya, lagu daripada kumpulan Sweet Charity dengan lagunya berjudul Kamalia.

Okey, baru saja berlalu lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma kita, Malamku Bermimpi. Kita selitkan juga lagu-lagu legenda tanah air kita yang tiada gantinya, kan? Lagunya sehingga sekarang masih lagi malah segar. Dan pastinya lagu-lagu yang saya siarkan sepanjang seleksi nostalgia ini akan menggamit kenangan koma, ya. Terima kasih banyak-banyak mana yang hadir mendengarkan Perak FM 2.35 minit petang, ya, sehingga jam 3 petang menerusi seleksi nostalgia ini, ya. Kalau rasa-rasa ni nak nyembang dengan teman, nak pergi bang, boleh aja. Kan, hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Sedang cari pekerjaan, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang, ya. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Terus dengan lagu dari Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Hashim, Hilang Berganti. Pastinya di Perak FM, seleksi nostalgia.

Angin baru saja berlalu, Nur Sheila Amin. Kalau kamu masih ingat lagi dengan penyanyi 80-an ini ya, dengan lagunya berjudul Rambu Ramba. Angin membawa ke 2.48 Amin petang. Selamat petang semuanya. Dan moga-moga setakat ini terhibur lah dengan rangkaian lagu-lagu seleksi nostalgia kita ya. Okey, sekejap lagi saya akan bacakan ataupun raikan lah rakan-rakan pendengar yang sudi bertandang

pantauan ketika ini ya, perkembangan trafik kita di Lebuh Raya, yang mana sumber plus line kita ada kabar kemalangan berlaku di kilometer 375.4 arah selatan dari Slim River ke Behrang, yang mana lorong kecemasan terhalang ya, tapi trafik terkawal. Dan pastinya sentiasa nak ingatkan kita sebagai pengguna Lebuh Raya maupun jalan raya, ya, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Jadi kalau ada kemalangan tu, kalau kita melalui kawasan kemalangan tersebut, elakkan daripada melihat ataupun mengganggulah kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikanlah laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Sebabnya jalan raya, Lebuh Raya dikongsi bersama, dan agak tular juga sekarang ini kemalangan yang melibatkan di kawasan sekolah ya. Seorang penghantar makanan yang menunggang motosikal secara melulu merempuh seorang pelajar perempuan yang sedang melintas di lintasan zebra kuning ataupun zebra crossing tu ya, sehingga mangsa terpelanting. Allahuakbar, kan? Jadinya semualah kita yang tak kiralah sesiapa saja, kalau kita ni sebagai pengguna jalan raya, diingatkanlah supaya lebih berhati-hati. Kalau dah nampak dah kawasan sekolah lagi dan ada juga zebra crossing di situ, jadi perlahankan kenderaan kamu tu ya. Sebab apa, jalan raya ni bukan kita sahaja, melibatkan ramai yang menggunakan jalan raya bersama, kan, yang jalan kaki dan sebagainya. Allahuakbar. Jadi lebih berhati-hati, dan para ibu bapa, mintalah kalau anak-anak ya, selalu ingatkan mereka supaya orang kata kalau nak melintas, kena terlebih dahulu pandang kiri dan juga kanan. Bila dah jadi macam ni, siapa yang kita nak salahkan? Ya, masing-masing menuding jari kerana ni. Jadi ini sebenarnya adalah kita sendiri, semua masing-masing punya orang kata ada peranan masing-masing dalam mengekalkan keadaan yang pastinya selamat untuk kita bersama lah, kiranya sebagai pengguna jalan raya dan juga Lebuh Raya ya. Jadi teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM. Berbaki 8 minit lagi ataupun kurang 8 minit untuk kita terus dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan kita ni. Terima kasih untuk macam biasa pendengar setia ku di sini. Cuk Intan kita disauk dengan perkongsian cuaca. Memang panas hari ni. Ya, panas. Panas nyenggor kata orang ya. Tetap hadir katanya, dan macam biasa rutin hariannya. Pepetang ni ya, kalau lepas makan nasi itu, udah pula mencari kekudap betang ya. Tengah goreng telur ni, makan dengan telur mata, goreng telur mata. Allahuakbar. Lepas tu taruh pocik. Pocik kicap ya. Ui, tu sedap tu, tambah pula dengan nasi panas-panas kan. Gitulah. Okey, jadi kalau kamu rasa kamu nak nyemang-nyemang dengan teman, hantarkan ke WhatsApp FM ya. Tidak langsung seorang aja bobek ni kan. Terima kasih untuk Kadio lama tak muncul di Perak FM katanya. Hari ni teman ke Bagan Datuk ngambil pisang tanduk. Ui, pisang tanduk tu sedap tu, buat goreng kan. Tapi Yuk Kadio kita ni, dia nak buat krepek katanya. Selamat bertugas kepada DJ yang bertugas pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Cik Yah di Bandar Baru Putera pun ada. Dekat Bandar Baru pun panas lit-lit. Dia mekabur panas lit-lit. Kalau Perak kita panas nyenggor koma. Geligih otak saya kan. Jadi masa ofis lah mah. Ofis Cik Iyah kita ni dapur lah.
nak buat inti keripap. Okey, ada lagi ke koma? Jadi teman akan bacakan lagi. Jadi cepat-cepat hantarkan ke WhatsApp FM ini 010-200-7055. Okey, kita dengarkan lagu terakhir menerusi seleksi nostalgia kita. Lagu daripada Smash dengan Ikrar Cinta. Kalau masa bercinta tu penuh dengan ikrar-ikrarnya ya. Ke gunung, ke lautan kita bersama. Kita redah bersama ya.

0: kembali Mama Halim dari Sebang Perak. Perak FM untuk komen aja.
1: Teman sepi dari Gopeng, Perak FM untuk komen aja.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo daripada Gombak untuk komen aja Perak FM. Terbaik.
3: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
4: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
3: Aik, ada kecemasan ke kak?
4: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
3: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
4: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
3: Apa lagi?
4: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
5: Tak layar pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
6: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
7: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
6: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
7: Betul kena pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
6: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
7: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
6: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
8: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
9: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Pastinya lagu-lagu hiburan dan juga kita selitkanlah pesanan-pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM. Ya, itulah adab berjiran, kan, kena tolak ansur sesama. Apa kena buat tu dia parking depan gate rumah jiran kita, macam mana dia nak keluar kot, ada emergency dan sebagainya, kan. Tapi nak tanya koma jugalah, kalau di depan tu, ya, depan pagar macam mana kegayanya nak keluar, kan. Tapi kalau dia di belah tepi, kira macam di bahu jalan lah. Ada juga yang kata itu termasuklah kawasan rumah dia, tak boleh nak parking. Warning pula lagi. Tu macam mana? Kalau koma macam mana? Kan, jiran koma ada kopi itu tak? Okey, terus bersama di Perak FM, hiburan berinformasi. Masuk jam yang kedua untuk teman dia, Mas Lita anak Pak Lut. Izinkan suara ini terus temankan petang koma, ya. Petang ni apa dibuat? Tengah nyandor je tu. Kenyang perut lah tu. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Ya. Tapi kalau yang bekerja di office, walaupun tadi dah makan tengah hari, tak boleh nak nyandor sebab apa, banyak kerja yang perlu diselesaikan, kan. Jadi teruskanlah, ya, semangat untuk kita melaksanakan tugasan kita sebaik mungkin lah, sampailah selesai. Kalau tak, nanti jenuh berjawab dengan bos, ya. Okey, selamat bertugas kepada yang bertugas ketika ini. Dan juga ni nak terus bagi tahu sedang cari kerja. Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hinggalah 3 petang, ya. Jadi lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temu duga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang dicari. Okey, untuk terus berhibur bersama Perak FM. Dan sambil-sambil itu, moh kita bergebang, koma.

dan Kuma semua yang hadir mendengarkan Berak FM daripada Ashira dengan lagunya berjudul Di Ombak Resah. Okey, nak kongsikan seterusnya perkembangan cuaca lah kita di sebelah petang ni kan Kuma. Sekarang ni pun dah 3.25 minit petang. Macam mana tempat Kuma sekarang ni? Sebab apa? Jabatan Meteorologi Malaysia kita ya telah pun mengeluarkan amaran ribut petir, dan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ini dijangka kita tumpukan untuk negeri Perak dan Ridwan kita lah ya. Jadi kalau di negeri Perak ini dia melibatkan ribut petir ini, hujan lebat dan angin kencang di daerah Hulu Perak selama Larut Matang, Kuala Kangsa, juga daerah Kinta kat sini nampak pun dah kedap-kedap aja ni kan. Dan juga di Kampar. Ya, jadi harap maklum. Dan amaran ini dikeluarkan sebentar tadi 2.50 minit petang untuk tarikh hari ini 29 hari bulan 9 2026. Cantik juga tarikh dia ya, 29 hari bulan 9 2026. Jadi nasihatnya sentiasalah berwaspada di

0: hujan lebat berserta dengan kilat dan juga petir, itu sangat-sangat bahaya ya. Jadi jaga keselamatan semuanya. Dan kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita yang sudi bersama di Perak FM ni ya. Koma kabulkan yang koma tu mendengarkan Perak FM. Yung Suraya, Suraya dari Taman Seroja, Kuala Kangsar. Hai Wan, sibuk nampak kulu-kelau. Itu rakan teknikal kita yang bertugas mengawas siaran Perak FM. Kalau tak berbunyi tu, ha, dia mas. Jadi apapun siaran kita sentiasa dipantau. Jadi insyaAllah semuanya berjalan dengan lancar dan kamu boleh mendengarkan kami ketika ini. Kalau tak dengar tu, kabur cepat-cepat. Jadi kita kita cari penyelesaiannya. Okey, Kak Suraya kata apa? Selamat petang, selamat berkonti. Cuaca tempat kemen ni panas sekarang ni, mana nak buatnya? Kan ada ke rasa nak tojon kayu tapi nampak ada rupa nak hujan. Mendung tak berarti hujan. Risau daripada mendung-mendung tu terus yang ribut petir. Sebab apa? Dengar temannya. Apa pun syukur, alhamdulillah, kata Yung Suraya kita. Okey, juga yang hadir mendengarkan Perak FM, Abang Fendi Jelapang macam biasa ya, sambil rehat-rehat katanya. Dan lagu-lagunya untuk hiburan kita bersama, informasi yang berguna. Cuaca petang ni pun kalau bla-bla Jelapang pun mendung koma. Okey, Abang Din, terima kasih Abang Din mewakili rakan-rakan kita di Paris ataupun belah-belah Paris sana, Perak Tengah. Ya, kat Paris pun panas koma. Dah makan nasi ke mah? Udah. Sebelum konti, saya dah siapkan bekalan ya, untuk menemani koma ni dari jam 2 petang. Bayangkan 2 petang hingga ke 7 malam, 5 jam. Kalau 5 jam dari Ipoh dah sampai ke mana koma? Rasanya Negeri Sembilan pun boleh dah sampai ya. Okey, terus bersama di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Hai, kami lawan geng 18 jam setiap hari, tak kira panas.

Moga tadi pun dengan lagu irama Melayu kita, antara kasih dan sayang juga cinta, dengan daripada Ramlah Ram. Ya, okey, hari ini dah sampai di

Rabbal Alamin. Okey, meraihkan lagi rakan-rakan yang sudi mendengarkan Perak FM ketika ini. Dia berkabar, dia mendengarkan Perak FM dari Cangkat Tualang. Nyah padi kita, apa ke dibuat? Apa ke dibuat? Katanya nak tidur. Kalau orang Perak kata meroloh lah kan. Nak tidur tak boleh. Lalat banyak, udah lepas ni benar. Itu yang dihantar ya oleh Nyah padi Cangkat Tualang kita. Ngapa kot banyak lah lalat ni? Kalau siang-siang hari ni kena pakai kelambu lah pula. Kalau selalunya kita nak elakkan daripada nyamuk, kita digigit nyamuk ya. Ini apa siap pula lalat? Ada petua nak ngalor lalat tak koma? Sebab apa kalau teman ni pakai yang itulah, yang pembukul tu kan. Tapi ada lalat ni macam-macam petua nak ngalor lalat yang banyak ya. Tak pun pasang kelambu nyamuk pati. Siang-siang buta ni kan. Tapi kalau nak pasang kelambu, orang cakap apa kena buat duduk dalam kelambu pula siang-siang buta ni. Lepas tu dah lah panas pun baik. Aduhai. Okay, tempat korang macam mana sekarang ni? Sebab tadi teman dah kongsikan beberapa daerah yang terlibat dengan ribut petir dan hujan lebat ya. Okey, apapun terus dengan rakan pendengar yang lain. Assalamualaikum ma, sihat ke? Katanya saya sihat adanya, cumanya batuk dah mula ni. Tu sebabnya tak boleh dapat batuk ni. Sebab bila dapat batuk ni dia susah menung nak hilang. Jenuh lah sebab ramai yang bagi betua. Minum air cengkih lah, telan madu ke, itulah dianya. Bila dah batuk, batuk dia ni jenis yang tak boleh nak kontrol. Kadang-kadang jadi saya kabur awal-awal, maaf ke pohon kemaafan. Kalau misalnya tengah bercakap tu dengar macam teman macam apa-apa nak start kereta tu. Dia nak start batuk dah tu kan. Ayo dah bergeleng-geleng lah teman telan. Okey, Kak Ros kita sambung balik cerita Kak Ros kita ni. Alhamdulillah, moga sihat selalulah mas katanya. Amin ya rabbal alamin. Saya pun menghargai sangat ya, dan rasa oi seronok bermena ada orang yang mendoakan untuk kita. Serupa juga doa yang koma pohonkan untuk teman-teman kembalikan kepada koma juga. Moga kita sihat selalu diberi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, katanya tengah nunggu cik suami goreng nasi. Amboi. Kak Ros kita tengah nunggu suami goreng nasi. Yo, rajin. Suami untunglah Kak Ros kan pukul petang ni. Kalau degree nak kaburkan juga angkat bijau. Jadi ada yang hantar gambar, ni lah kampung Kak Ros katanya. Oh, indah permai ya. Memang kita semua berasal dari kampung. Jadi seronoklah dengan suasana kampung kan. Masih lagi terpelihara dengan pokok-pokoknya ya. Jadi suasana tu agak lain. Kalau di bandar ni faham-faham ajalah ya. Kita nak nanam apa pun ni laman luas ni ha. Nak tanam apa pun boleh. Kan. Okey, ada juga tengah nyandong pekena mi Bandung. Petang kena mi Bandung. Selamat menjamu selera. Juga Yong Suraya ni khabar tadi mas nyanyi sikit pun udah sedap katanya. Sedap macam mana tu? Sedap manggil hujan. Baung-baung dia kata orang dulu. Okey, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. Moga korang sihat selalu. Tambah pula yang dah berusia ni, kita dengarkan lagu daripada Hang Wakta. Katanya bila umur dah mencapai 4 series.

0: Sara di Vera FM.
1: Ini mau de anum daripada Tanjung Tualang. Apa lagi koma? Mau gebang koma di Vera FM untuk koma aja.
2: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Vera FM untuk koma aja.
3: Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.
4: Dengan sistem aplikasi MERS 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MERS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Jejaka Idah Mana Malaya. Nur Zain dengan lagunya berjudul Kita. Teman dan juga koma yang mendengarkan Piara FM. Kita lah. Kita teman berteman ya di petang. Di petang Selasa hari ini teman bertugas hingga jam 7 malam. Terima kasih mana yang sudi bertemankan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak. Okey, dah masuk jam yang ketiga. Diam tak diam untuk teman le Mas Lita terus temankan koma kan. Dan nak peringatkan awal-awal ni waktu solat fardu asar kita akan masuk pada jam 4.19 minit petang bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ya. Okey, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan ya. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Baiklah, hari ini hari Selasa. Kalau kita tengok, kita ngeja kan hari Selasa tu S-E-L-A-S-E. S, semakin bertambah usia kita. Makin hari makin bertambah sebenarnya. Walaupun tak sampai ke tarikh hari jadi kita tu, tapi begitulah ya, bila masa makin berlalu begitulah juga usia kita ya. Jadi semakin bertambah usia semakin sedar hidup ni bukan selamanya. E pula, entah esok masih sempat ataupun tak, hanya Allah yang tahu ya. Dan L, langkah yang masih ada jangan disia-siakan. Dan A, ajal tak pernah menunggu kita. Benar-benarkah kita bersedia? S, sementara masih diberi waktu, perbaikilah diri kita dan hargai yang ada. Dan A, akhirnya bukan tentang berapa lama hidup kita, tapi bagaimana hidup ini diisi sebelum dipanggil pula. Okey, terus mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi, tak koma aja.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
3: Silau Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan, sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian, kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim.

berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke tidak? Kalau tidak tu rata janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikhlas ini

kami dito yung atitik kemari kita nengok radio Pero FM ni ha. Walang pun ni komen tau tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada, ni ada informasi ada, hiburan ada,

dalam kita jugalah, ya. Okey, apa pun, baik jadi orang, kata Yuk Sabri itu tadi, ya. Kalau dah jadi orang, macam mana kita nak teruskan kehidupan, kenalah cari kerja. Tak kira lah kerja sendiri ke, kerja apa ke, jangan malas, udah. Kalau kata Os pula, kalau tak nak kerja, malas umpan boya je senang. Okey, apa pun, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000, ya. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda semua, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Baiklah, dalam pada itu, nak juga wawarkan ataupun kongsikan berkenaan dengan satu program lah yang akan berlangsung di negeri Perak kita ni, iaitu program Jelajah Sejahtera Desaku dan program 3S. Apa 3S tu? Sejahtera, sihat dan juga sukan. Akan berlangsung di Mini Arena Felda Lasah Sungai Siput pada 3 Oktober ini.

0: Sungai Sipa. Jadi program ini merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Perak kita yang bertujuan untuk mendekatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat luar bandar, di samping memperkukuhkan kesejahteraan komuniti melalui pelaksanaan aktiviti berbentuk pembangunan ekonomi, kesihatan, kebajikan dan rekreasi komuniti. Ya. Dan antara pengisian utama program ini adalah seperti jualan sejahtera rakyat oleh Fama, ada kenduri rakyat, lagi ada pemeriksaan kesihatan percuma. Bila agaknya lah kau membuat pemeriksaan kesihatan? Okey juga dia sukan rakyat, macam-macam sukan tentu ya. Ada pameran agensi kerajaan, ada cabutan bertuah juga ni. Aktiviti komuniti serta sesi ramah mesra, ramah tamah bersama Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Zulkafli bin Haji Harun, iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri Perak kita, juga merangkap adun kawasan lintang. Jadi jangan lupa koma, sama-sama kita memeriahkan dan banyak sangat manfaatnya ni ya, menerusi program Jelajah Sejahtera Desaku dan program 3S Sejahtera, Sehat dan Sukan di Mini Arena Felda Lasah Sungai Siput pada 3 Oktober ini, hari Sabtu, hujung minggu pula tu, 7.30 pagi sampailah 1 petang. Okey, terus dengan hiburan lagu-lagu. Dan insyaAllah selepas ini, teman akan raikan lagi siapa ke rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan Perak FM, bertemankan Perak FM, menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak. Hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kironat.
2: Hai.

0: Peter O3H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Ayam Ciki.
1: Yo, yo. Check it out, remix. Yeah, Hunters. Yeah.

Ya, cerah. Mencik mata rasanya mendengarkan lagu Hindustan. Itu dia lagu Kumar Sanu dan juga Aka Yaknik dalam versi Hip Hop Remix Apka Anadil. Okey, membawa kita ke 4.58 minit petang, 2 minit lagi ke jam 5 petang. Jadi kita akan dapat ikuti utama 5 petang sebentar saja lagi. Kita sama siar ke Nasional FM. Okey, Syahrul ni kaburkan di tepen hujan dah. Hati-hatilah ya kalau ketika ini cuaca hujan dan ini waktu puncak jugalah kiranya, memasuki waktu puncak sebab banyak kenderaan, kereta-kereta, motor-motor, adakah yang kayuh basikal juga tu. Jadi ingat ya, jalan raya dikongsi bersama. Jadi hati-hati semuanya, moga selamat sampai. Mana yang nak pulang ke rumah ya selepas seharian berada di ofis melaksanakan tugasan-tugasan. Jadi selamat berehat dan terus dengan bertemankan Perak FM. InsyaAllah saya bacakan lagi mana yang sudi kabarkan yang koma tu mendengarkan Perak FM. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: 29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.
1: Stay terus ke Kaut Kera FM, temani koma. Ada

yang tengah memandu ketika ini, hati-hati semuanya dan selamat sampai ke mana saja arah tujuannya ya. Sebab apa sekarang ni waktu puncak 5.19 minit petang. Ya, selamat petang diucapkan jam yang keempat dah untuk saya Maslita Muhammad Lot terus temankan koma. Moga semuanya baik-baik aja ya. Dari subuh tadi sampailah ke saat ini, mana yang mencari rezeki moga dipermudahkanlah urusan kerjanya untuk hari ini ya. Dah sampai masanya untuk balik ke rumah untuk berehat ya. Jadi selamat berehat lah. Tapi mana yang masih lagi bekerja tu terus bersemangat ya untuk kata melaksanakan tugasan yang belum lagi beres ya. Dan kita kena jaga kesihatan kita juga. Sebab apa? Sehat ini rezeki yang

0: tahulah ya, tidak semua yang mahal itu boleh dibeli dengan wang. Ada nikmat yang hanya terasa nilainya setelah ia pergi. Apakah itu? Kan, sebelum sakit mengajar kita erti sihat. Syukurlah setiap nafas, setiap langkah dan setiap hari yang masih Allah pinjamkan untuk kita. Dan apa yang kita kena cakap? Alhamdulillah. Kerana sihat itu rezeki yang paling mahal. Terima kasih mana yang terus dan juga setia mendengarkan Perak FM. Perkabaran dari koma. Ya, kalau di Manjoi dia kata hujan lebat berbenar. Alhamdulillah tu pun hujan rahmat, rezeki juga tu. Sebabnya kalau dari pagi sampai masuk tengah hari tadi, panasnya go, rasa nak tojon kayu. Ini Tuhan anugerahkan hujan rahmat. Ia membasahi bumi, sejuk dan sikit kan. Maaf dipinta ya. Kadang tu tak boleh nak kontrol dah kalau batuk ni. Azwa Azmi Kuala Kangsar, terima kasih. Dekat area Kuala Kangsar, langit dah start bunyi goroh berdentum-dentum. Harap-harapnya tak hujan katanya. Kenapa? Sebab nak berniaga di pasar malam petang ni. Char Kuo Tiau Pulau Cahaya namanya. Wow. Itu mesti kalau sepinggan tu tak cukup rasanya. Okey, antara peristiwa hari juga di Kuala Kangsar, peserta-peserta Lee Tour di Langkawi telah selesai melintasi jalan-jalan Kuala Kangsar. Terima kasih Azwa Azmi berkongsi. Apapun teman nak kongsikan ya, berkenaan dengan penutupan dan juga lencongan jalan di Ipoh ni. Sebab apa dari tadi apa tu ke, ada info dari rakan pendengar kita di Kuala Kangsar kata dah melepasi Kuala Kangsar ni. Jadi harap maklum kepada warga Ipoh ya, khususnya penutupan dan lencongan jalan di Ipoh Perak sempena dengan perlumbaan Litua di Langkawi untuk tahun 2026 stage 4 ini ya. Dan PDRM daerah Ipoh akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan esok ya, 30 September bermula dari jam 10 pagi hinggalah selesai di sekitar Ipoh Perak ni untuk memberikan laluan kepada pelumba-pelumba serta pihak Litua di Langkawi yang terlibat dalam perlumbaan. Jadi polis daerah Ipoh melalui bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Ipoh telah dipertanggungjawabkan bagi menjalankan kawalan lalu lintas sepanjang program berlangsung. Jadi jalan-jalan yang terlibat untuk penutupan dan lencongan secara berperingkat ini, harap maklum kepada semua warga Ipoh kita ya, Bulatan Sultan Azlan Shah Bandar Meru Raya. Yang keduanya Jalan Cemor Jelapang sehingga lampu isyarat Jalan Ipoh Lumut Highway. Yang ketiganya Jalan Ipoh Lumut Highway. Dan yang keempat Jalan Goping arah Simpang Pulai. Harap maklum ya, laluan-laluan yang saya kaburkan tadi. Jadi orang ramai disarankan mengambil laluan alternatif sepanjang perlumbaan ini dijalankan. Antara laluan alternatifnya, kamu boleh pilih Jalan Jelapang Ampang iaitu lingkaran luar, dan keduanya Jalan Kuala Kangsar. Jadi dengan itu diharapkan pengguna-pengguna jalan raya khususnya warga Ipoh dinasihatkanlah supaya merancang perjalanan lebih awal ya, dan memilih laluan alternatif untuk mengelakkan daripada terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Ini juga untuk penutupan dan lencongan jalan yang dilaksanakan lah ya. Dan pengguna jalan raya juga perlu mematuhi arahan anggota PDRM serta petugas kawalan lalu lintas di lokasi. Jadi sebarang perubahan ataupun pembukaan semula laluan adalah tertakluk kepada keadaan perlumbaan serta arahan pihak berkuasa. Makanya kerjasama dan kesabaran semua yang menggunakan jalan raya amatlah dihargai bagi memastikan kelancaran penganjuran Litua di Langkawi untuk stage yang keempat bagi tahun 2026 ini diadakan. Jadi harap maklum semuanya ya. Okey, 5:25 minit petang untuk terus menghiburkan koma.
1: Sambil hirup kopi, layan lagu ni dulu.

0: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani ni, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

Okey, moga lagu itu tadi merancakkan lagi suasana petang petang Selasa kau mu dah pun 6:51 minit petang. Ya, selamat petang semuanya dan terima kasih kerana terus bertemankan Perak FM dan perkembangan cuaca pada petang ini. Kalau rakan-rakan pendengar yang ada kongsikan keadaan cuaca di tempat koma tu macam Kak Manjoy kata adik ni dari Manjoy, hujan lebat. Sememangnya kalau kita tengok dari sumber Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang bagi negeri Perak kita di seluruh negeri. Ya, dan ini dikeluarkan jam 4:30 minit petang tadi. Ya, jadi hati-hati semua, sentiasa berwaspada di kawasan yang terlibat lah. Kalau macam hujan terlampau sangat lebat, tambah pula yang motor tak ada bumbung kan, jadi hati-hati sebab air jalan kadang-kadang tu dipenuhi air. Mungkin kita tak tahu ada lubang dan sebagainya. Jadi hati-hatilah ya. Kalau boleh elakkan berada di tempat yang lapang ataupun berlindung di bawah pokok. Sebab apa, kalau hujan lebat diikuti dengan angin yang kencang, ada juga kilat dan juga petir. Jadi itu semestinya berbahayalah kalau anda berada di kawasan yang lapang ya. Tambah pula kalau petang-petang ni memang ramai yang orang kita nak beriadah ya, macam bersukan dan sebagainya. Jadi hati-hati semua, jaga keselamatan diri ya. Terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM. Daripada Yop Zahar Ramli dari Felda Bersia Greek katanya, ini nak saya nak kongsikan, sorry tak boleh nak kontrol ni. Ada info tentang Pesta Loma bermula Khamis ini katanya, selama 3 hari sampai hari Ahad. Di Greek kat sana ya, ada macam-macam aktiviti katanya. Lumba rakit buluh, sukan ekar untuk family, cek kesihatan, gerai makanan, kedai madani, jual hasil sungai dan pertanian dan juga lain-lain. Dia kata kemah kehadiran tetamu dah pun dipasang ni. Jadi sama-sama kita raikan. Kalau di belah Greek sini pun mendung, ada hujan tompuk-tompuk katanya. Okey, apapun Yop Zahar, terima kasih atas perkongsiannya. Juga siapa lagi yang bersama dengan Perak FM, kita ada Yong Liza kita. Macam mana Yong Liza di kampung Cik Zana Cemor? Tapi tak adalah perkongsian. Cuaca kat sini mendung, ada setengah tempat mendung, ada setengah pun hujan ya. Jadi sambil ngopi jugalah kan. Juga kita ada Karus kita ya. Moga-moga selamat dalam perjalanan balik nanti Mas. Saya menantikan 1 jam lagi untuk saya habis tugasan menemani koma ya. Masih ada masa lagi kalau rasanya ada yang nak berkongsi lagi info-info tempat koma ataupun keadaan cuaca di tempat koma. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Okey, terus dengan lagu-lagu dan saya harapkan moga-moga terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya putarkan ya. Ini dia lagu daripada Imran Azmain yang terbaru eh. Lagunya berjudul 1000 Tahun Lagi. Pastinya Perak FM, untuk koma aja.

0: Saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Komo aja. Bila-bila, di mana-mana, Pera FM. Pera
1: FM. Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasfita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Dino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Pera FM untuk Komo.
9: Kau ni
8: apa
9: hal?
10: Awak okey tak?
11: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
10: Awak okey tak? Awak okey tak?
12: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
13: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
10: Awak okey tak?
14: Hello, salam sejahtera. Apa boleh tanyakan semua macam mana tu?
15: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
16: Tengok keadaan bumi kita sekarang makin bertambah teruk. Macam mana nak pulihkan balik bumi kita ni?
17: Senang je. Kita kena amalkan penggunaan lestari. Apa yang perlu dibuat adalah tingkatkan kesedaran dan kurangkan pembaziran, tahu? Maka semua warga bumi ini akan hidup selesa.
18: Tapi, jika tidak kurangkan pembaziran, apa yang akan berlaku?
17: Dek, kalau kita masih membazir, masa depan nanti tak akan ada cukup makanan, tau. Pokok-pokok pun akan berkurangan. Sebab bila pokok kurang, boleh menyebabkan cuaca ini jadi lebih teruk. Ha, banjir serta taufan akan melanda lebih kerap. Warga bumi nanti akan kebuluran. Sebab kekurangan semua makanan. Pencemaran pula akan berlaku di mana-mana saja, Dek.
18: Apa yang kita boleh buat untuk menjamin penggunaan lestari?
17: Mudah je. Hanya gunakan apa yang perlu, tahu. Contohnya macam ni. Bila makan, jangan terlalu ikutkan nafsu. Amalkan gaya hidup sederhana. Okey? Daripada pandu kereta seorang tu, ha, pandulah dengan kawan. Kalau tak gunakan listrik, nanti tutup suihnya. Jangan membeli sesuatu sebab nak tunjuk-tunjuk. Makan menanam sayur-sayuran sebab untuk mengurangkan perbelanjaan dan jangan bazirkan air. Ha, ingat tu.
18: Kalau kita buat semua ni, bumi boleh kembali kepada asal ke?
17: Ia akan ambil masa. Tapi, kalau semua pihak mestilah bekerjasama. Dan abang harap, satu hari nanti tau, bila adik menjadi seorang ibu, anak-anak adik akan hidup yang lebih gembira. Mulai hari ini, perlulah bumi ini dijaga dengan kasih sayang. Ingat tu, amalkan penggunaan lestari. Kesederhanaan menjamin kesejahteraan. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Koma Aja. Kulihat hijau.
16: Dengarkan Radio Malaysia Pera FM untuk Koma Aja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Okey, itu dia Awayang Ham Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan pelangi petang. Ya, setelah hujan pastinya ada pelangi. Nah, moga hari ini membawa perkabaran yang baik untuk kita. Ya, hari yang baik sering datang ketika kita tetap percaya dan berusaha. Jadi terus semangat, terus jaga kesihatan kita, lakukan yang terbaik dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Taala, kerana Allah lah yang maha mengetahui. Dan pastinya kita kena tanamkan keyakinan, kita yakin setiap doa yang baik itu pasti sampai, cumanya di waktu yang terbaik. Allah aja yang tahu, ya. Itu dia. Okey, apa pun, terima kasih mana yang sudi lagi bersama dengan Perak FM. Liza 3B. Liza 3B itu apa? Saya cuma tahu pensel 2B. Liza 3B katanya, tadi lagu yang rancak tu best lah pula kan. Mungkin kot ada yang rasa lesu, mengantuk. Jadi saya siarkanlah lagu lagu rancak sebentar tadi. Tapi yelah, moga-moga terhibur lah dengan rangkaian lagu-lagu yang saya siarkan sepanjang kita bersama ni. Ikut pada mood koma tu macam mana kan. Jadi ada, mungkin ada yang orang kata dalam keadaan emosi yang mungkin tengah sedih ke ataupun ceria ke. Jadi kita blend lah semua lagu tu, harap-harapnya dapat menemani hari koma dan sedikit dapat menghiburkan koma, ya. Dan rakan di Batu Kawan, terima kasih juga ada yang hadir. Katanya cuaca memang mendung di Batu Kawan. Batu Kawan bulan-bulan Pulau Pinang saya rasa, ya, kalau salah tu pohon kemaafan. Okey, dan ini masuk jam yang terakhir, dan tugasan saya akan berakhir jam 7 malam. Macam biasa, nanti 6:30 petang kita akan dapat ikuti tausiah, ya. Mana yang terlepas jam 1:30 minit tengah hari tadi, jadi boleh ikuti tausiah, ya, ulangannya jam 6:30 minit petang. Terus bersama Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Jom dengar.

0: Tak cuti. Ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran tanah negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
5: Ya, tak pandang yang lain untuk koma aja. Perak FM, ada hiburan, ada informasinya. Dan kalau tengokkan jam dah pun 6.24 minit petang. Okay, nampaknya tugasan saya pun akan berakhir jam 7 malam kerana sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti tausiah, ya, mana yang terlepas 1.30 minit dah tengah hari tadi. Jadi untuk itu saya Maslita Muhammad Daud mohon beransur dan diharapkan diharapkan harapan saya menggunung tinggi ya, agar terhibur dengan lagu-lagu dan sikit sebanyak info-info yang saya kongsikan sepanjang kita bersama dari jam 2 petang tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih atas jumpuan dan perhatian. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita bersua lagi esok. Rasanya saya bertugas untuk segmen Yop Yong lah pula kan. Jadi teruskan kesetiaan koma, itu yang penting. Dan terus jadikan Perak FM sebagai teman radio nombor satu orang Perak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Assalamualaikum.

0: Kau buat tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah semua. Contoh, maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang begitu banyak, riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya. Seorang Muslim adalah seluruh Muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa? Kawan biar seribu, kasih biar se. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah, dah buat kajian lah. Maknanya melihat kepada kualiti bukan kuantiti dari sudut sahabat. Itulah kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama manusia, sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak, maknanya sahabat ini kata para ulama boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita, bukan orang yang bukan pelindung Allah. Saudara mara pun sahabat juga, anak pun boleh jadi sahabat kan. Dalam tarbiyatul aulad, Abdullah Nasirul Wan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni, umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah jenis tegak. Bukannya tegak sepanjang masa, masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama betul je dah.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia bahagian 2 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Ikuti sambungan tajuk Akhlak Mulia bahagian 3 esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

Silawang Al-Quran ang Tarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Koreah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Koreah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Koreah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Saat kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 9 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wala

Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur.

Dan demi sesungguhnya, kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya, ia dengan kesenangannya itu riang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Fala.

0: Ismail. Jangan-jangan engkau, wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyikan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, harta benda yang banyak ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Salam ceria Opera FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Opera FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: keselamatan darinya. Pesanan ikhlas ini dari saya, Ikhwan Fatana, hanya untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.
1: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.

0: Ya, baru saja menghiburkan koma Stacey Pelangi Senja. Membuka tirai atas koma segmen terakhir kita di Perak FM pada hari ini bersama dengan saya, Mira. Assalamualaikum, koma. Selamat malam dan selamat berehat, Mira ucapkan kepada koma ketika ini. Dah pun 7.43 minit malam. Di kesempatan ini juga, Mira nak ucapkan selamat menunaikan fardu maghrib kepada semua muslimin dan muslimat yang dah pun masuk tadi pada jam 7.11 minit malam bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Alhamdulillah, masih lagi Mira diberi peluang untuk menemani koma sepanjang malam hari ini, 29 September 2026. Dia harapkan koma semua malam ni tenang-tenang je di malam Selasa terakhir kita untuk bulan September. Lagi berapa hari je lagi kita menuju ke bulan Oktober. Kejap je masa kan. Waktu-waktu macam ni juga, jalan raya di sesetengah kawasan mungkin kita tengok agak sesak sikit kalau di luar tu dengan orang baru balik kerja ataupun mungkin ada yang baru je selesai pelbagai urusan hari ni masing-masing kan. Dan juga tadi kalau kita baca berita terkini, dilaporkan juga ada pokok runtuh di kawasan di Desa Aman Ipoh setakat jam 5 petang tadi. Jadi Mira nak nasihatkan kepada koma juga sambil-sambil tu untuk jaga keselamatan tak kira di mana sahaja koma berada. Banyak sangat perkara yang tidak diingini boleh berlaku bila-bila masa je. Untuk yang dah selamat tiba di destinasi masing-masing, selamat berehat, dan kepada yang masih di luar tu, hati-hati memandu. Terus bersama Mira selepas ini, tentunya banyak hiburan dan informasi sepanjang malam Mira nak kongsikan bersama dengan koma dalam Ata Koma 7 malam hingga 12.30 malam.
1: Teruskan bersama Perak FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia menemani anda.
2: Selamat memandu.

0: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gray 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Ya, itu dia senarai-senarai frekuensi yang tersedia di daerah masing-masing yang Kuma sendiri boleh ikuti pada malam ini. Mungkin malam ini ada yang kena bertugas ke lokasi-lokasi yang berbeza. Kena bergerak-gerak kan? Menunaikan kewajipan. Menunaikan tugasan tu bolehlah ikuti frekuensi yang tersedia ni supaya Kuma dapat mendengarkan kami di Perak FM secara jelas. Kalau lagi jelas, boleh sahaja muat turun sekarang juga aplikasi RTM Klik. Dah tak payah dah nak ikuti-ikuti frekuensi dah. Muat turun saja aplikasi RTM Klik, dah boleh buka dekat dalam telefon masing-masing, dah tak payah susah-susah dah. Terima kasih juga kepada Koma yang dah pun hadir di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini. Ada yang menghantarkan ucapan, ada yang menghantarkan kepada Mira juga aktiviti mereka pada malam ini, dan ada juga yang kongsikan menu makan malam hari ini. Sekejap lagi Mira akan bacakan untuk Koma. Kita juga menuju ke jam 8 malam untuk ruangan seleksi pendengar sekejap lagi. Jadi seperti biasa, untuk Koma yang belum lagi Mira sempat untuk tunaikan lagu sebelum ini, jom WhatsApp Mira di 010-200-7055. Tajuk lagu pada malam ini yang Kuma ingini.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
2: Ya, dalam lagu ada pesanan dan dalam lagu juga ada kenangan. 8.4 minit malam ketika ini, kita berada di dalam ruangan seleksi pendengar sehingga jam 10 malam nanti. 2 jam Mira buka untuk koma. Jadi kepada koma yang sedang mendengarkan Mira ketika ini, ada lagu-lagu yang membawa kepada kenangan. Boleh mengimbau waktu dulu-dulu tu nak dengarkan pada malam ini sambil berehat di rumah, sambil memasak tu. Macam Mira katakan tadi, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Perak FM di 0102007055. Mungkin juga lagu tu untuk ditujukan buat seseorang. Inilah masanya untuk koma hantarkan. Terima kasih juga kepada Syarul dan Yong Liza. Ini dia daripada Taiping, hadir pada malam ini dengan ucapannya Assalamualaikum atau koma bersama Mira. Jadi jom WhatsApp Mira di ruangan ini untuk koma aja.
3: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

0: tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Kak KP, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Aik, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
3: Selamat ni, agak pilih dulu ya.

0: stres?
1: Andar a să vă să
0: Anda perlukan hiburan?
2: Beli 7 lagu tak?
3: Radio, radio, radio hari ini ayo. Radio, radio.
4: Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau boleh pilih DJ Sia. Seleksi pendengar
0: dekat mana ya?

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa.
3: Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan, sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian, kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: lagu? Ada? Lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
9: Anda pilih kami siap.
10: Ya, anda pilih kami Sia di dalam ruangan seleksi pendengar pada malam ini, bertemankan Mira di sini. Sambil Mira tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini, Mira nak ucapkan selamat bertugas kepada rakan-rakan kita yang baru je nak mulakan tugas malam ni. Orang kata shift malam kan, sambalah kita. Kalau dekat WhatsApp ni, kita ada Muhammad Alif. Katanya sedang bertugas sambil tu mendengarkan lagu sempurna nyanyian Andra and the Backbone yang telah pun Mira tunaikan awal tadi untuk Yop Alif kita. Kita nak bagi dia lagi semangat untuk bekerja tu kan. Sambil tu juga Mira nak kongsikan juga info cuaca pada malam ini untuk peringatan bersama dan juga untuk koma yang mungkin ada perancangan nak keluar beraktiviti tu kan dekat kawasan outdoor tu. Pada malam ini dilaporkan cuaca hujan dan ribut petir di beberapa daerah di kawasan sekitar Perak, iaitu di Selama, Larut Matang, Kerian, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Manjung, Hili Perak, Bagan Datuk dan juga Ulu Perak. Mungkin juga ada daerah yang dah pun cuacanya hujannya reda, bolehlah kongsikan kepada kita bersama semua suasana koma, kawasan koma macam mana malam ni kan. Bolehlah hantar dekat ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini. Selepas ini kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada Aisyah Amni, Jangan Paksa Rindu, Ifan 17. Dan juga selepas itu lagu permintaan daripada Arif Naim. Ini orang yang jarang-jarang kita nampak lah dekat ruangan ni, pertama kali rasanya ni. Ini dia lagu daripada Aziva, Tanpa Rasa Jemu. Terus bersama Mira dalam Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam.

0: Ah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
1: Apa?
0: Bunga cermin, tengok kau selamat, pasang api syarat, barulah belok. Kenapa orang tak pakai topi keledar?
1: Mungkin dia duduk berdekatan.
0: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang. Lebih selamat. Kenapa abang mengecut ni?
1: 80 tak laju lah.
0: Abang, papa tanda 60. Ikut orang bah, jangan penuh harisan.
2: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda pandu, tunggang dan jalan dengan selamat? Anda mampu mengubah.
3: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
4: 18 jam sehari Radio Malaysia Stella FM untuk koma aja bila-bila di mana-mana.
5: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu ayah, ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh lekang. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Tak dah lambat ni. Apa kena dulu ya?
3: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
4: Yep, dengarkan Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Sekali lagi Assalamualaikum. Selamat malam, selamat berehat kepada koma yang di rumah tu. Masih lagi memilih dan mendengarkan kami di Perak FM bersiaran 18 jam sehari untuk koma aja. Masih lagi kita berada di ruangan seleksi pendengar pada malam ini untuk koma menghantarkan lagu-lagu permintaan menerusi ruangan WhatsApp Perak FM di 010-2007-055 sehingga jam 10 malam nanti. Sambil tu Mira nak bacakan dulu antara ucapan-ucapan yang dihantar oleh Yop Yong kita yang dah pun Mira tunaikan lagu tadi. Kita ada Abang Sam dari Miru Raya nak request lagu Someone You Love dari Lewis Capaldi. Mira dah pun putarkan untuk Abang Sam kita. Kita juga ada Yop Manan Sekinchan katanya Assalamualaikum, selamat malam Radio Pada FM DJ Musra, nak lagu Sampai Hati nyanyian Spring. Sekejap lagi Mira akan bukakan untuk Yop Manan kita. Kita juga ada Yop Fendi Jelapang hadir katanya nak lagu Kasawari dengan Teguh. Kita ada Kak Nur Azila kita yang katanya yang comel, selamat malam, selamat bertugas, selamat salam Malaysia Madani, nak lagu Bunga Tanjung Sharifah Aini dengan gambar-gambarnya. Terima kasih Kak Nur Azila kita. Kita juga ada Chu Intan kita katanya salam di Jimira yang Chu sayangi dari Sauk, cuaca di Sauk hujan lebat. Ya ke, sejuklah kan Chu malam ni, boleh tidur lena malam ni, baru je sidang. Chu macam biasa tetap hadir setiap segmen. Tadi layan DJ Mas, layan DJ Mira pula. Tak keluar ngopi hari ni sebabkan hujan lebat. Oh, mungkin ada yang terkandas hari ni dekat rumah. Tak apa, rehat kat rumah masing-masing je malam ni. Selamat sikit kan. Juga Cu kata masak lewat sikit, goreng telur je. Nak masak sardin pula, jadilah habuan tengah hari rupa ni kan. Boleh tak Cu nak request lagu Datuk Jamal Abdillah Penghujung Rindu? Suka lagu ni untuk hiburan diri sendiri. Sekejap lagi Mira akan bukakan untuk Cu Intan kita. Kita juga ada Suhaimi Happy dari Kampung Pisang nak lagu Rindu dari Puteri Remaja. Kita juga ada Yub Bahari, Pakcik Bahari, apa khabar DJ Mira malam ni, nak lagu yang diminta Kasih Tak Pasti Panji untuk Emma Eki yang sedang berada di rumah awam 2 Malim Nawa Perak. Kita juga ada Mantasha, tadi Mira dah bukakan lagu untuk dia, katanya nak Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkonti, boleh tak nak lagu Mawi Kian. Tadi Mira dah bukakan, katanya lagu ni buat grup MT In The House, terutama buat Roshada Kasim, Nur Ain Chom dan Muhammad Aiman Hakimi, semoga terhibur hendaknya. Mantasya dari Bercam. Itu dia antara ucapan-ucapan ramai lagi ni, nanti Mira akan bukakan untuk koma. Terima kasih kepada koma semua juga yang sedang menjamu selera ketika ini. Kalau tadi Cik Intan kata menunya sardin malam ni kan, apa pula menu koma malam ni ha? Bolehlah kongsikan dengan Mira juga. Sampai kita nak berhibur dengan lagu pilihan daripada Yop Manan Sekinchan. Ini dia kumpulan Spring, Sampai Hati. Dan juga selepas itu lagu pilihan Cik Intan kita, katanya nak lagu Jamal Abdillah Penghujung Rindu. Terus bersama Mira untuk koma aja.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ruangan seleksi Gerak FM, hiburan berinformasi.

0: up yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komat.
3: Mula dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz. Dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gring 96.2 MHz. Tangkat Remian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kau ada.
4: Tak jumpa Ezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
5: Ada tetau mu rupanya. Apa khabar makcik?
6: Khabar baik.
5: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
4: Anak-anak zaman sekarang je.
5: Dah lama makcik sampai?
6: Baru je Mimi.
5: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
6: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
4: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
6: Ni, dah berpunya ke?
4: Belum. Berkenan ke ni?
6: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?

0: Hai, Wahid. Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pit. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
4: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
5: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
6: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
7: Untuk komen aja.
8: Ya, sambil anda mendengarkan Mira malam ini di Perak FM dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Kita dalam jam yang ketiga hari ini. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua media sosial rasmi Perak FM. Kita ada di Facebook, di aplikasi X, di Instagram, di TikTok. TikTok paling kita aktif lah. Kita ada TikTok live. Kita ada konten-konten. Dapatlah semua perkembangan terkini. DJ-DJ kita di Perak FM ni, ha, kau boleh tengok pelbagai konten-konten. Selebriti kita ada Wahid, Apit, ada Zeti, ada Pak Ia dekat TikTok tu. Dan juga kalau ada siaran live, pastinya yang follow tu lah takkan sesekali ketinggalan setiap segmen. Dan jangan lupa juga, bukan sahaja di media sosial, jangan lupa juga untuk ikuti Facebook page Berita RTM Perak untuk ikuti perkembangan isu semasa di sekitar negeri Perak. Mungkin ada yang belum lagi, bolehlah berbuat demikian hari ni juga. Dan kalau dah follow tu, mungkin boleh tunjuk dekat Mira, boleh kongsikan bersama dengan Mira. Nak tengok sikit berapa ramai yang dah ikuti kita di semua media sosial rasmi di Perak FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Selamat malam, selamat berehat kepada koma yang berada di Taiping, di Batu Gajah, di Sao, di Rawang, Selangor, di Bercam, Ipoh. Yuk-yuk kita yang hadir di ruangan WhatsApp Perak FM sedang mendengarkan Mira ketika ini. Mungkin juga waktu ni ada juga yuk-yuk kita, adik-adik kita yang sambil-sambil berehat dekat rumah tu sedang makan tu ke, scroll-scroll media sosial mencari kerja kosong. Mira nak ajak koma esok, hari Rabu 30 September 2026, untuk sama-sama ke MH Hotel Ipoh bermula jam 9 pagi hingga 3 petang untuk hadirkan diri ke Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026. Ada lebih kurang 12 majikan dekat sana dan 210 pekerjaan menanti koma. Banyakkan tu yang sedang mencari pekerjaan tu, baru je tamat belajar tu, inilah peluangnya. Jadi malam ni sambil berehat tu, bolehlah koma siap-siapkan resume koma masing-masing, update apa yang perlu untuk bawa esok, dan pakaian pun make sure kemas-kemas. Malam ni boleh standby ghost baju apa semua tu untuk ready pergi MH Hotel esok. Okay, sebelum ni mungkin koma tak dapat peluang pekerjaan, tak ada rezeki tu, mungkin inilah rezeki koma. Belum cuba, belum tahu. Selepas ni kita nak dengarkan lagu Alfa Hani, Tersenyum Lagi.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
1: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
3: Mojo saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma.

Daripada kami kurang berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Terima kasih kepada Koma yang menghantarkan menu makan malam hari ini di ruangan WhatsApp Pera FM. Kita ada Yop Manan Sekincan ya, hantar gambar menu makan malam hari ini. Kalau Mila tengok ni lauknya tu, ada kari ayam, tom yam ayam, tauge, acar timun. Meriah katanya. Katanya tu menu lauk orang bujang. Tapi meriah kan kalah orang bujang. Selalunya orang bujang makan goreng telur je kan dengan kicap kan. Apa-apa pun selamat menjabu selera buat Yop Manan kita dan juga buat Koma yang mungkin sedang memandu ketika ini, baru je selesai makan malam tu ataupun baru je dalam perjalanan nak ke kedai makan destinasi pilihan masing-masing pada malam ini. Untuk yang di rumah tak keluar ke mana-mana hari ini, mungkin penat bekerja tadi kan, malam ni kalau boleh nak rehat je, dan kalau boleh nakkan hiburan sambil-sambil tu, bolehlah buka aplikasi RTM Klik masing-masing seperti biasa, sebab Mira nak ajak Koma melihat pelbagai pilihan video ataupun movie yang Koma boleh tonton sendiri tau. Bukan je telefilm-telefilm Melayu. Kalau Mira tengok sekarang ni, kita ada cerita kartun. Ha, mungkinlah kan nak tengok dengan anak-anak tu ataupun nak bagi sendiri anak-anak Koma tengok dekat dalam telefon tu pun boleh. Selamat dah, sebab semuanya pilihan-pilihan movie-movie yang best-best je. Jadi malam ni bolehlah jadikan aplikasi RTM Klik ni sebagai salah satu alternatif hiburan untuk Koma. Jadi mungkin siapa yang belum lagi muat turun sekarang, bolehlah muat turun sekarang juga. Yang penting apa? Yang penting betul-betul percuma untuk Koma aja.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi Jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Ya, 11.47 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada Koma yang dah pun bersama dengan Mira dalam Ada Koma hari ini dari jam 7 malam tadi. Dan juga kepada Koma semua yang setia mendengarkan kami di Perak FM 18 jam sehari, bermula dengan siaran Gegar Pagi tadi hingga ke Yok Yong, Moh Gebang, dan segmen terakhir kita pada malam ini, Ada Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi selamat berehat kepada semua malam ni. Rehat secukupnya tau. Supaya esok bangun nak pergi kerja, esok Koma lebih bersemangat. Dan kepada yang bertugas malam ni, selamat bekerja dan jaga keselamatan di mana sahaja Koma berada. Teruskan semangat Koma bekerja malam ni. Untuk itu, sekejap lagi Mira akan tinggalkan Koma dengan geng Burung Hantu dari Nasional FM jam 12 tengah malam nanti, untuk sambung pula temankan malam

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء، ما لا يشفو أحد غيرك. Wahai Tuhan kami, hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan apa yang tak boleh dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahmatmu, dan kunialah petunjuk bagi kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami, dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi autanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Kerana itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiu Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng Buruh Hantu. Nampak nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa, mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kerana tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Search dengan Polisi Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke buruh hantu. Buruh hantu mana tidur kan. Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat, eh? Peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda, eh? Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu, yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis. Kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna, ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni. Okey, yang hujan sejuk, tarik selimut, ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gobang Pasu, Pulau Pinang di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman Persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribul lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Nah, kalau balik ke rumah tu terus mandi je kan. Nah, kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Muhammad Ramli Jaafar, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun Nuar Ajib Jali dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Gita Chua dari Ipoh, Razak Balangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Hatun Atun, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izzati Zati. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caan. Katanya ada Atan, Jolan, Mat, Mentakab, Miss Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nodiana Nodin dari Biri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Puteri, Johor, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri Sarawak, Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin Roslinda, Zack Pak, ya, Yuswa MC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Saleh, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tantari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia kata salam luncur on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh hey. Mana lagi geng-geng berhantu, laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya, sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia dengan Orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

downtown buddy.

ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Nasional Geng Berhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor setelah sekian lama tak ada di negara kita. Kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan sahaja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda. Tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Lita Rasa Madani Kuskop sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE Lebuh Raya. WCE ya, selamat meronda Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM. Putri Farisha Latifah Afizah 81 Delima Pak Abu 74 Zakatin Ram Rosilah Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar Jajah 83 Pengambil Cinta Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Kerol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida. Kita ada siapa lagi? Siti Fatimah, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu. Alam Bergegeni Drive Pening hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Pagi tadi kita dah layan lagu-lagu hangguk kepala kan. Lagu-lagu rock. Di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

Baik, paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Koi Milik Gaya. Lagu dalam filem Kucu-Kucu Watahe membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga lebih 400 ribu peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawasan liaan pertubuhan keselamatan sosial berkesa bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkesa juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Dia yang paling penting ke kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada, meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang Burhan tu Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Hey Banging Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 baru bangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya. One Legend Abang Lori, G Long, Puteri Lilin, Visa Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjes dari Sandakan, Farhan. Kita ada Liana Cik Putih, Akak Chomel, Wan Afif, Dribble Lori TBC Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Puteri Delisha, Port Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Putih, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Anis memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir, MP3 School. Okey, jom Zulkifli Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita. Mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insyaAllah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rahim Osman, dirik oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu, ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Buruh tu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan. Tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Untuk sejarah lebur raya di negara kita, kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River, yang menurut data juga merupakan lebur raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebur raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebur raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebur raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebur raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebur raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebur raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu, kan, lebur raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atia Zuriati, selamat pagi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya, Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Norlidah, Marsa Saleh, Tiger Aini, Bizi 85 dari Puchong, Hesh dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pineng, Ramlah Din, Remy 78, Wiley, Ziti Zaleha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, dia kata ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar National FM, Mawar Merah, Pak Inberger 7 Ibadin, kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zoom.

daripada komposernya Wan Zul, kumpulan EYE, menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2:27 minit pagi. Oh ya, berbagi 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor di Sabah Bernam dan juga Hulu Selangor, Sabah di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, memuat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca. Kita nak lakukan aktiviti luar rumah, sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Jadi kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Normala, Abdul Hamid, Wani, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su, Mak Su, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Turang, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku, hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku, hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal lah bersama abang kita, okay? Ada Izan juga terus hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tapi pun juga til? Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Terus layan GBH.

Cabaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dilukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan. Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Sanuga Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini terutamanya di Semenanjung menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun bila memasuki musim tegujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga GPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau. Kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam JBH hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan JBH atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil-sambil bekerja atas skrin tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini, Irdawati, ada Aziz, ada Jamal 67, Umi Rohani. Berjuang tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pam-pam-pam. Kasih hon. Nah, betul. Baru betul. Elvi 85, OE, Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Bala Acid, tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang ni tengah rehat bang, baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pimpin, pon-pon katanya. Bat SB pun masuk, pon-pon-pon. Aku Fadil, pon-pon-pon.
Gofade triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasrani Berhantu bersama dengan pemilik suara ini Nunalif Zahid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mek. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di Lintas Sepang Antarabangsa. Lintas Antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlombaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlombaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Kalau keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, kini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan pelbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada dilah Zubir Omar, katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tegara, pencinta 198. Dan kita ada Bro Ukur, Ainur Aini Zainon, ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Neru Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah77, Said Yem, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Mojo Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Stamoria, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposer untuk lagu ini adalah A. Ali. Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Tapi geng Borhantu GBH masih lagi belum berakhir. Sebab kita akan berakhir tepat jam 6 pagi nanti. Waktu sekarang sudah pun 4.1 minit pagi. Berada di jam yang kelima untuk Nasional Geng Borhantu. Pertemuan Rabu 30 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anda semua ya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Jangan sedih-sedih selalu, terus bersemangat. Kekuatan itu tak lahir dari fizikal kita, tapi semangat kita yang membara. InsyaAllah dengan semangat yang ada itu, kita melalui pelbagai ujian dengan lebih tenang, dengan lebih positif. Yang paling penting, sikap positif kita. Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sentiasa berfikiran positif. Baik, RTM ataupun Radio Television Malaysia yang kini sebenarnya sedang mempergiatkan langkah pemodenan dan juga transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa ya. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran sendiri iaitu Dato' Aswad Ismail yang katanya meskipun berdepan pelbagai cabaran dan juga kekangan kewangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja yang baru. Ya betul, kita tengah berusaha untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu sebenarnya memerlukan masa. Namun seluruh warga RTM telah pun melalui proses transformasi ini sepanjang 3 tahun yang lalu. Dan kini RTM sedang melangkah lebih jauh menerusi pelbagai inovasi dan juga budaya kerja baru demi menarik minat generasi muda berkhidmat bersama kerajaan serta melonjakkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. RTM sebenarnya kalau kita tahu, siapa yang mengikuti perkembangan RTM dia tahu. Siapa yang kata orang tu menonton TV1, TV2, TV OK dan juga sentiasa mengikuti 34 stesen radio RTM, dia tahu perubahan RTM daripada era analog kepada era digital. Begitulah RTM, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Geng-geng Borhantu, ramai yang bangun pagi nak buat kuih, ramai yang tengah buat kuih, ramai yang tengah bekerja, yang memang tak boleh nak tidur. Ada juga yang dekat rumah tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini. Semuanya sebab apa? Sebab geng Borhantu, sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selamat pagi juga saya nak ucapkan untuk Hasliza, Iris Chome, Mama Mira, ada Hafiza, Headbangers dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Siti Khalija tengah buat kuih waktu ini. Boy Tobing, Faiz Anglers, Rentap Official. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ina Anja dan ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir layan GBH. Ada yang tengah mengantuk tu, tengah bekerja, tengah mengantuk je mata. Saya tahu. Ada yang katanya, Abang Lori katanya tengah tunggu santai nak isi barang. Okay, sambil isi barang, sambil bekerja, sambil bertugas, sambil buat kuih, sambil masak nasi lemak dan macam-macam lagi yang sedang anda lakukan pada waktu ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu yang diberi judul Merah Man. Ini lagu dalam filem Man. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Borhantu.

mungkin dengan kau satu-satunya 4.30 minit pagi. Semakin pagi semakin ramai yang dah bangun tidur, terutamanya pendengar-pendengar dari Sabah, Sarawak kan. Waktu subuh masuk awal di sana, ada yang dah siap mandi pun di sana, dah dah siap-siap ni bang, nak kejap lagi nak pergi ke masjid, ke surau. Terutamanya bagi mereka ataupun insan yang bernama lelaki kan, nak pergi surau. Okey, ada yang tengah fikir di awal pagi ni nak buat sarapan apa kan. Nurul kata mak saya tengah buat kuih untuk sarapan pagi, untuk niaga pagi ini. Oh, tapi banyak-banyak kuih yang saya suka makan adalah kuih lopis. Pulut tu kan, pulut yang ada kelapa, lepas tu dia ada gula dia. Oh, siapa yang tengah buat kuih lopis, kata Zumi dia tengah buat kuih lopis. Kalau gitu hantar-hantarlah dekat saya, buat rasa-rasa. Ada yang bertanya dengan saya, bang, ada tak gaji minimum yang baru? Dia jangka katanya dinaikkan hingga 2,100 ataupun 2,200. Belum lagi, kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berhubung kadar gaji baru minimum tu. Betul, itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Dato' Seri Ramanan . Dan sebarang pengumuman mengenai kadar baru itu sebenarnya hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri, termasuklah Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi di luar sana ada jugalah pihak-pihak yang dah, kata orang tu, melompat-lompat semua mahu mengumumkan kadar gaji baru daripada 1,700 sekarang ini kepada 2,000 ataupun 2,200. Apa pun, tunggu Perdana Menteri umum terlebih dahulu, memandangkan keputusan masih lagi belum dibuat. Dan sebarang keputusan sebenarnya kalau kita lihatkan, walaupun naik RM10, walaupun naik RM20, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi. Segala kajian perlu diperincikan sebelum, kata orang tu, dibuat pengumuman. Sebelum keputusan mendapat kelulusan kabinet ataupun jemaah menteri. Tapi ramai juga yang mengharapkanlah ada sesuatu yang terbaik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai kadar gaji minimum ini daripada 1,700. Mudah-mudahan ada berita baik, perinciannya akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan. Okey, Ahmad Safri Fahdi. Kita ada Ramlah Mukti, Putri Lina Awang, Jamila 79 Wati. Kita ada Dila Purnama Merindu. Kita ada Maktam Ani, Bakar Wali, Yong Iza, Hikin Mashita. Kita ada Zura Virus, Farid Abdullah, Cik Nana, Ju, Dayara, Azizan Ashraf, Ju 8754, Bro Shah, Isah, Ibi Hashim, Comoti Tusaya. Mantap. Ramai yang kat orang tu baru bangun tidur melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, dan lagu seterusnya persembahan daripada Inka Krisi, Gambaran Cinta.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti, menutup tirai menangis sepi bujuk katil. Lagu ini membawa kita ke 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM yang baru saja bertemankan Nasional Geng Berhantu, bertemankan pemilik suara ini di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga kerana terus teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Oh, yang anda bangun pagi tu, terus bangun, terus bersemangat dalam hidup. Fikirkan kisah semalam, sebab semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Apapun, kita terus bersyukur. Kalau kita ada banyak sekalipun, belum tentu cukup kan. Kalau ada sedikit pun, belum tentu kurang. Jadi apa yang paling penting, jangan kita mengejar hidup senang, tapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Hidup lebih tenang tu lebih baik. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala ujian yang ada, kerana percayalah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat besar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia, hari ini Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.54 pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.51. Bandaraya Melaka 5.51. Johor Baru Johor 5.45. Seremban Negeri Sembilan 5.52. Shah Alam Selangor 5.54. Ipoh Perak pula 5.56. Manakala Johor Pulau Pinang dan Kangar Polis 5.59 minit pagi. Alustar Kedah pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Salam subuh untuk anda yang dah masuk subuh tu. Salam subuh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Sama-sama kita dengarkan Raudah hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita dengarkan sama-sama. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Husnani, iaitu pegawai agama MSN yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan Siri Yang Terakhir. Apakah 7 tipu daya itu? Kita kena ketahui, kerana syaitan akan terus membisik untuk terus kita melakukan kesalahan. Syaitan juga akan membisik untuk memesongkan kita. Jadi 7 tipu daya itu kita kena tahu sama-sama ya. Jangan lupa dengarkan 5.15 minit pagi. Jadi terima kasih yang ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ijah, Kawin, ada Herman Alishah, ada Ati80, Tashio Tashimada, Semah Meon, kita ada Erin Amin, Azman Liman, Arif Bucuk, Abang Latif, Rashida Halidi, kita ada Yanti Yan juga, Adik Lakosti, Salina Suhana Anga. Terima kasih banyak-banyak. AFRSK Mawai, terima kasih untuk anda yang dekat dalam live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak tap layarnya. Jom kita nak layan pula lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu di jam yang terakhir ni adalah lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam mengenai lirik lagu itu. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang menyedarkan kita. Mudah-mudahan lagu-lagu yang jam yang terakhir ini juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, saya nak mulakan lagu-lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Kasawari dengan Teguh. Sama-sama kita teguhkan. Teguhkan apa dia? Teguhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan juga segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima olehnya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Ha, dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Ha, dia sedar, tuan-tuan. Jadi, dia beribadah tu hanyalah hal kecil. Tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah zahir dan batin. Ha, limpahan banyaknya nikmat Allah zahir dan batin. Sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha. Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ha, ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Ha, jadi kita ni kadang-kadang tuan boleh beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Ha, kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Ha, tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat, kita dapat ni kenapa? Kerana kemudahan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Satu je Allah bagi musibah je tuan. Tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kau dah rumah tak ada tuan. Telekong tak ada macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa? Suruh tak ada, masjid tak ada. Kan, ha, sekolah dah tak ada. Kan, sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tu, ni cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Kan? Ha. Contohnya, kita beribadah, kan? Syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal. Kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam. Jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang. Sembunyikan. Tapi dalam hati tu dia bisikkan. Sikit je. Disui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Tuan-tuan. Kan? Dia suruh kita beribadah, rajin. Buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang. Tuan-tuan. Tapi dia sui sikit je. Kau jangan risau. Satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia. Walaupun bukan pada sekarang. Kan? Allahumma salli ala sayyidina kan? Jadi dia kata apa? Kerana apa dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Kan? Kenapa? Dia akan bisikkan kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud, engkau ni ahli baca Quran, engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah bagi tahu orang. Halus bisikan syaitan tu. Jadi akhirnya itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ini kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar, tak apa. Hari ini kau beribadah, tak ada orang tahu, tak apa. Nanti satu hari nanti Allah akan bagi tahu kepada orang kau ni ahli ibadah. Tuan-tuan, ini adalah tipu daya yang kita. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Agar si hamba merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan, iblis dah berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan
daripada depan tu dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia. Kesibukan dengan dunia. Kalau belah kanan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal. Tak beramal. Yang sebelah kiri pula, dia pastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan-tuan. Fahamkan. Kami tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang ada ilmu. Tuan, kalau tengok kat, dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Dia jangan gunakan ni. Apa kata apa? Iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Kalau engkau dah ahli neraka, walaupun kau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Itu tipu daya iblis. Syaitan. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah apa lagi? Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda, solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah nyatakan banyak kali tentang orang para nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah,

bisalah. Kan Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada, dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-sama tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita, sama ada amalan kita tak sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, kekurangan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat dan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu taala dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insya-Allah. Allahumma

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Terima kasih dengan pergi selamanya. Sudah tentu kita rindu. Kita sakit, kita merindu. Merindu kepada insan yang telah pun tiada. Itu namanya rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang hanya kita boleh peluk kenangannya saja, ya. 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bertemankan Nasional Game Berhantu. Kita hampir sampai ke penghujungnya untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, Rabu 13 September 2026. Dan pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara kepada rakan-rakan saya Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tentunya perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh rakan-rakan saya. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik menceriakan pagi anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri, frekuensi RTM Negeri saya pinjam untuk 6 jam. Saya kembalikan juga untuk rakan-rakan saya seluruh negara. Dan mereka telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Anda kena selalu ingat bahawa yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik saja hiburan, baik saja informasi atau apa saja yang kami bawakan, tentunya adalah yang terbaik. Dan kami telah pun bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran selama 80 tahun. Dan 80 tahun itulah segala-galanya kami memahami kehendak dan kemahuan pendengar-pendengar Nasional FM, juga pendengar-pendengar RTM menerusi 34 stesen radio. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Liza Lady Driver katanya baru drop penumpang dekat Subang. Oh, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya, kan? Okey, yang nak ke tempat kerja seperti biasa, ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, sekejap lagi nak tayar nak bergolek, sekejap lagi nak bergerak ke tempat kerja, hati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelangkabut di atas jalan raya, jangan memandu secara berbahaya di awal pagi ini. Semua orang nak cepat. Jadi kalau kita nak cepat, betul kita nak cepat, kita rancang perjalanan kita sebaik-baiknya. Janganlah bila kita dah lambat, kita nak cepat juga. Nak cepat sampai mengundang padah kepada diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kata Ida Khairi, Kelantan cuti lagi. Ya. Oh ya, selamat bercuti lah mereka yang tinggal di negeri Kelantan. Selamat bercuti, selamat berehat. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa kita jaga Malaysia baik-baik. Kita serahkan Malaysia ini kepada pewaris kita yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan, bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Haa, ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Boleh dengar hiburan berinfo mati untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.
2: Terima kasih.
3: Senang dari ekspedisi.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kirana.
6: Hai.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda terus setia bersama kami di Para FM. Tentunya untuk koma aja dari Rabu hari ini 30 September 2026 bersama anda 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ramai yang terkejut. Kenapa buka Aida selalu Aida bersiaran hari Rabu? Hari ini Finas menggantikan Aida. Ramai sebenarnya rakan-rakan kita yang berkhusus hari ini. Jadi kalau minggu ni kenapa Asyik Finas je dan orang kata rakan-rakan yang lain yang sama je? Sebab kita menggantikan rakan-rakan kita yang berkhusus. Jadi selamat berkhusus untuk semua sahabat-sahabat kita, okey. Dan juga di hari Rabu hari ini 6 pagi hingga 10 pagi Finas akan bersama-sama dengan anda, dan juga macam biasalah kami akan kongsikan pelbagai informasi-informasi serta lagu-lagu menarik untuk sajian kamu, okey. Dan juga mungkin tengah bersiap-siap nak menuju ke tempat kerja, berhati-hatilah di jalan raya sebab semalam hujan, jadi keadaan jalan pun agak licin, jadi berhati-hatilah memandu tu ya. Dan juga semalam pun dikabarkan di kawasan Stesen 18 ada pokok tumbang dan sebagainya, jadi kena ekstra berhati-hati, okey. InsyaAllah kami akan laporkan apa saja maklumat serta informasi dari masa ke semasa, okey. Dan juga untuk pandang bersama, syuruk hari ini adalah pada jam 7:01 pagi. Ada yang belum bangun lagi ke? Cepat-cepat bangun, okey. Kita tunaikan kewajipan kita, alright. Jadi hari ini sebenarnya Fina tak keseorangan, ada DJ baru bersama dengan Fina, tapi dia kata dia segan sikit. Tak apa, nanti kita cuba pujuk, nanti Fina cuba pujuk DJ Fizan kita untuk sama-sama bersiaran nanti kan. Jadi kalau kau nak tahu bagaimana rupa DJ Fizan tu, kena standby lah, kena dengar je lah Para FM kan. Okey, jadi jom kita berhibur dengan lagu dari Islam, Gerimis Mengundang, terus layan Para FM tentunya untuk koma aja.

Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja, pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 kepala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ini dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Dato' Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM 3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Dato' Sri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Dato' Sri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya, tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke rantau panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu yang bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kaki tangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak berasi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan, Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: junto com o Band.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih buat anda terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma Aja yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak kerana tetap memilih Pera FM menemani pemandu Koma menuju ke tempat kerja ataupun di mana-mana saja destinasi Koma. Okey, dan juga sekarang ini kita nak tahu bagaimana keadaan cuaca kita di negeri Perak. Kalau ikutkan tadi, Fira tengok dah rintik-rintik lah luar ni, masih hujan lagi ni kan. Jadi kita nak ketahui dengan lebih lanjut. Jadi kita nak bersama dengan
2: Cuaca Espera.
1: Kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Saharudi dari Perak 7x2 akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 30 September 2026. Untuk makluman, Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut peti bagi perairan Perak kuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan bahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca diramalkan hujan dan ribut petir bagi daerah Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Cuaca dijangka beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Pada 11 petang, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat jangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan jangka berlautan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Bank Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakam Met serta media sosial rasmi Bank Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cuaca Espera.

0: Baik, 1014 satu buat anda yang berada di utara, di Taiping, di mana lagi, di Pulau Pinang pun ada yang boleh mendengarkan kami, juga di Kedah pun. Terima kasih banyak-banyak memilih Pera FM dan juga korang boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Okey, dan juga sekarang ni kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda
1: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, penolongan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 29 September 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 42 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlahnya dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes, dan antara kes-kes besar yang berlaku adalah seperti berikut. Kes kebakaran melibatkan sebuah motosikal jenis Yamaha LC telah musnah terbakar 80% di Kampung Talang, Kuala Kangsar, Perak. Dalam kejadian ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku adalah kes kebakaran, kes yang melibatkan kejadian pokok tumbang dan menimpa dua buah kenderaan, iaitu Produa Beza dan juga dua buah Produa Beza, di mana terdapat 6 orang mangsa berjaya diselamatkan, 3 orang berbangsa Cina dan 3 orang berbangsa Melayu. Kejadian berlaku di Lotus Jalan Simpang Pulai Lahad, berhampiran dengan Seksyen 18 Ipoh Perak. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan seorang lelaki berbangsa Melayu berusia 47 tahun ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan telah meninggal dunia, dipercayai terkena renjatan elektrik sewaktu membetulkan kemah gerai miliknya. Kejadian berlaku di Lorong Seri Kinta 2, Perbadanan Tanah Rizab, Ipoh Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, operasi mencari seorang lelaki berbangsa Melayu yang telah hilang di dalam hutan di Kampung Batu Lapan, Jalan Tanjung Tualang, Batu Gajah, Perak, operasi akan diteruskan pada pagi ini sehingga mangsa ditemui. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 28 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolongan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: Anda sedang mendengarkan
1: pagi bersama-sama dengan anda setiap hari. Jadi bermula dari Isnin sampai dari Ahad dan juga Pera FM bersiaran 18 jam sehari bersama-sama dengan Koma. Okey, dan juga kita nak santuni rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita pada hari ini berpagi-pagian lagi dan mendengarkan Pera FM. Saudara Latif, terima kasih banyak-banyak yang sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk kita. Cok Ali dari Parit Perak, selamat pagi Rabu, sahabat yang mulia dan dihormati. Mari berdoa agar hidup murah rezeki beramal soleh. Amin. Dan juga terima kasih Haji Syahrudin kita yang menjadikan Pera FM teman setia Koma. Kak Noh Aminah Mahmat Saleh dari Taman Temara Ipoh pun ada juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Dan juga Kak Marhama pun ada juga. Selamat berkunti fitness dan juga DJ baru. Bukan-bukan DJ Faizal ni, bukan-bukan DF juga depan dia. DJ Fizan. Nanti kita borak-borak dengan DJ baru kita ya. Salam mesra buat Yop dan Yong. Pendengar setia Radio Nombor 1 Orang Perak, tak mana yang lain mau bersiap nak noreh. Kalau orang Perak nak noreh tu maksudnya nak ke tempat kerja lah tu ya. Okey, jadi semoga selamat sampai dalam perjalanan Koma, hati-hati. Okey, dan juga sambil itu Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi untuk supaya kita lebih berhati-hatilah mengenai ubat melalui pos. Jangan terpedaya skam pendaftaran dan penghantaran percuma. Biasalah kalau melibatkan pembayaran, pendaftaran, penghantaran ni macam-macam skam akan keluar wah nanti ni kan. Jadi orang ramai khususnya warga emas diingatkan supaya tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran atau menawarkan pendaftaran program ubat melalui pos UMP menerusi saluran tidak rasmi susulan pelaksanaan penghantaran ubat secara percuma mulai 1 Oktober ini. Dan juga menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata pendaftaran bagi program itu hanya dibuat melalui fasiliti Kementerian Kesihatan dan tiada bayaran dikenakan bagi pendaftaran program UMP. Sekali lagi ya, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Kalau tiba-tiba ada yang call bagi tahu kami dari syarikat ini mengadakan penghantaran jadi perlu bayaran, jangan percaya, itu semua skema. Jadi kena berhati-hati. Okey. Jadi banyak lagi yang Fina akan kongsikan bersama-sama dengan Koma. Macam biasalah, lepas ni ada tajuk-tajuk utama di akhbar sekejap saja lagi. Jadi terus setia bersama kami di PRFM. Tukang majlis.

Baik, pernah nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Iktisas mesti berpaksikan integriti, tegas tolak rasuah dan ketirisan. Iktisas dan kepakaran perlu disertai integriti serta keberanian menolak rasuah dan ketirisan demi kepentingan negara, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iktisas mesti berpaksikan nilai etika dan tanggungjawab sosial, bukan hanya penguasaan teknikal. Dan juga antara lain kami kongsikan bersama dengan anda, penghantaran pulang 5,000 warga Myanmar bukti keberkesanan diplomasi. Persetujuan Malaysia dan Myanmar yang dicapai bagi penghantaran dan pulang kira-kira 5,000 warga negara itu menunjukkan keberkesanan pendekatan diplomasi dua hala dalam menangani isu kemanusiaan yang kompleks. Isu pelarian berkait rapat dengan politik, keselamatan dan kedaulatan Myanmar menjadikan rundingan kompleks. Dan juga lagi, UiTM Holdings SPRM tahan bekas pegawai pengurusan tertinggi disyaki salah guna kuasa. Seorang bekas pegawai pengurusan tertinggi sebuah perbadanan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disyaki menyalahgunakan kuasa berkaitan urusan pembayaran pembelanjaan operasi kepada beberapa syarikat yang berjumlah kira-kira 42 juta ringgit. Dan juga antara lain, isu pelarian Myanmar, keselamatan kepentingan rakyat Malaysia jadi keutamaan. Kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam usaha menangani isu pelarian Myanmar, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga lagi yang kita boleh kongsikan, lelaki belasah mendungan motosikal berang bayi terjaga menangis akibat bunyi exhaust. Ini berlaku di Mersing. Gara-gara tidak berpuas hati, exhaust motosikal dibunyikan kuat hingga mengejutkan bayinya. Seorang lelaki bertindak memukul pendungan motosikal di sebuah kedai sebenika. Dan menurut Ketua Polis Daerah Mersing, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian Jumaat lalu itu selepas video kejadian berdurasi 1 minit 45 saat tertular di laman sosial. Ha, itu kata orang, adab-adab tu sangat penting ya. Ha, bukan kita fikirkan diri kita, kita kena fikir orang yang berada di sekeliling kita juga. Alright, dan juga polis mohon bantuan kesan anggota tentera hilang di Bentong. Polis memohon bantuan orang ramai untuk mengesan seorang anggota tentera yang dilaporkan hilang sejak 26 September lalu. Dan Ketua Polis Daerah Bentong dalam kenyataan berkata pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan Muhammad Daniel Ashraf Azizan 21 daripada ibunya yang berusia 41 tahun kerana lelaki itu tidak dapat dihubungi sehingga laporan polis dibuat. Okey, dan juga berita global kita, lebih 100 peneroka haram Israel serbu kampung Jalut. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ke atas kampung

manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat berterusan mencetuskan ratusan kejadian tanah runtuh dan banjir buruk di Nepal sehingga menyebabkan limpahan air sungai Bagmati menjejaskan kawasan selatan tengah negara itu. Ini kita pun dah tengok kan di media sosial lah. Jadi kita doakan yang terbaik lah ya, untuk mereka ya. Okey, baik. Dan juga macam biasa 8 pagi nanti Warta Perak akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: FM 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Warta Perak, 8 pagi.